sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersiap.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan. Dengan situasi saat ini, di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armana Tanasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Alat kita dalam dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armand Tanasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris II Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di sesi yang kedua terangkum dalam Jember pagi ini. Untuk kondisi cuaca pada hari ini memang cukup cerah pendengar. Banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang, berarti itu menandakan masyarakat di Jember ini cukup produktif ya, untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang mungkin saat ini tengah harus Anda selesaikan karena ini merupakan hari Jumat. Ada apa korelasinya hari Jumat? Hari Jumat ini biasanya hari yang cukup singkat seperti itu pendengar ya, sehingga mungkin sebagian dari Anda yang harus lembur ke kantor menyelesaikan beberapa tugas. Saya harap dengan kehadiran Pro 1 RRI Jember selalu bisa memberikan warna, selalu bisa memberikan semangat untuk Anda tentunya dalam beraktivitas pada hari ini. Baik, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan kembali pendengar karena kaitannya dengan informasi inspiratif. Dan di mana pendengar, untuk informasi kali ini berkaitan dengan pangan lokal jadi solusi, Polije dampingi keluarga desa Suci cegah stunting. Informasi cukup inspiratif pendengar, karena kita tahu bahwa pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tapi juga pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak dan juga memantau tumbuh kembang secara rutin. Hal ini jadi fokus pendampingan yang dilakukan Politeknik Negeri Jember kepada masyarakat Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dan melalui program pengabdian masyarakat atau Smart Village, Sustainable Community Nutrition and Health Living, Polije ini mendampingi keluarga beresiko stunting melalui rumah desa sehat, edukasi gizi, pemanfaatan pangan lokal, dan juga penguatan kapasitas kader posyandu yang dilaksanakan sejak 30 Juli 2026. Nah pendengar, Ketua Tim Pengabdian Surya Dewi Puspita SST MKES kepada RRI mengatakan bahwa

program ini dirancang agar pengetahuan yang diberikan dapat langsung dipraktikkan oleh keluarga maupun kader. Dan salah satu praktik yang dilakukan ini juga melibatkan 30 ibu balita. Selain mendapatkan edukasi tentang gizi, kemudian juga pemantauan pertumbuhan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga sanitasi, peserta juga diajak mengolah bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Pangan lokal seperti ikan lele dan daun kelor ini diolah menjadi makanan tambahan berupa dimsum lele dan juga mie kelor, pendengar. Bahkan kegiatan ini sekaligus memberikan alternatif bagi keluarga untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi menu yang lebih menarik bagi anak. Dan pendampingan ini juga diarahkan, pendengar, untuk memperkuat kemampuan kader posyandu dalam mendeteksi masalah pertumbuhan anak. Pendengar, perlu diketahui sebanyak 18 kader ini mendapatkan pelatihan penggunaan tikar pertumbuhan untuk membantu pengukuran antropometri balita. Dan setelah pelatihan, seluruh kader berada pada kategori pengetahuan baik. Keterampilan tersebut kemudian dipraktikkan dalam kegiatan posyandu melalui pendampingan rumah desa sehat. Dan program ini juga dibiayai melalui PNBP Polije tahun 2026, pendengar, serta mendorong pemanfaatan pangan lokal, edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan, serta pendampingan keluarga beresiko stunting. Ini akan terus dilakukan melalui kegiatan posyandu dan juga rumah desa sehat, sehingga pengetahuan dan juga keterampilan yang diperoleh tetap dapat dimanfaatkan masyarakat setelah program berakhir. Demikian, pendengar, untuk informasi pada pagi hari ini, dan nantikan sesaat lagi kami akan melanjutkan kembali untuk perjalanan pagi ini dengan informasi seputar kondisi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda terangkum dalam info perakhiran cuaca sesaat lagi.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan update info cuaca terkini dalam info perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan perakirawan cuaca Banyuwangi dalam info perakiran cuaca sesaat lagi.
1: Perakiraan cuaca.

0: Mendengar info perakhiran cuaca pada pagi ini akan disampaikan oleh rekan Ganis selaku perakirawan cuaca BMKG Banyuwangi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mbak Ganis. Baik, bagaimana suara kami bisa diterima dengan baik di sana?
1: Bisa dengan jelas.
0: Baik, silakan untuk informasi seputar cuaca kami persilakan.
1: Oke, untuk informasi cuaca pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026 untuk di kawasan Tapal Kuda, secara umum untuk kondisi pada hari ini karena masih dalam periode musim kemarau di bulan Oktober ini, untuk di Tapal Kuda didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian berlangsung pagi hingga sore hari, kemudian malam hari kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan dan potensi adanya terjadi udara kabur, terutama untuk daerah dengan dataran yang tinggi, kemudian ada potensi kabut juga di malam hari. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 93%, angin dominan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Kemudian untuk perkiraan dari kondisi cuaca di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada hari ini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin dominan dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin permukaan mencapai 20 knots atau 40 km per jam. Kemudian ketinggian gelombang di penyeberangan Ketapang Gilimanuk diperkirakan 0,1 hingga 0,8 meter. Untuk perkiraan ketinggian gelombang berlaku pada tanggal 2 Oktober hingga 5 Oktober 2026 untuk kondisi di perairan Banyuwangi, Selat Bali bagian selatan, perairan utara Pulau Bali, Selat Badung, ketinggian gelombang diperkirakan dalam kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan selatan Pulau Bali, ketinggian gelombang dengan kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Untuk peringatan dini kondisi cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat pada hari ini nihil. Kemudian kondisi cuaca petir dan angin kencang nihil, tapi yang dihimbau kepada masyarakat adalah kondisi angin yang memang cenderung meningkat dibandingkan hari kemarin, ini mencapai maksimum 40 km per jam. Kemudian untuk kami juga menghimbau kepada masyarakat terkait dengan prediksi musim hujan, di mana untuk awal musim hujan di Tapal Kuda yang paling awal dimulai dari November dasarian ketiga untuk wilayah bagian barat Banyuwangi. Kemudian untuk wilayah yang lain didominasi akan memulai musim penghujan pada bulan Desember 2026. Kemudian untuk pemantauan dari hotspot atau titik panas, analisis dari tanggal 1 Oktober 2026 di wilayah Tapal Kuda masih terdapat beberapa titik panas yang menyebar hampir merata di seluruh kabupaten dengan tingkat confidence sedang hingga tinggi, sehingga masyarakat masih dihimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan kondisi yang dapat membakar, terutama di lapisan tanah bagian atas. Rekomendasi dari kami adalah hindari pembakaran terbuka di lahan kering, hutan, dan area selatan. Tingkatkan pemantauan wilayah rawan karhutla, kemudian memanfaatkan informasi hotspot sebagai deteksi dini, dan juga tetap memantau informasi perkembangan cuaca melalui kanal resmi kami. Jadi demikian informasi cuaca pagi.
0: Baik, terima kasih Mbak Ganis. Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan kembali kepada pendengar? Atau sudah cukup? Cukup ya, baik. Terima kasih untuk informasi seputar cuaca pagi hari ini. Dan selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Ganis selaku perakirawan cuaca Banyuwangi pada pagi hari ini. Terpantau untuk kondisi cuaca cerah berawan, kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan. Oke, untuk kondisi cuaca di pelabuhan juga sama, pendengar, cerah berawan dengan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,8 meter. Kemudian untuk perairan Selatan Jawa Timur ini terpantau di kondisi gelombang yang masuk kategori medium, pendengar ya, ada di 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

Baik, pendengar, di pagi hari ini kami masih akan melanjutkan perjalanan Jember pagi ini dengan dialog Jember Menyapa sesaat lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Ada perbincangan yang cukup menarik pendengar selama kurang lebih 1 jam bersama saya dan juga rekan saya di pagi hari ini. Tentang apa atau apa yang akan kita bahas? Sabar dulu, kita akan memulainya sesaat lagi dalam Jember Menyapa. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro1 kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dan selamat pagi untuk Anda. Seluruh warga Jember dan sekitarnya sedang beraktivitas dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali saya Aprilia Perbasari dan rekan saya
2: Sela Angelita
1: kembali menemani pagi Anda dalam program Dialog Jember Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar, tanggal 2 Oktober tentu jadi momen yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia karena hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional. Kain yang dulu identik dengan busana orang tua atau juga acara formal kini sudah menjelma menjadi fashion trend yang begitu keren, stylish dan juga dicintai anak muda. Batik bukan sekedar kain, melainkan cerita, filosofi dan identitas bangsa yang harus kita gaungkan.

0: Pendengar, sesuai dengan tema besar kita pagi ini, batik warisan budaya untuk generasi muda. Di studio Pro 1 RRI Jember telah bersama kami dua narasumber luar biasa yang akan berbagi cerita dan juga inspirasi. Di antaranya kita akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Heni Sugiharti selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau Diskop UMP. Selamat pagi Ibu Heni. Baik, selamat pagi Ibu Heni. Ibu Heni, ngapunten Ibu, suaranya apakah suara kami apa terdengar di sana?
1: Selamat pagi Mbak Sarah dan Mbak, mohon maaf.
0: Iya, pagi ini bersama saya, bersama April dan Angel Ibu.
1: Oh Mbak April dan Mbak Angel,
0: selamat iya.
1: Selamat pagi Pak Firman.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Heni sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang di tengah kesibukan jenengan ini. Ibu mungkin bisa menyapa pendengar terlebih dahulu, Ibu.
1: Selamat pagi pendengar RRI Jember. Selamat pagi semua, salam sehat, salam bahagia.
0: Baik, terima kasih Ibu Heni. Untuk narasumber selanjutnya ada Bapak Firman Sogi, ini selaku penasihat Asosiasi Batik Sekar Jagat Belambangan Banyuwangi. Selamat pagi Pak Firman.
2: Selamat pagi Mbak April dan Mbak Angel. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih Bapak Firman sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami Pro 1 RRI Jember. Baik, pendengar selama 1 jam ke depan kita akan mengupas tuntas bagaimana potensi UMKM batik lokal. Kemudian juga tantangan regenerasi pembatik muda hingga bagaimana anak-anak muda masa kini bisa bangga dan juga memadupadankan batik dalam gaya keseharian mereka. Baik, mungkin kita akan fokus dulu ya Angel ya dengan Ibu Heni. Mohon ngapunten Bapak Firman, mungkin kita akan fokus terlebih dahulu dengan pembahasan terkait dengan batik ini dengan Ibu Heni terlebih dahulu karena beliaunya akan ada agenda rapat seperti itu ya. Baik, betul apa-apa ya Pak?
2: Ya Bu.
0: Baik, terima kasih. Baik, kita ke Ibu Heni terlebih dahulu. Ibu, kami ucapkan selamat Hari Batik Nasional Ibu.
1: Sama-sama Mbak.
0: Inggi.
1: Baik. Sudah pakai batik belum?
0: Kenapa? Iya, itu Ibu masalahnya. Saya agak sedikit terlupa bahwa hari ini adalah hari batik ya. Ibu, ini kalau dari kaitannya dengan momen Hari Batik Nasional untuk Ibu Heni, dan Pak Firman misalkan, ini apa makna peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober tahun ini, khususnya dalam kaitannya dengan keterlibatan generasi muda?
1: Nah, kalau kita berbicara tentang batik, kita tidak hanya berbicara tentang kain dan pakaian. Batik adalah bagian dari identitas budaya Indonesia, warisan pengetahuan dan kreativitas yang diwariskan generasi ke generasi. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana warisan tersebut tidak berhenti pada generasi pendahulu atau generasi kami, generasi senior ya Mbak ya, tetapi benar-benar disukai, dipakai, dipelajari, dan dikembangkan oleh generasi muda. Nah, saya melihat batik memiliki potensi untuk semakin diminati generasi muda ketika desain, kenyamanan, dan cara pemasarannya dekat dengan keseharian mereka. Jadi tidak hanya melihat bahwa batik ini kesannya bahwa batik itulah baju yang resmi, kemudian dengan motif yang seperti sudah ada pakem gitu, tetapi anak muda perlu mendapat ruang untuk mengenakan, memahami berbagai cerita terkait dengan motif, kemudian sekaligus mengenakan kreasi batik tersebut. Nah di Banyuwangi ini bersama Pak Firman kami memberikan ruang itu telah dibangun ketika kami memberikan tidak hanya memberikan pelatihan, kemudian tidak hanya menyerukan atau menghimbau teman-teman atau anak muda untuk memakai, tetapi diberikan ruang ada event setiap tahun yang kami laksanakan, ada batik festival batik Banyuwangi. Nah di dalam festival batik Banyuwangi ini ada beberapa kegiatan yang hanya kegiatan lomgakan bagaimana mempelajari motifnya dan lebih mengetahui lebih banyak terkait dengan batik.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ibu.
3: Baik, Ibu Heni. Sangat menarik sekali ya, Ibu, kalau membahas tentang anak muda yang suka belajar, apalagi mengenai batik ya, Bapak. Ya, Ibu. Saya sendiri juga sangat tertarik dengan belajar batik. Bagaimana, Ibu, menjadi peluang usaha batik ini untuk anak muda?
1: Ya, kita harapkan memang generasi muda sebenarnya bukan hanya sebagai konsumen batik yang tadi saya sudah sampaikan, tetapi juga bisa menjadi bagian dari masa depan batik. Peluangnya terbuka, jadi dari produksi kain, kemudian desain pakaian, penjahitan, kemudian aksesoris, hingga pemasaran digital. Anak muda dapat memulai sesuai kemampuan dan berkolaborasi dengan pengrajin yang sudah berpengalaman. Nah, contoh salah satunya ini, kembali lagi Pak Firman. Nah, anak muda ini kalau misalnya belum punya kemampuan untuk membuat batiknya, maka bisa dia sebagai promotor, jadi memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan batik kepada masyarakat luas. Kemudian dia bisa sebagai kreator. Nah, kalau sudah mulai bisa mengembangkan desain, motif, kemudian fashion dan produk turunan batik. Atau dia bisa sebagai entrepreneur, membuka usaha batiknya dan ekonomi kreatif. Barangkali seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Heni. Mungkin kita ke Pak Firman terlebih dahulu ya, Angel ya. Bapak Firman masih bersama kami, Pak?
2: Ya, masih.
0: Inge, Bapak ini jenengan selaku penasehat Asosiasi Batik Sekar Jagad Blambangan. Kaitannya mengenal kain batik daerah nih, Pak. Seperti kawasan Blambangan atau Karisedenan Besuki. Nah, untuk motif batik lokal apa yang saat ini paling banyak diminati khususnya untuk anak muda, dan dari motif batik tersebut apa filosofi menarik dibaliknya, Pak? Silakan.
2: Oh gitu, ya terima kasih Mbak. Ya mengenai motif batik Banyuwangi ini tidak lepas dari motif Gajah Oling ya, itu sebagai brand Kabupaten Banyuwangi. Gajah Oling yang punya filosofi sangat tinggi dan itu sudah diankan turun temurun dari nenek moyang kita sampai saat ini. Nah, untuk batik-batik lainnya itu pengembangan saja. Sementara yang ada di Banyuwangi ini memang Gajah Oling, ada Kangkung Sitingkes, ada Paras Kempal dan sebagainya. Dan itu hampir sama dengan motif-motif yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Cuma di sini namanya yang beda. Dan di Banyuwangi ini ada filosofi-filosofi yang kita angkat sesuai dengan situasi dan keadaan di daerah kita.
0: Okay.
2: Nah, kami juga banyak terima kasih kepada Pemkab Kabupaten yang sudah banyak mendukung kami untuk mengembangkan batik Banyuwangi yang ada di sampai sekarang ini, Mbak. Itu, Mbak.
0: Oke, baik. Bentuk dukungannya seperti apa itu, Pak?
2: Seperti dukungan seperti ya, ada kegiatan Banyu Bifas ya, Banyuwangi Batik Festival yang setiap tahun kita unggah satu persatu motif yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, mulai tahun 2013 kita munculkan Festival Batik Banyuwangi. Kita mengenalkan kepada masyarakat itu bahwa di Banyuwangi itu ada batik dan itu ada muatan-muatan filosofi yang mendalam. Seperti yang tahun pertama itu Gajah Oling yang kita angkat. Sedangkan kebanyakan orang-orang belum paham apa motif Gajah Oling dan filosofinya. Kemudian tahun 2014 kita mengunggah lagi Kangkung Sitingkes. Nah, 2015 kita mengunggah lagi Sekar Jagad Blambangan. Nah, itu kita kenalkan kepada masyarakat. Dan tiap tahun kita mengenalkan satu persatu motif yang ada di Banyuwangi sama filosofinya. Dan alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi banyak mendukung kegiatan-kegiatan ini, baik itu pameran, pelatihan dan sebagainya itu ya, fashion dan sebagainya itu, Mbak. Makanya kita berkembang seperti saat ini batik Banyuwangi yang dulu dari di asosiasi itu cuma ada beberapa pembatik haji saja. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 50 pembatik yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan itu pun kita sangat bersatu untuk mengangkat dan mengenalkan batik-batik yang ada di Banyuwangi, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Firman. Mungkin Angel ada yang ditanyakan, kita kembali ke Bu Heni terlebih dahulu, silakan.
3: Baik Bu Heni, Saya ingin bertanya nih Bu Heni, apa yang perlu dilakukan agar usaha batik bisa mengikuti perkembangan pasar? Karena kan kita mengetahui ya Bu, bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang itu emang batiknya itu bisa dibuat karya-karya mereka seperti outfit, baju ataupun yang lainnya gitu Ibu. Monggo.
1: Jadi kalau kami tambahkan tadi Pak Firman, jadi nanti Mbak, jadi kami memang terus berusaha agar batik ini semakin dikenal, batik ini semakin nyaman, tidak hanya digunakan oleh kami yang generasi tua, tetapi juga generasi muda. Nah, nanti di awal November, yang biasanya sebenarnya di Oktober dilaksanakan.
0: Okay.
1: Tapi di awal November ini nanti kita bekerjasama dengan OJK, kita juga mengadakan festival batik atau batik festival Banyuwangi. Atau sekarang namanya batik attraction gitu. Jadi nanti sama yang tadi sudah banyak sampaikan Pak Firman. Nah, terkait dengan apa yang perlu di usaha batik ini supaya mengikuti perkembangan pasar, maka pelaku usaha atau teman-teman di generasi muda perlu memahami, nah, kebutuhan pembeli ini seperti apa sih, butuhnya batik untuk kegiatan apa gitu, apakah untuk acara santai atau acara formal, acara mungkin untuk jalan-jalan. Nah, ini perlu harus mengenali kebutuhan dari si pemakai atau customer. Kemudian model. Nah, modelnya ini memang harus mengikuti zaman gitu ya. Kalau generasi muda ini pengen supaya ini masuk dalam bagian dari gaya anak-anak muda, maka ini perlu tahu juga modelnya seperti apa. Kemudian harus mengenal bahannya. Bahannya harus memang nyaman dipakai. Kemudian tadinya ada nanti Pak Firman bisa nyampaikan ini batik yang sebenarnya namanya yang batik itu yang seperti apa. Jangan-jangan ini hanya cap batik saja ya Pak Firman ya. Jadi bukan batik. Kemudian terkait dengan warna, kemudian terkait dengan ukuran, hingga kita harus tahu ini segmentasi pasarnya itu yang mana gitu. Apakah untuk anak muda yang anak mudanya kantongnya kan masih tipis gitu ya. Jadi harus tahu ini mau segmennya di mana. Kemudian inovasi, jadi membuat inovasinya ini kan harus diuji nih. Misalnya mau mengeluarkan motif baru, maka kita harus lihat sebetulnya apa customer itu suka yang seperti apa gitu. Apakah yang warnanya yang cerah, apakah yang warnanya sogan ya. Berarti itu ada sogan yang biasanya dulu di kerajaan ya Pak yang pakainya itu yang soft gitu warnanya. Kemudian juga harus tahu bagaimana tanggapan dari konsumen. Kemudian terkait dengan pemasaran digital ini, jadi kan kita tidak bisa sekarang ini dengan tuntutan zaman, maka pemasaran digital pun menjadi hal yang perlu dikuatkan gitu. Perlu dikuatkan supaya pemasarannya menjadi lebih luas. Nah, ini kan harus ada produk-produknya yang bagus karena konsumen tidak ketemu langsung dengan pedagang. Jadi harus bagus dalam tampilan, kemudian produk ini apa spesifikasinya jelas gitu, atau ini seperti apa sih apa bahan maupun ukuran dan sebagainya. Kemudian pelayanannya juga harus responsif. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga kualitas. Kemudian menghitung biaya cermat ini supaya anak muda jangan sampai nanti menjual nggak tahu nih berapa sebenarnya harga yang pantas untuk dijual kepada masyarakat. Nah, barangkali seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Heni. Mohon izin Pak Firman, kami masih akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Ibu Heni menutup perbincangan di pagi hari ini. Kiranya kami minta waktu seperti itu. Baik, Ibu Heni, mungkin ada beberapa pertanyaan kembali Ibu. Bisa disampaikan Bu, bagaimana cara mendorong anak muda agar tidak hanya menjadi konsumen batik, tapi juga tertarik jadi pengusaha atau pengrajin batik Bu?
1: Nah, yang tadi sudah kami sampaikan, jadi bahwa mereka harus banyak belajar. Pak Firman fasilitas semua, kami itu punya rumah batik Banyuwangi yang memberikan ruang kepada siapapun. Jadi tidak hanya generasi muda, tetapi siapapun bisa datang ke sana belajar, tidak hanya melihat, tapi harus mengenal. kemudian harus mau belajar. Tadi ada beberapa kegiatan ampun fasilitasi terkait dengan bagaimana kita menyasarnya ke mereka terkait dengan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan batik, supaya mereka lebih mengenal, udah kenal, kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi itu yang terus kami fasilitasi bagi anak-anak muda. Nah, gongnya itu biasanya di kegiatan batik festival. Nah, itu biasanya lebih banyak ini ya Pak Firman, yang mengikuti justru dari anak-anak sekolah dan anak-anak dari kampus. Nah, yang desainer-desainer muda inilah yang memberikan pembelajaran kepada mereka, memberikan pelatihan-pelatihan supaya mereka lebih senang menggunakan batik, mempelajari batik, dan memasarkan atau juga dengan memproduksi sesuai dengan kreativitas dari teman-teman generasi.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Henny. Mungkin dipersilakan Ibu untuk menyampaikan beberapa pesan sekaligus closing statement, karena kita tahu bahwa Ibu Henny akan ada kegiatan sesaat lagi. Kami persilakan, monggo Ibu Henny.
1: Iya, terima kasih. Mari kita jadikan batik bukan hanya warisan yang kita jaga, tetapi warisan yang kita hidupkan, karena budaya akan terus hidup ketika generasi mudanya mau memakai dan mencintai dan mengembangkannya. Batik adalah warisan dari generasi terdahulu, tetapi masa depan batik ada di tangan generasi muda.
0: Baik, terima kasih. Inge. Terima kasih Ibu Henny Sugiharti untuk meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami Pro 1 RR Jember. Insyaallah semoga kita diberikan waktu untuk bisa bersuara kembali ya Bu ya, dengan pembahasan menarik lainnya. Selamat menjalani rutinitas kembali Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kita bersama Ibu Henny Sugiharti selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau Diskop UMP. Dan kita akan kembali ke Pak Firman Sauki Angel. Mungkin ada beberapa poin yang ingin ditanyakan Angel kepada Pak Firman. Pak Firman masih bersama kami Pak.
2: Ya, masih Mbak.
0: Baik, silakan Angel.
3: Baik Pak Firman, tadi sudah disampaikan bahwasannya kata Bu Henny bahwasannya batik itu bukan hanya warisan tapi juga bisa dibutuhkan, begitu ya Pak. Kemudian juga tadi disinggung sama panjenengan kalau di Banyuwangi juga ada festival batik. Nah, saya juga membaca Pak, di akhir bulan Oktober ini bakalan ada namanya Tari Gandrung ya Pak ya, kebetulan di akhir Oktober. Apakah karya-karya batik itu bisa dipromosikan kepada penonton-penonton dari luar negeri ataupun di dalam negeri, Pak?
2: Monggo. Ya, seperti itu Mbak ya, yang jenengan sudah katakan tadi ada Gandrung Sewu ya, kegiatan agenda di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita melihat pasar di sana, apa sasaran pasar yang ada di Gandrung Sewu itu. Nah, dengan serta-merta teman-teman kita seperti saya juga membuat motif-motif yang ada kaitannya dengan festival Gandrung Sewu, entah itu motifnya berupa gambar-gambar gandrung atau omprok dan sebagainya yang ada kaitannya dengan itu, dan promosi itu yang kita cerca ke sana, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sehingga batik kita bisa laku di pasar. Kita menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Gitu, kita mengalir aja Pak dengan pasar seperti itu, kan ada momen seperti Gandrung Sewu, terus apa Banyu-Bani Festival dan sebagainya itu Mbak. Itu salah satu strategi pasar kita, mengikuti apa keinginan dari agenda itu apa, seperti yang dikatakan Bapak Ibu Henny tadi. Seperti itu.
0: Oke, Bapak. Kita sambari menunggu pendengar yang ingin bergabung di 336652. Bagaimana, apakah kita akan terima telepon terlebih dahulu Angel? Oke, sudah ada yang bergabung, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi yang terhormat Mbak April bersama Mbak Angel. Salam sehat ya.
0: Ya, terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Silakan ya, pertanyaannya ya, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang terhormat Bapak Sembari Pak.
0: Ya, dengan Bapak Firman Sauki.
4: Mohon maaf.
0: Ya, silakan Pak pertanyaannya.
4: Pak Sauki, salam kenal dan salam sehat ya Bapak.
2: Ya, salam juga Bapak.
4: Masalah saya yang saya bertanya masalah cuaca ini. Cuaca kan tidak menentu, Bapak ya. Dalam pembikinan batik ini, bila cuaca tidak menentu ini tidak bersahabat, apakah pengaruhnya sangat besar, Bapak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti ini dari proses pembuatan batik seperti itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Ahmad Abdullah ini. Mungkin bisa dijawab Pak Firman atau bagaimana?
2: Gini Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Gini, selaku UMKM kita itu harus punya dedikasi yang tangguh. Cuaca itu tidak jadi masalah. Yang penting batik itu tidak kena hujan, itu aja Bapak. Justru kalau kena hujan artinya agak terhambat produksi. Yang penting kalau kita mau produksi, disediakan tempat untuk menjemur yang untuk tidak kena hujan maupun terlalu panas. Batik itu sangat simpel sekali Bapak pembuatannya, prosesnya. Tergantung dari kita menggunakan bahan pewarnanya apa, sintetis apa warna alam. Kalau sintetis itu juga banyak ya, seperti contohnya, ini bukan menyebutkan nama merek ya, ada sintetis Remasol, Naftol, Indigosol. Nah itu kita harus paham dan mengetahui bagaimana itu strukturnya gitu Pak. Alhamdulillah kita selalu memberikan edukasi kepada anak-anak muda bagaimana cara merawat dan membuat batik yang bagus, yang handal. Jadi tidak gampang menyerah kalau toh cuacanya seperti ada hujan, yang penting ada ayomannya, tempatnya yang tidak bocor kalau pas hujan. Kalau terlalu panas juga akan merusak malam yang sudah kita buat seperti itu, Pak. Jadi terlalu enggak usah terlalu panas dan enggak terlalu hujan, yang penting

0: wangi yang sudah ada. Ini bagaimana kalau menurut jenengan?
1: Ya, kami di Banyuwangi ini sudah memberikan keleluasaan kepada anak-anak muda mau membuat motif apa-apa, apa saja yang penting batik. Ya, artinya batik ini yang dikategorikan batik itu menggunakan malam panas. Sekarang kita kan sudah banyak batik-batik di pasaran yang batik-batik printing yang seperti itu ya, sablon dan sebagainya. Motifnya batik tapi bukan batik. Kategori batik itu menggunakan malam panas. Nah, kita memberikan keleluasaan kepada generasi muda mau membuat batik token kontemporer maupun abstrak dan sebagainya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tren. Nah, kita memberikan keleluasaan seperti itu. Yang dulu memang batik itu selalu digunakan untuk sewe, untuk di keraton-keraton, dan sekarang kan sudah mengikuti zaman ya dengan fashion seperti itu. Nah, makanya kan di Kabupaten Banyuwangi ada Banyuwangi Batik Festival, dan sekarang tahun 2026 ini Banyuwangi Batik Fashion. Jadi digabungkan antara pembatik sama desainer supaya bisa menjangkau pasar untuk anak-anak muda seperti itu, Pak. Jadi tidak harus buat kondangan, buat sewa dan sebagainya, terlalu naif buat kita. Makanya kita memberi kebebasan kepada generasi muda. Yang penting prosesnya batik itu menggunakan malam panas, itu sudah kata kunci yang tidak bisa dirubah. Banyak kan di pasar-pasar batik-batik tapi printing, sablon sebagainya, gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Firman. Mungkin bisa ditambah, Angel, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan.
2: Baik Pak Firman, saya ingin bertanya juga nih Pak.
0: Feedernya? Oke, silakan.
2: Baik Pak Firman, saya ingin bertanya juga nih ya Pak ya. Sejauh ini di Banyuwangi itu Pak, apakah ada pelatihan atau les privat untuk anak-anak generasi muda kayak semisal anak TK atau anak SD? Karena biasanya anak-anak ini kan kalau dimulai dari hal-hal kecil, mulai dari kecil gampang nyantolnya gitu loh Pak. Monggo Pak.
1: Iya. Terima kasih Mbak. Kita sudah memberikan kepada teman-teman yang di asosiasi itu utamanya untuk memberikan edukasi batik mulai dari kelas PAUD sampai universitas. Itu sudah kita memberikan wadah seperti itu Mbak. Alhamdulillah dari sekian anggota kami yang ada di Sekar Jagad Belambangan ini sudah semuanya, hampir semuanya memberikan edukasi kepada anak-anak mulai PAUD sampai TK, SD, SMP, SMA, bahkan dari universitas itu juga memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan itu pun kita tetap mendampingi, karena apa? Yang dihadapi kan suatu barang yang sekiranya itu berbahaya ya, seperti malam. Nah, itu malam menggunakan panas sekali. Barangkali ada insiden atau kegiatan yang sekiranya namanya anak-anak kadang-kadang kan suka usil seperti sama temannya ya, kita tetap dampingi seperti itu, bagaimana kita memprotek itu supaya kegiatan lancar. Untuk pewarnaan kita serahkan kepada anak-anak gitu loh, mau warna apa tergantung. Nah, kita tidak bisa membatasi mau warna apa, dia punya ide sendiri, punya karya sendiri seperti itu Mbak. Sehingga menarik nanti gitu.
2: Baik Bapak, berarti dari PAUD sampai universitas ya Pak ya. Kalau masalah les privat itu tadi, edukasi kepada anak-anak PAUD atau TK, SD sampai universitas, apakah ada biaya dari mereka pribadi atau udah ada dana dari pemerintah untuk melakukan pelatihan dari anak-anak itu tadi? Monggo Bapak.
1: Oke. Kalau yang sekitar itu di kegiatan itu didampingi oleh suatu lembaga atau sekolah, itu ada biaya Mbak. Kalau ilmunya gratis, kalau di tempat saya ilmunya gratis, cuma ganti bahan saja seperti kain, pewarnaan gitu. Terus masalah teknis ilmunya itu terus terang saja, kalau di tempat-tempat kami sudah menyarankan kepada anggota kami kalau ilmu jangan dijual, yang penting menggantikan bahan saja. Insya Allah jenengan akan berkembang dengan itu. Namanya sedekah ilmu itu nggak ada putusnya, yang penting tetap dilakukan itu. Insya Allah Pak, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah setia untuk bergabung bersama kami Pro 1 RRI Jember terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Karena memang ini merupakan hari batik ya Angel ya. Jadi pembahasannya akan sangat menarik, karena di usia-usia, bahkan usia dini, ini sudah banyak yang memulai membiasakan diri menggunakan batik seperti itu Pak. Nah Bapak, ini kaitannya peluang

0: inovasi motif, Pak, dan produk untuk berpotensi membuat batik semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, ini kaitannya mungkin kolaborasi dengan desainer muda seperti itu. Apakah sudah terjalin, Pak, dalam beberapa waktu ini?
1: Ya, alhamdulillah kalau di Kabupaten Banyuwangi ini antara desainer muda sama pembatik, IKM batik ini sangat berhubungan sekali dan sangat membutuhkan sekali. Kerjasamanya sangat erat sekali. Karena di situ dari pemerintah daerah sudah mengasih fasilitas kegiatan seperti Banyuwangi Bali Festival itu sendiri tidak membeberkan batik saja, tapi di situ ada fashion juga. Nah, itu juga nanti berhubungan sama tokoh-tokoh adat. Di situ menggali potensi artinya ini filosofi batik yang ada yang kita munculkan sekarang. Yang mulai yang seperti yang saya katakan tadi, mulai 2013 sampai 2026 ini masing-masing motif itu ditunjukkan kepada masyarakat dan itu ada filosofinya. Dan itu pun dibuat desain baju yang sekiranya itu bisa baik itu baju kantoran, ready to wear dan sebagainya, itu kita kolaborasi sehingga ada ruang untuk usaha untuk para desainer ini yang membuat beliau itu mereka itu bisa berkolaborasi dengan kami seperti itu, Mbak. Baik itu warna maupun motif, bentuknya bagaimana itu sering terjadi. Jadi tidak ada ruang untuk berpisah, tapi tetap ada terjalin suatu terjalin yang sekiranya bisa membuat baju mereka, ide mereka dengan baik. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Bapak, jika anak muda ingin mulai terjun ke dunia batik hari ini, Pak, dari mana sebaiknya mereka memulai?
1: Nah, awalnya dia itu mencintai, melihat bagaimana cara prosesnya. Tergantung dari mereka itu untuk mengembangkan bagaimana dia itu punya ide. Banyak sekarang pembatik-pembatik muda yang usianya itu ada yang baru lulus SMA sudah membuat batik. Dan itu pun alhamdulillah sekarang itu sudah ratingnya sudah, karena dia tuh punya inovatif yang sekiranya itu tidak kalah dengan pembatik-pembatik tua. Nah, dia ada pasar sendiri gitu loh untuk kalangan-kalangan muda. Dan itu pun dia juga di samping pembatik dia juga desainer juga. Alhamdulillah. Itu yang saya sangat banggakan kepada anak-anak muda yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Mbak. Kalau lebih ada 7-15 anak yang masuk ke apa ya namanya BCN yang dari kementerian kalau nggak salah itu, dan sudah difasilitasi sama pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
0: Oke, baik, luar biasa. Berarti upaya dalam menjaga kelestarian batik ini selalu diupayakan ya dari beberapa stakeholder dan juga khususnya juga pengrajin batik seperti itu ya, Pak ya, agar batik khususnya untuk motif dari khas Banyuwangi ini tetap lestari seperti itu. Baik, mungkin Ejel ada yang ingin disampaikan?
2: Silakan. Iya, Bapak. Tadi Bapak mengatakan mulai anak muda itu bagaimana terjunnya dari mana gitu ya, Pak ya. Dari mencintai kemudian ada ide. Nah, saya ingin tahu nih, Pak, anak-anak muda itu ketika melakukan pelatihan batik itu paling diminati itu mereka itu menggambar batik apa, Pak? Gitu. Sehingga muncul rasa cinta kepada batik itu sendiri. Monggo, Bapak.
1: Makasih, Mbak. Nah, dari mereka itu punya ide, tapi kami arahkan kepada jangan meninggalkan pakem. Seumpama kita membuat batik yang sekiranya itu menginginkan kontemporeran, tapi tidak meninggalkan pakem yang ada di Kabupaten Banyuwangi seperti ya. Contoh motif buketan seperti buketan itu bunga-bunga ya, seperti kangkung setingkes itu kan termasuk motif buketan bunga-bunga. Nah, itu nanti dikolaborasi dengan ide-ide mereka sehingga tidak meninggalkan pakem, dan itu pun disesuaikan dengan konsep desain baju yang mereka inginkan sehingga anak-anak muda di sini senang gitu. Ada yang punya ide pacuan, namanya pacuan tuh batik-batik itu yang digunting-gunting, ditempel-tempel, disambung-sambung seperti itu, dan itu pun inovasi yang sangat sangat membanggakan. Dan alhamdulillah diterima di pasar seperti itu, Mbak. Karena dia pasarnya juga kalah kan, kita yang sudah tua itu kalah dengan mereka yang punya pasar sendiri lewat HP dan sebagainya, dan jangkauannya itu sangat sangat luas seperti itu, nggak cuma di Banyuwangi saja, bahkan di luar Banyuwangi, di luar negeri dia menjangkau seperti itu.
0: Oke. Bapak, apa Pak satu hal yang paling ingin Bapak sampaikan atau titipkan kepada generasi muda tentang batik?
1: Ya, kita selaku orang-orang tua di sini menitipkan kepada anak-anak muda bisa tetap menjaga wastra warisan Nusantara ini seperti batik, ya itu salah satunya. Karena apa? Batik ini kan intinya di kalangan kita kan untuk masalah ekonomi, sandang pangan papan lah. Sandang ini salah satu kategori ke batik. Itu tetap kita lestarikan, dan jangan sampai sandang ini meraih ke ketinggalan zaman. Kita tetap berinovasi seperti itu. Insya Allah kalau kita terus menerapkan itu, intinya harga apa? Intinya kebutuhan pokok seperti itu, sandang pangan papan ini, termasuknya batik ini ke sandang, ke baju. Kita harus berinovasi itu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi di beberapa menit akhir mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, Angel, silakan.
2: Saya ingin bertanya satu hal nih, Pak. Seberapa penting, Pak, anak muda ini mendalami atau mempelajari tentang batik itu sendiri?
1: Ya, kebanyakan ya macam-macam namanya muda ya. Ada yang pertanyaannya itu jadi masalah filosofi. Nah, kalau kita hanya ngasih sasaran kepada anak-anak itu, kamu membuat batik itu sasarannya yang menengah, yang bawah, menengah ke atas. Nah, itu kisah kita ngasih bumbu-bumbu, ibaratkan kalau kita masak mie, kalau cuma dikasih bawang goreng aja begitu bagaimana rasanya, kalau tambah bumbu-bumbu lainnya bagaimana rasanya. Kita mantap seperti itu pada anak muda. Kalau kamu sasarannya yang kelas menengah ke atas, itu membuat batik tulis, kasih filosofi, sehingga konsumen itu akan tertarik dengan filosofi yang kamu kasihkan kepada batik itu. Contoh, kita kata melahirkan anak, ya kan, harus ada satu namanya, ya kan, kasih nama. Kita membuat batiknya seperti itu, kasih nama, kasih tema, batik ini apa temamu, batik ini apa namanya, kasih filosofi. Insya Allah nanti kelas menengah ke atas seperti bapak-bapak pejabat akan paham, apalagi pecinta-pecinta batik itu. Beliau tidak ingin batiknya digunting-gunting, dibuat baju, dia nggak mau, paling dibuat sewek, dan itu pun akan disimpan sampai beberapa tahun di lemarinya. Dan itu membuat nama kita, batik kita akan selalu dikenang sama konsumen seperti itu, sama yang itu, Mbak.
0: Oke. Baik, Bapak, karena ini waktunya sudah sangat terbatas, ada satu pertanyaan, Pak, sebelum kita ke closing statement. Kalau Bapak hanya diberi kesempatan menyampaikan satu kalimat kepada anak muda Indonesia tentang batik, apa yang ingin disampaikan?
1: Teman saya cuma segini, cintai batik Indonesia. Banyak batik-batik yang ada di luar negeri, Malaysia, Brunei juga punya, tapi batik Indonesia, dan kasih filosofi sehingga banyak daya tarik, terutama menjaga batik. Ya, itu aja.
0: Baik, closing statement-nya apa? Kami persilakan.
1: Tetap semangat menggunakan batik nasional.
0: Cukup singkat, padat,
1: ya,
0: dan penuh makna ini sebenarnya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Firman Sohki sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami, dan tentunya kita berharap dengan apa yang sudah disampaikan, banyak wawasan dan sudut pandang baru yang kita dapatkan dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Firman. Ya, insya Allah kita akan diberikan kesempatan untuk bisa berbincang di lain waktu. Selamat menjalani rutinitas kembali, dan selamat pagi Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Angel, luar biasa ya perbincangan kita pada pagi hari ini, memberikan banyak poin-poin penting bahwa batik ini bukan hanya sekedar menjadi seremonial kita kenakan di hari batik atau mungkin hanya kita kenakan di hari Kamis, hari Jumat, tetapi dengan beragamnya batik ini tentunya menjadi warisan budaya yang perlu untuk kita lestarikan bagi anak dan juga cucu, bahkan cicit kita nantinya. Ada yang ingin disampaikan, Angel?
2: Saya ingin menyampaikan kepada seluruh generasi muda, khususnya jangan pernah berhenti belajar, apalagi mempelajari tentang karya-karya zaman dahulu, tentunya yaitu batik ya, agar kita nanti bisa menularkan atau mengajarkan kepada anak-anak kita tadi. Gitu, Mbak April.
0: Baik, terima kasih Angel. Pendengar, batik bukan sekedar warisan masa lalu yang disimpan di lemari, melainkan identitas yang terus hidup, berkembang, dan makin keren saat dikenakan oleh generasi muda. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Heni Sugiharti selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMP, dan juga Bapak Firman Soki selaku Penasihat Asosiasi Batik Sekar Jagat Blambangan Banyuwangi, yang telah meluangkan waktu dan berbagi inspirasi bersama di studio Pro 1 RRI Jember pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar setia Pro 1 yang sudah menyimak dan berpartisipasi aktif dalam dialog pagi ini. Mari kita jadikan Hari Batik Nasional 2 Oktober ini sebagai pengingat untuk terus bangga menggunakan, melestarikan, dan juga mendukung produk-produk batik lokal hasil karya anak bangsa. Saya Aprilia Purbasari dan
2: saya Sela Angelita
0: beserta seluruh kerabat kerja program acara Dialog Jember menyapa untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Mohon pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap cintai budaya Indonesia dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pohon. Selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: Korea, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut hoax. Tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menyapa Anda kembali di pagi hari yang cukup cerah hari ini pendengar. Di edisi Jumat 2 Oktober 2026 di mana hari ini merupakan Jumat pertama di bulan Oktober, di bulan yang baru di mana 2 bulan lagi kita akan masuk ke tahun yang baru pendengar. Pendengar, kami hadirkan bagi Anda Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama di mana kami telah merangkum banyak kritikan, laporan, aduan yang sudah masuk kepada kami untuk nantinya akan kami sambungkan, akan kami tindak lanjuti kepada stakeholder-stakeholder terkait untuk Anda bisa mendapatkan keterangan yang jelas tentang apa yang sudah Anda alami. Pendengar pemirsa, kami mengundang bagi Anda untuk bisa bergabung, untuk bisa memberikan laporan aduan Anda kepada kami melalui tiga kanal yang sudah kami sediakan. Yang pertama, melalui line telepon kami, Anda bisa menghubungi kami secara langsung saat ini juga melalui kanal telepon kami di 0331-336652. Ataupun juga Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami ke 0811-3040911. Dan yang terakhir, Anda sewaktu-waktu Anda bisa mengirimkan laporan Anda kepada laman Facebook Info Warga Jember, karena kami juga bekerja sama dengan laman Facebook Info Warga Jember. Baik pendengar dan pemirsa, kami akan awali informasi yang pertama. Ada informasi apa nih Anggi?
1: Ya, ada informasi laporan dari Bu Hikmatus Syadia melalui Info Warga Jember. Ini menanyakan sekarang kenapa banyak yang mengeluh sakit linu-linu di tulang, terus tenggorokannya juga sakit. Apakah ini yang dinamakan kena super flu? Apakah ada yang merasakan hal yang sama juga? Kemudian Pak Towi juga melaporkan ini pantauannya hampir di seluruh kecamatan di Jember yang bagian selatan ini ada rumah sakit, puskesmas, kemudian klinik, dokter mantri itu kondisinya full gitu. Kira-kira apa ya? Apakah ada penyakit yang perlu kita waspadai? Tanya Pak Towi seperti itu. Kemudian juga beberapa waktu lalu kita sempat ada berita ya terkait kasus ISPA di Kabupaten Jember yang sempat meningkat dan juga berdampak pada jumlah kunjungan serta keterisian tempat tidur di rumah sakit. Kita akan update untuk kondisinya sekarang seperti apa, apakah masih ada peningkatan atau sebaliknya. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, ada Dr. Rita Wahyuningsih.
0: Baik, selamat pagi Dr. Rita.
2: Selamat pagi.
0: Baik, saya Willy dari Halo RRI, dokter.
2: Siap.
0: Baik, Dokter Rita, ini kita ingin mendapatkan update terkini bagaimana kasus ISPA yang ada di Kabupaten Jember saat ini, Bu.
2: Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dan selamat pagi untuk seluruh warga Jember. Terima kasih untuk RRI yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Jadi berkaitan dengan peningkatan kasus influenza ya. Jadi memang saat ini kita melihat memang banyak sekali masyarakat yang sakit, yang menderita influenza. Dan memang dalam pantauan kami melalui aplikasi pelaporan yang dibuat oleh kementerian itu memang terjadi peningkatan di kasus, penemuan kasus ISPA di setiap minggunya. Jadi kalau kita bicara kasus influenza itu ada 3 jenis penyakit yang sama seperti influenza yang kita pantau. Yang pertama adalah ILI atau influenza like illness, yang kedua adalah ISPA itu sendiri, dan yang ketiga adalah pneumonia. Tentunya ini kenapa kita bedakan menjadi 3 kategori itu karena di masing-masing itu mempunyai kriteria tersendiri. Jadi kalau kita bicara ILI atau influenza like illness itu semacam penyakit influenza bersin-bersin, batuk pilek tapi tidak disertai dengan demam. Kalau kita bicara ISPA berarti sudah ada demam gitu ya yang dialami oleh penderita influenza, dan untuk pneumonia sendiri itu adalah penderita dengan penyakit saluran pernafasan disertai dengan nafas cepat begitu. Jadi kalau kita lihat dari 3 kategori itu, maka setiap minggunya ini memang masih terjadi peningkatan kasus ya, terutama kami pantau dari akhir bulan Agustus sampai di minggu ke-4 di bulan September ini. Tetapi trennya memang semakin menurun seperti itu. Puncaknya itu terjadi di minggu kedua di bulan September begitu, Mas.
0: Baik, Bu Rinta. Ada data terkini, Bu, untuk masing-masing dari tiga kategori penyakit tadi?
2: Iya, kalau ada kategori terkini, jadi memang untuk yang ISPA ini terakhir kita update di akhir minggu lalu, minggu di akhir bulan September, itu memang tercatat ada sekitar 3.100 kasus ISPA, sedangkan untuk pneumonia itu ada sekitar 151 kasus, dan untuk ILI sendiri atau influenza-like illness itu ada sekitar 300 kasus yang menyebar di terlaporkan di seluruh puskesmas dan di rumah sakit. Jadi untuk puskes pelapor ini kategorinya adalah puskesmas dan rumah sakit se-Kabupaten Jember. Demikian.
0: Baik, Bu. Untuk kondisi para pasien yang saat ini masih stay di fasilitas kesehatan, ini kondisinya bagaimana, Bu? Apakah kondisinya sudah membaik atau masih mengkhawatirkan?
2: Ya, jadi saya perlu menyampaikan untuk meluruskan begitu ya terkait dengan influenza tipe A yang beredar menjadi rumor. Jadi memang saat ini kalau kita mau membedakan apakah yang sekarang ini beredar ini apakah influenza tipe A atau bukan gitu. Jadi untuk kita menegakkan diagnosis bahwa ia terkonfirmasi dengan influenza tipe A, itu kita memang perlu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan khusus. Pemeriksaan lanjutan dan khusus ini kalau kita ingat zaman COVID itu ada seperti pemeriksaan PCR gitu ya, jadi hapusan swab tenggorokan. Untuk saat ini dari kementerian sendiri kita memang belum ada arahan, belum ada perintah untuk melakukan pemeriksaan swab itu secara aktif untuk semua kasus terduga influenza tipe A. Tetapi saat ini memang ada beberapa gejala yang muncul di masyarakat gitu ya, yang membedakan antara ISPA biasa dan influenza tipe A. Jadi kita melihat kalau misalnya influenza tipe A itu artinya dengan gejala yang lebih berat dibanding influenza atau ISPA pada umumnya begitu. Nah untuk sejauh ini memang karena ini virusnya adalah virus influenza, di mana virus influenza itu adalah kategori virus yang self-limiting disease ya, artinya dia bisa saja sembuh dengan sendirinya gitu ya, dengan peningkatan imunitas tubuh. Sehingga sampai hari ini memang seluruh kasus yang sakit itu terlaporkan dia kondisinya adalah membaik. Ada beberapa kasus yang memang harus mendapatkan perawatan di puskesmas ataupun di rumah sakit itu berkaitan dengan kondisi komplikasi lainnya. Jadi misalnya pada kondisi ISPA tapi dia dengan dehidrasi sehingga kita perlu untuk melakukan rehidrasi atau menggunakan cairan infus, membutuhkan cairan infus. Yang kedua ada juga ISPA dengan komplikasi penyakit lainnya. Tidak sedikit data yang kami lihat di layanan itu adalah ISPA dengan tipoid, ISPA dengan penyakit infeksi lainnya begitu, Mas. Jadi kalau sampai hari ini terlaporkan kondisi semuanya dalam kondisi membaik begitu.
0: Baik, masih bisa dibilang cukup membaik ya, Bu ya. Bu, sejauh ini ya, dari pemetaan, apakah sudah dipetakan kelompok mana yang paling banyak terdampak ISPA ini?
2: Ya, jadi kalau dari data kita itu sebenarnya tidak spesifik ke anak-anak ya. Jadi karena ini bisa dialami oleh seluruh kelompok usia, tetapi memang pada kelompok anak-anak di mana kondisi imunitas termasuk kategori kelompok rentan di mana imunitasnya juga masih belum optimal. Terus yang kedua mereka lebih banyak pada klaster ya, kelompok bermain seperti itu. Jadi memang untuk anak-anak ini datanya lebih tinggi dibanding data di kelompok dewasa maupun di kelompok lansia. Dari data kami sendiri untuk total kasus anak gitu ya sampai bulan September ini tercatat sekitar seribuan, 1.300-an kasus untuk kasus anaknya menderita ISPA. Untuk yang klaster ini memang lebih banyak di klaster sekolah, Mas, dan pondok pesantren. Ya kita bisa pahami bahwa karena mereka adalah kelompok yang bersinggungan ya, namanya berinteraksi waktunya lebih lama dan lebih panjang begitu, sehingga resiko penularan itu akan lebih cepat begitu.
0: Baik, Bu Rinta, tadi diinformasikan dari berita kalau memang untuk influenza A sendiri ada pemeriksaan secara khusus, Bu. Di Jember sendiri bagaimana, Bu? Apakah sudah ada temuan atau memang masih bisa dibilang masih belum ada temuan ke influenza A ini?
2: Kalau di Jember sendiri sampai hari ini belum ada kasus terkonfirmasi influenza tipe A. gitu ya. Karena memang untuk dari kementerian sendiri untuk peningkatan kasus influenza dan ataupun ISPA yang terjadi saat ini memang belum dikategorikan sebagai kasus KLB. Ya, karena ini masih linier, artinya ini hampir sama seperti diduga influenza musiman begitu. Apa bedanya dengan tahun lalu? Karena kalau tahun lalu kita tidak ada mengalami masa pancaroba. Tahun lalu kita nggak ada kategori musim kemarau gitu ya. Jadi untuk saat tahun ini kita memang memasuki kemarau panjang, sehingga itu juga berpotensi untuk menyebabkan penurunan imunitas badan kita serta beresiko terjadi dehidrasi yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya sakit influenza gitu.
0: Berarti bisa disimpulkan juga salah satu faktor yang berkontribusi dari penyakit ISPA ini juga cuaca ya Bu ya?
2: Iya, lebih banyak, lebih berpengaruh, lebih besar pengaruhnya dari perubahan cuaca ini.
0: Mungkin ada faktor-faktor lain Ibu?
2: Sejauh ini kami melihat ya, pertama itu cuaca, yang kedua kan mobilitas. Beberapa data yang tertampilkan itu memang peningkatan kasus ISPA-nya itu berada pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya tinggi begitu Mas. Jadi seperti wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah desa, tapi yang kategorinya adalah sentral administratif begitu.
0: Baik Bu, sebelumnya ini ada beberapa laporan juga yang masuk kepada kami, ada beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang cukup padat Ibu. Nah, hingga saat ini pantauan Dinkes sendiri bagaimana?
2: Ya, baik. Jadi kalau pantauan Dinkes ini memang terjadi peningkatan untuk penggunaan tempat tidur di rumah sakit, tetapi setelah kami teliti tidak semuanya penggunaan tempat tidur di rumah sakit maupun di puskesmas itu adalah mayoritas penyakit ISPA gitu. Lebih dominan pada penyakit infeksi lainnya seperti gangguan pencernaan dan juga infeksi-infeksi lainnya. Sedangkan untuk kasus ISPA, walaupun kasusnya itu tinggi, pelayanan pemerawat pemeriksaan di puskesmas ataupun rumah sakit itu tinggi, tidak semuanya harus menjalani perawatan di rawat inap, sehingga banyak yang menjalani pengobatan dengan berubah jalan begitu.
0: Berarti bukan hanya karena ISPA saja ya Bu ya?
2: Ya betul, bukan hanya karena ISPA saja.
0: Baik-baik, apakah dari Dinkes sendiri sudah ada langkah-langkah Bu antisipatif agar peningkatan keterisian rumah sakit ini bisa diminimalisir kah?
2: Ya, jadi kalau kita bicara upaya pencegahan tentunya kita ada dua kategori ya. Yang pertama adalah untuk kondisi orang yang sudah terpapar, artinya yang sudah sakit, tentunya perlu untuk dijadikan perhatian adalah melakukan istirahat, isolasi mandiri begitu ge. Isolasi mandiri, peningkatan pola konsumsi yang bergizi, terus menjaga imunitas, dan yang terpenting adalah menerapkan etika batuk. Nah, dengan cara menggunakan masker ataupun penerapan etika batuk. Nah, ini yang perlu untuk dipahami, terutama untuk orang-orang atau masyarakat kita yang sudah sakit. Jika kita menggunakan masker dan juga menerapkan etika batuk, itu harapannya adalah kita memutus rantai penularan kepada orang lain. Karena penularan influenza ini kan melalui droplet ya, droplet bisa bersin atau batuk atau percikan seperti itu. Nah, sedangkan untuk masyarakat yang sehat, tentunya yang harus diupayakan adalah penerapan PHBS individunya. Terus yang kedua juga melakukan menjaga imunitas badannya, serta yang terpenting adalah karena sekarang ini cuaca ekstrim, jangan sampai kita mencegah dehidrasi gitu ya. Karena dehidrasi itu merupakan pintu masuk menurunkan imunitas sehingga mudah untuk tertular untuk penyakit-penyakit yang penularannya begitu cepat. Contohnya adalah influenza gitu.
0: Baik,
2: untuk Dinas Kesehatan sendiri dan puskesmas, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit, kita juga sudah memberikan edukasi himbauan baik melalui media sosial, berupa poster, leaflet di seluruh wilayah ya, dalam artian mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi bisa di ruang pelayanan kalau di puskesmas, di ruang pelayanan berupa video, di masyarakat, di posyandu, di sekolah, bahkan di kelompok-kelompok pengajian ini teman-teman semua sudah melakukan aktif melakukan edukasi. Di rumah sakit juga saya rasa tidak kurang-kurang untuk melakukan edukasi, termasuk dokter-dokter spesialis juga mengkondisikan atau memberikan edukasi secara massal kepada masyarakat atau pasiennya begitu.
0: Baik, Bu, memang informasi ini kan penting untuk diketahui, tapi apakah sejauh ini ada arahan mungkin dari Kemenkes, dari Bupati, khususnya pada anak-anak Bu yang ada di sekolah terkait apa bagaimana kita menyikapi hal ini? Mungkin ada kampanye atau hal lain yang diarahkan?
2: Ya, jadi saya rasa kemarin Kominfo sudah membuat ya arahan dari Bupati dan juga ditindaklanjuti oleh teman-teman puskesmas dalam hal ini karena konsepnya kewilayahan sehingga mereka menyebarkan informasi dan melakukan edukasi kepada orang tua dan juga siswa. Seperti itu, Mas.
0: Baik, Bu. Baik, berarti sudah ada yang sudah dilakukan ya, Bu ya? Baik, terakhir apa yang bisa disampaikan dari Dinkes mewakili pemerintah kepada masyarakat, Bu, ya, agar bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya?
2: Oke, okay. Ya, baik. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita tidak perlu panik dengan kondisi seperti ini ya. Waspada harus, tetapi kalau panik berlebihan kita jangan jangan menimbulkan kepanikan. Yang kedua, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa influenza itu saat ini adalah influenza yang relate dengan perubahan cuaca, sehingga yang perlu dilakukan adalah kita menjaga kesehatan diri kita dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya mencuci tangan setiap habis berkegiatan, menggunakan masker seperti itu, dan yang terpenting adalah mencegah dehidrasi di cuaca yang ekstrim ini begitu. Yang keempat tentunya kita membatasi diri kita untuk melakukan mobilisasi atau berkegiatan yang berlebihan agar juga tidak menurunkan imunitas di diri kita sendiri begitu. Jadi prinsipnya tidak panik, tetapi kita perlu untuk gerakan bersama menjaga kesehatan kita dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker di saat sakit, dan melakukan isolasi ataupun istirahat yang cukup mandiri di rumah untuk memutus rantai penularan tersebut. Demikian.
0: Baik, terima kasih Dr. Rita atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan kita semuanya teredukasi dan mudah-mudahan amin. Orang-orang di sekitar kita juga sehat-sehat semuanya ya, Bu ya. Terima kasih, amin, selamat amin. Pagi, selamat beraktivitas ya. Dr. Rita.
2: Oke, selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah dia update terkini soal apa yang terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan informasi ini menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk tetap menjaga kesehatan, selalu konsumsi vitamin apabila diperlukan, dan sebisa mungkin benar-benar menjaga kesehatan kita dari orang-orang di sekitar kita. Dan sekaligus mengundang Anda sekali lagi pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung, ingin memberikan laporan aduan Anda, Anda masih bisa menghubungi kami secara langsung melalui line telepon kami di 336652, dan kita rehat sejenak, tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Taukah Anda, cuaca ternyata bisa memengaruhi suasana hati dan energi tubuh. Saat cuaca mendung, produksi hormon serotonin cenderung menurun, membuat kita lebih mudah merasa lesu. Sebaliknya, paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan penting dalam menjaga mood dan daya tahan tubuh. Tahukah Anda, tidur bukan sekadar istirahat. Saat tidur, otak membersihkan racun sisa aktivitas seharian. Kurang tidur membuat otak seperti ponsel yang kepenuhan, lambat, dan cepat panas. Kalau mau fokus untuk esok hari, jangan kompromi soal tidur.
4: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
5: Banyak bener pesenannya.
4: Iya nih, lapar.
5: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
4: Maksudnya?
5: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
4: Salahnya di mana coba?
5: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
4: Ih, ogah.
6: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
4: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
6: Iya nih Ma, main yuk.
4: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
6: Iya dong Ma, pasti.
4: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

Baik pendengaran pemirsa, Halo RRI kembali lagi di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Kalau tadi kita sudah mendapatkan informasi mengenai apa yang sudah terjadi di kesehatan, di bidang kesehatan, maraknya kasus ISPA dan rumah sakit yang sudah mulai full, ini juga ada yang ingin berbagi tips dari Bu Yaya Kalisat, di mana memang ada kondisi cuaca yang kurang menentu. Beliau menyampaikan bahwa selalu minum air hangat dan aktivitas olahraga ringan sampai berkeringat. Ini adalah tips ringan sebenarnya, dan Bu Yaya ini sudah melakukan ini dan sudah terhindar dari

0: Saat ini Kabupaten Jember memasuki puncak musim kemarau dan diperkirakan akan berlangsung hingga Oktober, sementara untuk musim peralihan itu diperkirakan terjadi di bulan November. Seperti apa untuk pantauan kondisi pertanian di Jember dan juga harga komoditasnya? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia, ada Bapak Jumantoro.
1: Baik, selamat pagi Pak Jumantoro.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Willy dari Halo RRI, Pak.
2: Iya.
1: Baik, Pak. Kita ingin tahu, Pak, dan mendapatkan update terkait kondisi pertanian di Jember. Kira-kira bagaimana, Pak, selama musim kemarau ini?
2: Ya, jadi terkait kondisi pertanian hari ini, dampak dari kemarau yang berkepanjangan, banyak tanaman petani yang kekurangan air. Ini bukti nyata bahwa cuaca ini sangat menentukan bagaimana produktivitas hasil pertanian, sangat mendukung sekali. Di sini kita harus menyadari bahwa kondisi seperti ini, kita berharap para petugas di lapangan tidak asal ABS, asal Bapak senang. Tapi bagaimana kondisi masyarakat tani saat ini, hidup tidak mau mati pun segan. Jadi kondisi air yang sangat memprihatinkan, harga komoditi pertanian juga tidak menentu, sehingga tidak serta-merta dengan kondisi saat ini petani untung, tetapi banyak juga petani yang buntung alias nongep.
1: Baik, Pak. Dari informasi tersebut, Pak, komoditas apa, Pak, yang sebenarnya paling terdampak dari para petani ini?
2: Jadi banyak tanaman-tanaman jagung yang kekurangan air, banyak tanaman-tanaman padi yang memaksakan tanam padi, padinya juga produktifnya terujun. Jadi tanaman-tanaman hortikultura juga seperti itu. Banyak tanaman cabai yang tidak milu air atau tidak kebagian air juga mengalami kekeringan. Nah, ini bukti nyata bahwa kondisi irigasi sangat menentukan. Karena itu kita berharap kepada pemerintah daerah agar tanaman-tanaman yang ada di sekitar tanah-tanah sekitar aliran das Sungai Mayang dan Bedadung itu kita jaga bersama-sama. Jangan sampai beralih fungsi, baik itu perumahan maupun pergudangan maupun hal-hal yang merugikan kepada ketahanan pangan kita.
1: Pak Jumantoro, ini kondisinya terjadi meratakah atau ada wilayah-wilayah khusus, Pak, yang terdampak dari kekeringan ini?
2: Jadi kalau di Jember ini, yang di daerah das Sungai Mayang dan Bedadung itu masih mampu mengatasi, contoh seperti Sumber Sari yang kemarin hari dizongkan LP2B-nya, itu ada ratusan hektar yang masih bisa terselamatkan karena ketersediaan air. Tapi banyak daerah-daerah yang memang kondisinya saat ini, kondisi tanahnya itu memang butuh air tapi airnya tidak ada. Ada mesinnya yang muni mesin, airnya tidak ada. Nah, jadi kita berharap pemetaan kepada pemerintah itu harus betul-betul turun ke bawah. Jangan ABS asal Bapak senang, petaninya KU kan begitu.
1: Baik, Pak, kalau kondisi harga komoditas sendiri, Pak, terkait sayuran, cabai, lombok di petani, ya, bagaimana,
2: kita
1: Pak?
2: Melihat ada kenaikan harga di beberapa komoditi seperti cabai, tomat, karena memang kondisi saat ini suplainya sangat terbatas sekali. Tapi kalau untuk sayur-sayuran lain masih saya pantauan, saya tadi malam di Pasar Tanjung masih aman terkendali.
1: Baik, yang paling signifikan komoditas apa, Pak?
2: Ini kelihatannya tanaman cabai dan tomat ini mulai merangkak naik. Jadi harapan kita semoga segera turun hujan sehingga tanah-tanah yang ada tanamannya tapi mengering bisa bersemi kembali.
1: Tren datanya bagaimana, Pak, dari harga ke berapa?
2: Jadi dari harga yang kemarin sekitar 30 sudah merangkak menjadi 35 sampai 40. Sedangkan yang straight sudah berkisar antara 50 sampai 70 di tingkat petani.
1: Oh, baik, sudah cukup besar ya, Pak, kenaikannya ya?
2: Iya.
1: Bisa 30% ke atas ya? Baik, Pak, terkait ini, Pak, terkait dibandingkan beberapa minggu yang lalu, terkait ini kenaikan produksi, harga produksi, Pak, apakah juga ada berpengaruh, Pak?
2: Jadi kita melihat bahwa tidak terjadi kenaikan produksi, walaupun harganya naik, terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan. Makanya regulasi yang harus terbangun adalah balan. Jadi bukan berpikir karena kenaikan harga, petani untung besar. Karena memang produktivitasnya turun drastis dari dampak cuaca yang sangat kering sekali.
1: Baik. Kalau permintaan masyarakat, bagaimana? Apakah masyarakat juga menurun juga atau permintaan di masyarakat cukup meningkat?
2: regulasi di lapangan, ekonomi rakyat sekarang hidup tidak mau mati pun segan, sehingga supply and demand

0: nya masyarakat ngirit, yang penting bisa bertahan hidup karena regulasi ekonomi stagnan sekali.
1: Baik, berarti apakah ini juga mempengaruhi daya jual masyarakat, Pak?
0: Ya betul. Jadi kita melihat kondisi saat ini di pedesaan, komoditi pertanian itu seperti tembakau yang seharusnya bisa menguntungkan, ternyata rendemennya sangat rendah sekali, harganya lebih murah dibandingkan tahun kemarin. Sedangkan biaya produksi sangat meningkat. Ini kondisi yang ada di lapangan dan tentunya campur tangan pemerintah untuk menjadi bridging, jembatan agar ekonomi masyarakat bisa lebih baik lagi.
1: Baik, Pak. Ini kan dari apa permintaan di masyarakat pun juga tidak terlalu banyak. Apakah dari petani ini juga mensiasati, Pak, untuk tidak apa mengurangi produksi kah, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang diantisipasi oleh para petani?
0: Kalau petani hanya bisa bertahan dan mereka itu tanam sesuai dengan kondisi lahannya masing-masing. Makanya kita berharap campur tangan pemerintah bagaimana regulasi tata niaga ini bisa lebih baik dan menguntungkan. Konsumen tidak dibuntungkan, petani tidak buntung.
1: Oke, baik, Pak. Apa sebenarnya, Pak, yang paling dibutuhkan oleh para petani, Pak, terkait kondisi seperti ini, menghadapi musim kemarau, dan lain sebagainya?
0: Yang pertama adalah kita berdoa agar hujan segera turun dan tanam lokasi-lokasi yang tanah-tanah produktif kepada pemerintah jangan dicaplok untuk jadi perumahan atau pergudangan dan hal-hal yang jauh daripada pertanian. Yang kedua, bagaimana ke depan pupuk subsidi ini jangan dibatasi, semua komoditi harus diberikan jatah pupuk subsidi daripada uang negara habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat masyarakat.
1: Baik, Pak. Terakhir, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak, untuk menyikapi kondisi seperti ini di kalangan para petani?
0: Dengan situasi seperti ini, kita berharap kepada sahabat seperti ini untuk efisiensi dalam penggunaan air. Yang kedua, pilih komoditi-komoditi yang tahan terhadap kekeringan. Ini harapan kita, harus saling mengingatkan, saling support biar petani tidak buntung, tapi tetap untung.
1: Baik, terima kasih Pak Jumantoro. Mudah-mudahan
0: Sama-sama.
1: ini bisa segera berlalu dan bisa memberikan manfaat kembali bagi para petani semuanya. Terima kasih Pak, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dia Pak Jumantoro yang sudah memberikan update terkini mengenai kondisi pertanian yang ada di wilayah Jember. Mudah-mudahan ini menjadi trigger bagi kita semuanya untuk bisa menghemat air, khususnya memang di situasi seperti ini kondisinya tidak menentu, dan juga kita sama-sama berharap agar kondisi perekonomian yang berada di wilayah Jember, kondisi pertanian ini bisa segera pulih. Dan pendengar pemirsa, kita akan merehat kembali, masih bersama kami di Halo RRI untuk mendapatkan informasi lainnya. Tetap bersama kami.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi, 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Dalam buku Ensiklopedia Geografi Air, berdasarkan sumbernya, ada 5 jenis air tanah, yakni 1. Meteoric water, merupakan air tanah yang berasal dari air hujan. Air ini bisa ditemukan di lapisan tanah yang tidak jenuh. 2. Air tanah tubir, merupakan air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan yang telah mengendap. Air tubir termasuk juga air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan beku sewaktu magma menyembur keluar ke permukaan. 3. Air tanah fosil, merupakan air yang tersimpan di rongga-rongga batuan dan tetap berada di dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. 4. Air tanah magma, merupakan air yang berasal dari dalam bumi. Air jenis ini bukan berasal dari atmosfer atau permukaan air. 5. Air tanah pelikolar, merupakan air yang tersimpan di dalam tanah karena adanya tarikan molekul-molekul antar tanah.

0: Pendengar dan pemirsa masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar dan pemirsa, Anda masih boleh untuk bisa menghubungi kami secara langsung. Masih ada 15 menit waktu yang Anda bisa gunakan untuk bisa menyampaikan laporan dan aduan Anda kepada kami melalui line telepon kami di 3366652. Namun, Anda juga masih bisa menghubungi kami melalui pesan, melalui teks WhatsApp kami di 0811304011 dan juga melalui kanal Facebook Info Warga Jember. Tadi kita sudah membahas mengenai kondisi pertanian dan juga kondisi kesehatan yang ada di wilayah Jember. Kira-kira ada informasi apa lagi nih, Anggi?
1: Iya, ini menanggapi laporan dari Pak Rahman di Halo RRI minggu lalu ya. Pak Rahman dari Situbondo ini menyampaikan untuk kondisi jalan rusak di wilayah Situbondo karena sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Nah, sudah ada respon dari Kasat Lantas Polres Situbondo bahwa untuk jalan rusak tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun memang terus ada upaya dari pemerintah daerah dan juga rekan-rekan Satlantas Polres Situbondo untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko bahaya jalan rusak. Namun sayangnya dari Kasatlantas sendiri, Willy, masih belum bisa terhubung atau belum bisa bergabung dengan kita di Halo RRI hari ini karena sedang mengikuti kegiatan bersama rekan-rekan PJU dan beberapa Pemda hari ini. Mungkin nanti kita akan follow up lagi di Halo RRI berikutnya. Baik. Ya. Kemudian selain itu juga ada laporan dari Bu Umi, ini kehilangan HP Samsung warna gold jatuh di sekitaran daerah Sengon, Kedawung, Kreongan sampai dengan kampus. Bagi pendengar atau masyarakat yang menemukan, boleh bisa kontak Bu Umi di Info Warga Jember atau melalui kami di RRI Jember. Kemudian Willy, di hari ini ya juga bertepatan dengan Hari Batik. Apakah Anda hari ini menggunakan batik?
0: Bila saya menggunakan.
1: Ya, kita akan merefleksi sedikit terkait Hari Batik hari ini. Di line telepon kita sudah terhubung bersama anggota DPRD Kabupaten Jember yang juga menjadi salah satu penggerak industri batik di Kabupaten Jember, ada Ibu Indi Naida.
0: Baik, selamat pagi Ibu Indi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, saya Willy dari Halo RRI, Ibu Indi. Baik, mengingat 2 Oktober ini jadi Hari Batik Nasional, apa sebenarnya yang arti Hari Batik ini kepada masa depan UMKM batik khususnya yang ada di wilayah Jember nih, Bu?
2: Tentunya masa depan batik ini kalau di wilayah Jember saya rasa cukup menarik dan harus disupport, kemudian diberdayakan, dan juga harus banyak lagi kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap semua pengrajin batik di Kabupaten Jember khususnya.
0: Baik Bu, kita harus memberikan apresiasi dan dukungan ya Bu ya. Sejauh ini terkait dukungan, apakah sudah ada kebijakan yang memang sudah disiapkan dari DPRD yang bisa melindungi para pengrajin batik lokal yang ada di wilayah Jember?
2: Harusnya sudah ada wacana ke situ ya Mas, karena kebetulan komisi saya ini komisi D, jadi kalau pariwisata kebudayaan itu ada di komisi B. Namun kalau boleh bicara sebagai pengrajin atau produsen batik, saya sendiri sangat berharap bahwa ada peran pemerintah untuk melindungi melalui perda, terutama terhadap pengrajin-pengrajin atau UMKM yang ada di wilayah Jember, khususnya untuk industri batik, dengan cara memberikan hak paten terhadap masing-masing pengrajin yang sudah mempunyai brand, baik itu brand yang masih lokal ataupun brand yang sudah nasional. Tentunya hal itu sangat amat kami harapkan karena untuk mempertajam lagi kreativitas para seniman-seniman batik di khususnya di wilayah Jember untuk bisa saling menghargai dan menghormati sebuah karya. Itu benar.
0: Baik. Ibu, menurut pandangan Bu Indi sendiri, dorongan untuk penggunaan batik lokal maupun batik secara keseluruhan ya untuk instansi baik di Pemkab atau di sekolah-sekolah ataupun mungkin di kementerian lembaga yang ada di wilayah Jember sendiri bagaimana, Ibu?
2: Tentunya kami sangat berharap ya Mas ya untuk kesempatan terhadap pengrajin batik khususnya di wilayah Jember untuk pemerintah daerah ini betul-betul meratakan khususnya untuk penggunaan batik di wilayah-wilayah misalnya instansi-instansi pemerintahan untuk menseragamkan batik yang akan dipesan dan diberikan kesempatan untuk semua terutama kepada pengrajin batik lokal yang ada di wilayah Jember. Jadi baik itu yang udah punya nama ataupun belum, sama-sama diberikan kesempatan dengan motif dan corak yang sama yang udah dipatenkan khususnya untuk wilayah Kabupaten Jember gitu. Dan tentunya untuk sekolah-sekolah, karena kita tahu juga sekolah di Kabupaten Jember ini juga sangat banyak, kita berharap juga ada aturan sendiri yang mengharuskan untuk semua sekolah ini menggunakan batik karya khas pengrajin batik Jember gitu. Namun dengan cara mungkin karena sekolah ini kebanyakan juga sekolah negeri maupun swasta, ada perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan subsidi sehingga batik ini bisa dipakai untuk semua murid di wilayah Kabupaten Jember begitu Mas.
0: Baik, menurut Bu Indi sebenarnya apa sih Bu tantangan terbesar untuk bisa membuat batik ini bisa menjadi ramah di kalangan masyarakat yang di Jember?
2: Sebetulnya mudah ya kalau kita mau. Contohnya saya sendiri juga, saya selalu sering banget menggunakan batik, baik itu batik yang diproduksi benar-benar sempurna maupun reject ya, karena menurut saya batik itu adalah sebuah karya yang nggak pernah gagal gitu ya, baik itu reject maupun batik yang premium. Kita bisa menggunakan padu padan melalui misalnya dikombinasi dengan jeans atau bisa digunakan sebagai pemanis, bisa digunakan sebagai tas, clothes kayak gitu. Dan juga sebenarnya batik sendiri itu mempunyai nilai yang tidak sama dengan yang lain ketika kita menggunakannya atau mendesainnya dengan bagus dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu Mas.
0: Baik, apakah dari pemangku kepentingan sendiri sudah menyiapkan strategi khusus Bu, mungkin agar generasi muda, kelompok-kelompok rentan, kelompok perempuan ini juga mau Bu melestarikan batik di wilayah Jember?
2: Harusnya seperti itu ya, karena ini cukup menarik Mas. Jadi kalau sudah bicara tentang kebijakan, sekali lagi kita sangat berharap ada semacam sinergitas yang dibangun oleh pemerintah. Kami juga selaku anggota legislatif di Kabupaten Jember tentunya akan mensupport kegiatan-kegiatan positif tentunya dalam hal pemberdayaan urusan ini ya Mas, urusan batik, kemudian urusan-urusan ekonomi kreatif yang lain. Tentu kami sangat berharap ada peran serta pemerintah untuk mendukung karya-karya masyarakat di Kabupaten Jember sendiri.
0: Baik, terakhir Bu Indi, apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat mengingat refleksi Hari Batik ini perlu untuk kita gaungkan terus-menerus Ibu?
2: Ya tentunya banyak banget ya yang akan saya sampaikan, cuman beberapa aja yang perlu saya sampaikan Mas. Jadi jangan pernah malu memakai batik, karena bagaimanapun batik adalah warisan budaya dari nenek moyang kita, warisan budaya yang harus kita lestarikan, dan tentunya dengan memadupadankan batik untuk menjadi sesuatu yang enak dipandang, jangan bosan-bosan kita untuk mengupgrade, kita bisa juga melihat melalui YouTube, melalui Instagram untuk menjadikan batik sesuatu karya yang bisa dipakai untuk keseharian kita. Gitu aja Mas.
0: Baik, terima kasih Bu Indi Nadia selaku anggota DPRD dan ke penggerak industri batik. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Ya, terima kasih, selamat pagi. Ya.
0: Baik, kira-kira ada informasi apa lagi nih Anggi?
1: Ya, untuk informasi terakhir, Willy, ada laporan dari Budwi Indra. Ini melaporkan, jadi kemarin itu ada mas-mas yang makan di warung sate Mandala dan ternyata HP-nya ketinggalan. Nah, bagi mas-mas yang merasa lupa atau ketinggalan HP-nya di warung sate Mandala Jalan Sumatera, bisa langsung cek di situ. Kemudian juga ada Bu Vivi, ini menemukan KTP atas nama Novan Valdiansyah, alamatnya Situ Bondo. Kemudian Pak Fadili juga melaporkan hal sama, menemukan STNK motor atas nama Jamal, alamatnya Lumajang, untuk nomor polisinya N3416YBT. Seperti itu Willy.
0: Baik, kira-kira masih ada laporan lagi? Baik ya, kita tunggu dulu. Baik pendengar dan pemirsa, kalau misalnya ini ada yang sudah laporan, kita akan sambungkan, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Abdullah.
3: Halo, selamat pagi yang terhormat Kang Mas Willy ya.
0: Baik. Halo, selamat pagi ya, Pak Abdullah. Ada informasi apa yang ingin dibagikan?
3: Apa?
0: Ada informasi apa yang ingin dibagikan
3: ya,
0: Pak?
3: Ini Kang Mas Willy, masalah lakalantas itu ya, khususnya di Kabupaten Jember ya, itu rambu-rambu lalu lintasnya harus diperbanyak lagi gitu, yang di daerah tempat-tempat rawan. Yang saya pemantauan saya itu di Arjasa itu dari SMA SD Arjasa sampai ke apa ke utara itu sampai ke Suko desa Suko Jelduk itu sangat rawan kecelakaan, itu harus lebih hati-hati bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 itu juga. Daerah kawasan Bangsalsari dari apa Kelopo Gowo itu sampai ke kelatakan tanggul itu harus lebih hati-hati, rambu-rambu lalu lintasnya belum begitu sempurna gitu. Tolong
0: baik,
3: dilengkapi lagi
0: baik,
3: khususnya daerah-daerah rawan kecelakaan diberi rambu-rambu lalu lintas
0: yang baik,
3: agak menyolok gitu.
0: Baik.
3: Terima kasih. Lebihnya mohon maaf untuk Mas Winnie, terima kasih ya. Selamat bertugas, salam sehat semuanya.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah atas laporannya. Kami catat masukannya untuk kami bisa bawa dan kami bisa diskusikan, kami bisa tindak lanjuti di Halo RRI hari Senin di edisi selanjutnya. Pendengar, informasi dari Pak Abdullah ini menjadi akhir perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, kami masih tetap bisa menerima informasi dan laporan aduan Anda di kanal Facebook, laman Facebook Info Warga Jember. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Anggi, rekan Bagus, rekan Ewin, Devi, dan juga Risman pamit undur diri dari pantauan Anda. Sampai jumpa di Halo RRI pekan depan. Terima kasih.
4: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
5: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
4: Punya keluhan soal kebijakan publik?
6: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
4: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
7: Ya, Halo RRI.
4: Hubungi kami di 0331-336-652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jember siang ini tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini. Harinya hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Kami menyapa Anda dalam Indonesia Sehat. Pendengar, saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Ngomong-ngomong, apakah Anda sering merasa pikiran berputar tanpa henti, bahkan menjelang tidur? Atau ada hal-hal kecil yang belum tentu terjadi tapi justru membuat dada terasa sesak dan gelisah, bahkan seharian? Memang di era yang serba cepat saat ini, cemas atau kecemasan itu makin sering kita rasakan. Mungkin Anda, saya, kita semua pernah merasakannya. Namun sebenarnya berada di batas manakah, di titik wajar manakah rasa cemas itu? Terutama kalau generasi muda sekarang lebih familiar dengan istilah overthinking. Nah, dalam Indonesia Sehat kita akan membahas tentang itu. Cemas OVT, apakah ini gangguan jiwa? Oke, kita akan kupas bersama pakarnya ini, narasumber ahli yang sudah hadir di studio. Alhamdulillah, terima kasih sekali, ada Dr. Justina Evi Tiaswati, SPKJ, seorang spesialis kedokteran jiwa. Jadi untuk Anda nanti yang ingin berkonsultasi atau sekedar berbagi cerita, sharing-sharing, boleh. Jalur telepon kami buka untuk Anda, 0331-336652. Anda bisa juga gabung di WhatsApp kami, 0811-3040-911. Bahkan Anda bisa juga gabung melalui live chat YouTube, ya silahkan. Saya sapa dulu dokternya, ini sudah lama gak ketemu, jadi kangen sekali. Selamat siang Dokter Evi.
5: Selamat siang Mbak Eti, betul lama banget ya.
4: Iya, salam sejahtera.
5: Salam sejahtera, sehat selalu.
4: Iya, sepertinya dokter memang awet muda.
5: Amin, terima kasih. Berarti itu Mbak Eti secara tidak langsung bilang, dok inget ya udah tua.
4: Enggak. Wah, enggak
5: ya, enggak ya.
4: Oke. Maksudnya dulu ketemu juga seperti ini.
5: Penampakan tetap muda gitu ya. Ya, oke. Semangat berarti, juga tetap muda,
4: berarti
5: jangan
4: dokter
5: khawatir.
4: Dokter kan ada resep untuk bisa awet muda. Berarti awet muda tuh lepas dari kecemasan-kecemasan ya.
5: Ah, wis enggak usah mikir sing macam-macam, Mbak. Negara ada yang mikir.
4: Oke, baik dokter. Sebelum kita masuk menggali lebih dalam apa itu kecemasan uviti, boleh sekilas disepil sebenarnya masyarakat kita khusus area Jember, apakah sudah banyak ya yang merasakan kecemasan kemudian datang ke njenengan?
5: Oke, puji Tuhan Mbak. Sekarang kunjungan rawat jalan di poli psikiatri Dr. Subandi itu rata-rata sehari 70-100.
4: Masya Allah.
5: Berarti saya bersyukur bahwa sekarang banyak, bahwa kalau saya sudah merasa gelisah, kemudian tidak bisa tidur, dia cepat-cepat aja gitu. Jadi kebanyakan mereka memang sudah lebih aware bahwa yang datang ke poli psikiatri atau poli jiwa itu bukan orang yang sudah jalan-jalan kemana-mana tanpa ingat gitu ya.
4: Ya, itu jadi pemahaman
5: ini,
4: dulu ya.
5: Ya, sekarang ini saya bingung, mulai bingung, saya mulai deg-degan aja udah langsung ke poli jiwa. Okay. Padahal deg-degannya podo mbek dokter gak duit-duit.
4: Berarti membangun kesadaran ini sudah berhasil ya, pemahaman mereka tentang
5: amin pentingnya. Terima kasih. Iya, betul. Pentingnya apa, kesadaran untuk status mental itu mungkin semua orang sudah lebih mencoba untuk memahami apakah saya baik-baik saja atau tidak. Itu karena kan memang mental atau jiwa itu kan tidak terlepas dari badan kita ya.
4: Iya.
5: Jadi banyak juga yang kesadarannya ini lambung saya, mah saya nggak sembuh-sembuh, ya udah deh aku tak curhat ke dokter Evi gitu.
4: Kalau nggak dokter Evi nggak mau gitu. Ini yang bikin antrian jadi puluhan.
5: Iya, begitulah.
4: Oke, baik. Oke, dokter. Sekarang kita masuk ke kecemasan. Sekarang anak kekinian memang lagi ngetren menyebut istilah UVT.
5: Betul. Nah,
4: masuk
5: betul
4: ke situ dokter, monggo.
5: Oke, baik. Overthinking itu sebetulnya cemas sendiri ya. Kalau kita ngomong nyerempet-nyerempet tentang cemas, itu adalah khawatir tentang masa depan. Nah, kemudian anak sekarang atau kita-kita ini maunya masa depan sesuai dengan mau kita.
4: Nah,
5: ini. Nah, jadinya kemudian yang muncul adalah nanti kalau begini jadinya begini. Nah, kalau tidak, lah terus begini. Lah, kalau enggak, nanti terus begini. Akhirnya itu menjadi suatu lingkaran setan yang akhirnya semuanya jadi gagal. Karena dulunya adalah suatu harapan. Tetapi suatu harapan itu menjadi terlalu besar kalau kita tidak tahu batas. Jadi maksudnya gini, gimana caranya supaya, contoh aja, supaya saya bisa belajar lebih giat, umpamanya begitu. Yeah. Saya mau belajar lebih giat itu. Tapi berarti saya butuh buku. Butuh teman, butuh tutor. Berarti tapi nanti belum-belum ya kan sudah ada tapinya. Tapi nanti kalau teman saya mau, lah kalau teman saya enggak mau. Waduh, lah berarti kan saya nggak bisa punya teman. Jangan-jangan nanti teman saya juga menganggap bahwa saya terlalu bodoh untuk diajak belajar. Jadi akhirnya kemudian dia mengarang, kalau saya bilang sih buat novel di dalam kepalanya,
4: dalam pikirannya.
5: Betul, sehingga akhirnya novelnya ini nggak ada, nggak selesai-selesai, nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya, begitu.
4: Oke, jadi sesuatu yang sebenarnya belum ini ya,
5: belum dijalan, berupa harapan,
4: masih bayangan.
5: Betul.
4: Tapi ini bisa menimbulkan kecemasan yang berlebih.
5: Iya, betul. Jadi kalau saya boleh cerita, jadi artinya kalau kita sudah mulai membuat suatu karangan itu, membuat suatu harapan yang rasanya menjadikan kita cemas, maka dengan sendirinya ada tiga saklar di otak kita yang kita klik. Satu, amigdala.
4: Amigdala, oke.
5: Nah, ini amigdala ini merupakan suatu alarm. Tapi ya karena kita memikirkan sesuatu, jadinya jadi sensitif. sih nggak perlu jadi perlu kan gitu. Akhirnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah prefrontal cortex, bagian depan Mbak. Bagian depan otak kita ini. Nah itu
4: namanya susah ya,
5: prefrontal cortex. Nah jadi itu adalah bos logika. Jadinya kalau kita sudah mulai amigdalanya sudah mulai ngeklik, alarmnya menjadi terlalu sensitif, logikanya jadi nggak jalan. Jadi mana yang benar dan mana yang hanya khayalan saya saja menjadi sesuatu yang blur.
4: Jadi biasnya.
5: Nah campur, betul, ya, jadi campur nggak karu-karuan. Kemudian HPA aksis kita itu yang biasanya mengontrol kortisol dan adrenalin, biokimia otaknya itu menjadi itu merupakan suatu pabrik stres. Nah itu lupa mati Mbak. Jadi stresnya jadi terus tegang terus gitu
4: on,
5: loh.
4: On terus ya.
5: On terus itu. Jadinya ya udah, jadinya udah jadi mual, ototnya jadi tegang semua, kemudian jadi susah tidur. Nah, kalau sudah segitu itu berarti itu suatu gangguan jiwa.
4: Woi.
5: Jadi kalau mulai sudah otot-ototnya tegang, sudah mual, sudah muntah, misalnya sampai muntah atau cuma munek-munek gitu aja. Atau kalau enggak otot-otot rasanya capek tapi aku enggak ngapa-ngapain gitu. Begitu. Nah, jadi terus akhirnya tidur gedebak-gedebuk, jadi kesana mikir apa, kesana mikir apa. Nah, itu sudah waktunya ke poli itu. Itu yang kita katakan bahwa itu adalah suatu gangguan jiwa.
4: Oke. Ini kan yang merasakan si pasien ini.
5: Betul.
4: Ya. Nah, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah kalau misalnya ya di satu rumah ini ada anak muda, kemudian dia suka begadang, nggak bisa tidur alasannya. Apakah ini sudah selayaknya untuk kita konsultasi atau bagaimana?
5: Nah, ini
4: sebagai
5: dia
4: orang tua.
5: Kalau anak muda yang begadang, dia pegang HP apa enggak ya?
4: Pasti.
5: Kalau dia begadang pegang HP dan main game, itu begadang yang direncanakan. Itu sudah diantisipasi harusnya sama si anak nih, sama si mahasiswa ini gitu kan. Itu atau mungkin alasannya pertama kali adalah saya nggak bisa tidur, supaya saya bisa tidur saya scroll HP, tapi terus habis itu menemu game, nah akhirnya saya main dah, ya sudah. Itu jadi artinya kalau kita memang mau tidur itu kita punya waktu, misalnya jam 10 saya harus tidur, ya udah jam 10 HP taruh. Itu jauhkan diri dari HP dulu.
4: Ini sebenarnya PR besar kita ya dokter.
5: Betul.
4: Disiplin untuk naruh HP di jam sekian. Ini kita jauh.
5: Betul, saya sendiri juga masih kelon sama HP.
4: Pengakuan dosa.
5: Betul. Ya. Okay. Alasannya nanti kalau ada konsul gak dengar. Padahal juga tetap gak dengar.
4: Jadi dokter Evi, belakangan ini kita masuk ke tema ya. OVT itu overthinking maksudnya.
5: Overthinking, iya.
4: Itu serasa seperti makanan sehari-hari. Bukan hanya anak muda, tapi juga orang dewasa, orang matang seperti saya. Kalau dari sudut pandang panjenengan, sebenarnya bedanya
5: mikir sama overthinking.
4: Mikir artinya kalau tadi yang panjenengan gambarkan kan anak muda yang masih mengambang, membayang-bayangkan. Bagaimana dengan orang-orang dewasa yang sebenarnya memang punya banyak beban? Jadi ya, overthinking tuh.
5: Bukan begitu. Artinya gimana? Kita semua kan pasti selama kita masih hidup kita selalu harus punya masalah.
4: Harus
5: kan gitu. Kalau kita tidak punya masalah nggak mikir Mbak kan gitu. Jadi artinya setiap kita punya beban kehidupan ya. Pada setiap masa usia itu ada beban kehidupan. Nah kita harus tahu beban kita itu apa. Yang selesai, yang belum, yang 25%, yang 50%, yang sudah 100%, itu apa saja. Yang penting kita tahu. Kadang-kadang kita tidak mau tahu, engko lak rampung-rampung dhewe. Yo ra iso nek rampung dhewe. Jadi artinya kalau misalnya kita udah dalam tahap enggak tahu mana yang harus kita pikirkan dan mana yang tidak perlu kita pikirkan, mari kita tulis.
4: Oke, ini. Ini sudah keluar nih ilmunya.
5: Kita tulis.
4: Itu caranya ditulis.
5: Betul,
4: ya dokter.
5: Ditulis. Okay. Jadi artinya saya pun juga punya tulisan tuh. Bayar SPP, bayar hutang,
4: kemudian
5: cicilan kan gitu toh. Artinya arisan mana itu ada itu. Jadi per tanggal berapa itu kita sudah punya daftarnya dan kemudian kita coret dan kita tahu bahwa tanggal 15 iki kari sakmin.
4: Ya, pundi-pundi yang kita punya tinggal sekian.
5: Nah, dan kemudian dari situ maka kita bisa membaginya toh. Kita bisa split itu dan kemudian mana rencana yang bisa dilaksanakan dan bisa ditunda.
4: Oke. Okay.
5: Karena tidak semua apa yang kita rencanakan itu harus. Itu loh, kadang-kadang kan kita ngeyel. Wis gak apa-apa wis engko anu aku tak nyilih Mbak Yu kusik engko lak dikeki. Lah iya mesti dikeki wong Mbak Yu. Tapi kan akhirnya kita jadi ada tanggungan kan seperti itu. Jadi terus ya terus jadi jalan itu overthinkingnya orang tua itu.
4: Nah, iya ini yang cemas apa overthinking yang masih wajar ataukah nanti bisa masuk ke gangguan jiwa kalau yang model
5: pokoknya kalau sudah menyebabkan gangguan tidur dan kegelisahan sampai bingung gimana mana dan kalau ditanya mikir apa nggak tahu aku
4: pokoknya bingung sampai lupa mandi mungkin ya
5: bisa jadi atau kalau misal memang niat nggak mandi ya nggak apa-apa deh gitu kan.
4: Iya, oke. Okay.
5: Soalnya anak-anak saya kalau mau ditanya, ayo mandi, mau kemana sih mah? Nggak kemana-mana, nggak usah deh. Oke okay deh, baik.
4: Baik, oke. Okay. Biasanya pasien yang merasa overthinking datang ke dokter Evi, kemudian tahapan-tahapan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa keluar dari kondisinya?
5: Yang pertama kali yaitu tadi sadar. Sadar dan kita biasanya membantu memetakan masalah.
4: Oke, jadi itu di awal ya.
5: Betul,
4: dokter. Dipetakan di awal. Apakah dia sampai di titik ini? Tahapannya ada berapa sih, dokter? Ini apa?
5: Ya
4: cemas
5: kan,
4: overthinking ini.
5: Cemas itu termasuk yang paling ringan ya.
4: Paling bawah.
5: Ringan okay. Ya. Artinya ini sebetulnya suatu gangguan jiwa yang paling ringan. Kadang-kadang kita tidak butuh memberi obat. Karena misalnya susah tidur, kemudian setelah itu kita bantu untuk memetakan masalah. Setelah masalahnya terpetakan dan kemudian dia menyadari bahwa oh iya, yang ini bisa, yang ini nggak bisa, yang ini bisa. Kemudian kita bantu untuk relaksasi, kemudian dengan sleep hygiene. Jadi artinya dia mengatur pola waktu tidurnya, mengatur posisi tidurnya, mengatur kamarnya, misalnya begitu. Dan kemudian ya udah bisa relax dan selesai.
4: Oh, selesai di situ.
5: Iya, selesai okay. Di situ.
4: Ini wajar ya.
5: Wajar.
4: Iya.
5: Gitu. Jadi artinya kalau misalnya memang sudah dalam kondisi sebelum kita sudah mulai tidur aja mulai gelisah, tapi kadang-kadang bisa sih tidur gitu dengan tidur lupa misalnya begitu.
4: Tidur lupa. Memang iya, ada ya tidur lupa.
5: Iya, karena kan terus jadinya aku tadi bisa tidur enggak ya itu. Tapi kok dari
4: kok
5: tadi ke jam 12 kok sekarang udah jam 4 ya. Berarti kan bisa tidur 4 jam.
4: Iya.
5: Begitu.
4: Berarti ada juga yang sekedar datang kemudian diajak ngobrol bisa selesai ya dokter?
5: Bisa okay. Gitu.
4: Ya, ini masih aman ya di level
5: aman. Ya, begitu.
4: Okay. Kemudian naik ke level berikutnya?
5: Naik ke level berikutnya kalau dia sudah merasa terbebani dengan kehidupannya. Jadi artinya jadi untuk keluar rumah aja nanti khawatir. Nanti jangan-jangan di depan sana ada sesuatu. Nanti
4: oh iya, sampai jendela-jendela ditutup ya. Pintu jarang dibuka begitu ya.
5: Iya, begitu. Jadi karena khawatir sebetulnya. Ya, karena cemas begitu. Apalagi kalau kemudian di berita online ada berita pencurian, ada berita perampokan. Waduh, sudah. Jadi di rumah seakan-akan ada kejadian itu. Nah, itu yang sudah perlu obat itu.
4: Oh, oke. Okay. Ini sudah masuk di tahap yang perlu pengobatan.
5: Perlu pengobatan, begitu.
4: Oke. Okay.
5: Karena kan beliau betul-betul menerapkan berita-berita menjadi kenyataan kan gitu. Jadi sudah antara batas antara nyata dan tidak nyatanya sudah mulai
4: terganggu
5: ya, dan sudah tidak bisa diberitahu sama keluarga. Biasanya kan keluarganya gak ono apa-apa, Mbak.
4: Aman.
5: Gak iki sebentar lagi gitu.
4: Aduh, itu di medsos gitu. Gak masuk ya, tapi yang begini.
5: Betul. Udah gak masuk kayaknya kalau sudah begitu itu. Karena media sosial kita kan juga terlalu banyak dan terlalu canggih ya kalau saya bilang. Dan banyak sekali komentar yang menyebabkan menjadi lebih cemas.
4: Iya benar.
5: Itu.
4: Belum lagi ketambahan AI, dokter.
5: Betul.
4: Ini yang bikin kita juga semakin apa ya, sekarang perang ya melawan, betul. Ini fakta apa bukan?
5: Betul, betul.
4: Berarti potensi untuk cemas nih semakin banyak berarti.
5: Betul sekali. Karena segala sesuatunya itu, dan kemudian ada nih kejadian AI-nya menjadi sesuatu hal yang menakutkan sekali. Karena dikatakan oleh AI bahwa apa yang dia lakukan itu berpotensial ke arah hukum. Ya sudahlah, jadinya dia merasa bahwa dia diawasi oleh polisi, kemudian jadinya membuat dia menjadi terpaku bahwa katanya AI sebentar lagi
4: akan ada ini.
5: Ya gitu. Itu karena yang saya lakukan itu salah. Itu padahal sebetulnya ya enggak salah.
4: Oke. Okay. Baik, yang dokter sebut tadi sudah akhirnya diputuskan mendapatkan pengobatan. Yeah. Apakah ini sudah masuk ke dalam range-nya gangguan jiwa?
5: Ya, ya.
4: Oh, sudah masuk.
5: Sudah, ya.
4: Jadi tandanya kalau sudah dapat obat dari dokter Evi berarti sudah masuk ya.
5: Jadi sebetulnya sebetulnya kita punya dua ya. Jadi ada ODMK, orang dengan masalah kejiwaan.
4: Oke, okay. Orang dengan
5: masalah kejiwaan.
4: ODM.
5: ODK.
4: Oh, ODK.
5: ODMK.
4: Oke.
5: Okay. Orang dengan masalah kejiwaan.
4: Iya.
5: Yeah. Dan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa.
4: Oke.
5: Okay. Itu. Kalau orang dengan gangguan jiwa, maka dia akan mendapat obat dan kemudian juga perasaannya dia menjadi rendah sekali lah jadinya. Begitu.
4: Oke, okay, baik. Saya buka jalur WhatsApp sekarang. Ada Ibu Nur. Ibu Nur semakin rajin menghubungi RRI. Terima kasih Ibu. Dokter, selamat siang.
5: Siang.
4: Ya. Seringkali orang berpikir, cemas kan wajar. Namanya juga hidup banyak pikiran. Kalau tanda-tanda paling jelas yang harus kita waspadai, kita itu masuk ke OVT. Ini sudah apakah karena kesehatan fisiknya itu nampak seperti yang dokter ceritakan tadi?
5: Bisa jadi.
4: Jadi gak bisa tidur, pusing atau apalagi dokter?
5: Mual.
4: Mual ya.
5: Betul. Dan kemudian badannya sakit semua.
4: Padahal gak ngapa-ngapain.
5: Betul.
4: Tapi sakit semua.
5: Iya, merasa lelah tapi tidak bekerja kan gitu. Nah itu sudah berarti sudah ada sesuatu di dalam kondisi mental kita gitu. Dan kemudian saran saya itu tadi, kita buat catatan.
4: Oke. Okay.
5: Sebetulnya aku mikir apa aja.
4: Oke, okay, sebelum ke dokter Evi ini.
5: Betul.
4: Ya. Dicoba
5: secara mandiri.
4: Dulu cara
5: mandiri. Saya sebetulnya ya kan Bu Nur tadi mengakui bahwa memang banyak masalah nih.
4: Iya.
5: Ya. Jadi artinya ayo dicoba dihitung dulu nih masalahnya.
4: Beliau
5: apa.
4: Sebenarnya sudah berpikir
5: betul.
4: Sehat ini ya.
5: Okay. Sudah. Oke. Okay. Kita hitung dulu yuk 1, 2, 3, 4. Misalnya 4. Nah, mana yang selesai dan mana yang tidak terselesaikan, dan tidak terselesaikannya karena apa? Nah, mungkin kayaknya aku bisa minta bantuan anak saya. Yang ini saya ke teman saya misalnya begitu. Jadi itu akan terurai dengan sendirinya.
4: Oke.
5: Okay. Ya sudah, tidak overthinking lagi kan gitu. Overthinking itu kan ada masalah tapi tidak terselesaikan, dan kemudian kita menjadi membuat suatu karangan yang untuk menyelesaikan masalah yang jadinya tidak selesai, karena yang muncul adalah kekhawatiran tentang kegagalan. Karena yang muncul gagal terus kan gitu. Jadi daripada kita berpikir seperti itu, berpikir negatif, maka lebih baik kita tulis dan kita tanyakan saja pada orang lain.
4: Ya, ini perlu berbicara dengan orang lain di sekitar kita.
5: Betul.
4: Orang terdekat terutama.
5: Orang terdekat terutama, ya, gitu. Apakah benar sih yang tak pikir gini? Enggak lah, mama itu gara-gara medsos.
4: Ya. Nah, ini harus didengar ya, dokter ya. Oke, gitu Bu Nur.
5: Iya, betul.
4: Baik. Cukup ya Bu Nur ya. Jadi mencoba berlatih untuk manajemen, memanajemen apa ya?
5: Mengatur masalahnya disusun ya.
4: Oke. Jalur telepon sekarang saya buka 0331336652, singkat aja ya. Indonesia Sehat RRI Jember, selamat siang.
6: Selamat siang Mbak Eti.
4: Iya, selamat siang Kakak. Kakak siapa ini?
6: Dari Mbak Lili Suryani.
4: Oh, Mbak Lili Suryani. Wih, jauh Trenggalek, dokter.
5: Aduh, jauh sekali ya, oke.
4: Monggo silakan ke dokter Evi.
6: Selamat siang, Ibu dokter.
5: Selamat siang, Bu Lili.
6: Ibu dokter.
4: Ya.
6: Saya kan punya tetangga.
5: Ya.
6: Itu kalau ada masalah itu memang enggak pernah terus terang. Tapi kalau sekali diajak omong tuh sikapnya pingin marah terus. Emangnya kenapa ya dokter?
5: Oke.
6: Saya kan nanya, jenengan ki lek ditekani kok malah nusa-nusi ki nyapa toh? Ora apa-apa, Mbak. Aku trai ngene kok ya aku lek anggarane perkara iki trai mau dijak omong. Aku trai meneng kok ene lek dijak omong aku kudu nesu wae.
5: Oh, oke.
6: Okay. Itu katanya Bu Dokter.
5: Iya, iya, iya, iya.
6: Dokter.
5: Baik, okay. Baik. Terima kasih.
4: Iya, selamat siang.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lili. Jadi artinya ada orang yang mau terbuka terhadap seseorang, ada juga yang tidak. Jadi artinya kalau kita yang menawarkan itu kadang-kadang dia merasa bahwa kita bukan orang yang tepat. Ya mungkin aja, gak apa-apa. Yang penting kita sudah memberitahu bahwa aku ada loh, gitu loh. Jadi artinya dia tidak merasa sendiri. Dia tahu bahwa kita tahu bahwa dia ada masalah. Dan kita menyiapkan diri untuk membantu dia. Mau beliaunya menyambut uluran tangan kita atau tidak, itu terserah pada masing-masing orang. Karena satu pribadi tidak bisa. Jadi artinya kita gak bisa memaksa diri. Begitu.
4: Oke, jadi yang dilakukan Mbak Lili sebenarnya sudah baik.
5: Sudah bagus, iya ya, betul.
4: Perkara si tetangganya ini mau membuka diri atau enggak, atau malah mungkin marah. Karena dianggap kok ikut
5: pengen
4: campur.
5: Pengen tahu gitu.
4: Ya udah, yang penting kita sudah memberi kesempatan.
5: Ya, gitu.
4: Baik. Cukup ya dokter
5: ya,
4: itu jawabannya. Penelpon berikutnya RRI Jember, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: Yeah.
1: Timnya itu harus sabar, nerima ada apa adanya, tidak gemberangsang kata Jawanya itu. Kalau sudah punya satu ya sudah, terima yang satu itu. Ya banyak orang yang kepingin punya satu nih, mau lima dan lima mau sepuluh kan banyak gitu gitu. Yeah. Jadi harus sabar. Selawat yang banyak, istighfar yang banyak,
0: baik.
1: Kalau pas apa ada orang yang kayak gitu ya dikasih tahu aja. Kalau tidak mau ya sudah gitu.
2: Iya
0: iya. Iya iya iya baik Ibu. Ya. Terima kasih.
1: Iya, ya, sama-sama. Semoga masih bertemu di
2: Amin.
0: Amin.
2: Ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yaya di Kalisat. Ramai sekali di belakangnya. Bukan son horek tapi ya. Oke, saya ke jalur WhatsApp lagi. Ini wah banyak perempuan nih yang ikut ini dokter. Ada Ibu Lia. Dokter langsung saja ya katanya. Untuk pihak keluarga atau teman terdekat, kadang kita bingung responnya. Nah, hampir sama seperti Mbak Lili tadi ya. Kalau ada anggota keluarga yang lagi kena serangan cemas atau overthinking ini agak parah, kalimat atau tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang pantang diucapkan? Waduh. Monggo, silakan dokter.
0: Baik. Jangan marah pokoknya. Kita jangan marah. Jadi artinya kita mesti harus membantu beliau untuk tenang. Ambilkan air hangat, silakan duduk, kemudian supaya dia bisa atur nafas. Jadi artinya orang cemas biasanya nafasnya cepat. Nafas gitu. Jadi artinya nah, kalau dia nafasnya terlalu cepat seperti itu, maka bantu dia untuk tarik nafas, hitung 10 sampai 10 baru disuruh lepaskan pelan-pelan. Kemudian tarik lagi mungkin 10 kali dan kemudian enggak usah ditanya. Ya, jadi kamu kenapa sih kowe kok ngono to anu? Aduh aja ngono to anu. Nah, ya, itu yang jangan bikin tambah ikut bingung kan ya. Gitu. Jadi kita enggak usah kebingungan. Jadi artinya dia suruh duduk dulu, suruh dia minum air hangat dulu dan kemudian bantu dia untuk tarik nafas pelan-pelan.
2: Jadi ya. Dibantu menuju ke
0: tempat duduk ya.
2: Tempat duduk kemudian sampai tenang.
0: Tenang. Ya, Jadi artinya kita duduk saja. Tidak usah bertanya dan tidak usah mencari tahu. Kita tahu bahwa dia gelisah itu. Jadi seperti itu.
2: Oke. Itu ya Ibu Lia, terima kasih. Saya jadi ingat yang disampaikan Mbak Lili tadi bahwa dia merasakan respon si tetangganya itu marah. Tapi kemudian si tetangga ini menyadari bahwa betul, setiap kali dia ditanya dia marah, mungkin akhirnya minta maaf. Nah, ini berarti dia proses masih belum gangguan jiwa ya, dokter?
0: Belum. Jadi artinya dan di situ beliau juga tetangga nih nyadar, aku tuh lagi punya masalah Mbak, tapi nih mbok takoni ngono aku tambah mangkel.
2: Ya benar-benar.
0: Ya artinya
2: berarti kesadaran masih
0: ada
2: penuh
0: bahwa dia sudah tahu bahwa dia sedang punya masalah yang dalam tanda kutip, mohon maaf masalahku tidak bisa diceritakan ke tetangga. Ya seperti itu. Jadi ini tapi dia menyadari bahwa oke, Mbak, aku ngerti kowe ate ngrewangi tapi aku sih bingung gitu.
2: Mungkin tunggu dulu
0: ya,
2: tunggu waktu
0: dulu gitu.
2: Oke. Kemudian kalau dia merasa butuh bantuan bahwa aku kok cepet marah, ini bagaimana dokter?
0: Ya berarti karena kita merasa terganggu kan ya. Kalau kita ditanya dan kemudian ya memang kita harus membedakan orang yang mau membantu dan orang yang pengen tahu.
2: Sepertinya banyak yang kedua ya.
0: Betul.
2: Kepo istilahnya.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, istilahnya kepo. Karena terus habis itu kita tahu juga nih orang yang nanya-nanya ini akhirnya nanti jadi bahan gibah nih. Nah,
2: iya. Jadi ya, bocor.
0: Jadi bocor kemana-mana. Nah, kalau sudah kayak begitu kan juga kita juga harus waspada kan gitu. Memang, memang sih sebaiknya kalau mau curhat jangan ke tetangga kali gitu ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Ya, mungkin lebih ke arah ke di dalam rumah lah, lingkungan, mungkin suami.

0: mie yang harus kita sadarkan bahwa kita, aku lagi mikir. Seperti itu.
1: Perlu teman ngobrol ya.
0: Betul. Okay. Betul.
1: Ini yang harus dibangun dalam satu keluarga.
0: Satu keluarga,
1: kadang
0: betul.
1: Saking sibuknya, sibuk nah, masing-masing,
0: betul.
1: Gak ada jalur komunikasi yang cantik begitu,
0: betul.
1: Yang di apa dibiasakan setiap hari.
0: Betul. Dan setiap kali kita makan bersama semuanya bawa HP.
1: Benar.
0: Yang isinya nge-game. Yang satunya sibuk membalas curhatan temannya
1: orang lain.
0: Iya, sementara anaknya di situ termenung-menung. Nah, tidak menyadari itu. Jadi mungkin kita mesti harus ada aturan bahwa kalau makan lepas HP. Dan artinya ya memang saya juga menyadari bahwa Bapak dan Ibu kerja itu masalah ya.
1: Iya.
0: Masalah satu karena kita butuh duit. Masalah dua adalah waktu kita sempit. Waktu ketiga adalah komunikasi kita menjadi susah.
1: Iya.
0: Itu. Jadi artinya mungkin kita mesti menyediakan waktu, atau kalau tidak kita paling tidak kalau mau ngapain telepon tanya. Dan kemudian membiasakan untuk bertanya dan kemudian mendengar, tidak mengomentari. Ibu-ibu ya. Jadi gak usah, loh kue kok ngono, loh ojo ngono, udah seharusnya diamkan anu. Dulu ya, gak ada yang seharusnya. Karena ibu gak ikut ngerasain kan gitu kan. Jadi artinya nanti kalau begitu, kalau kita sudah nyetop kecemasan, kekhawatiran anak ini, dan kemudian kita, alah ngono wae lo kok mbok pikir, nah itu yang tidak boleh.
1: Memandang remeh ya. Dokter.
0: Betul.
1: Oke, kita fokus ke anak muda sekarang, karena tampaknya cemas, overthinking itu dirasakan oleh generasi sekarang. Sampai kemudian, saya belum pegang datanya sih, tapi kemudian ada ini satu kalimat yang menyebutkan kasus bunuh diri di usia muda sekarang kan juga
0: meningkat.
1: Nah, ini bagaimana dokter?
0: Bukan hanya kasus bunuh diri ya, tapi self harm yang bikin barcode di tangan tuh. Betul. Itu anak SD. Ya, artinya kalau saya tanya kenapa kamu begitu lebih lega? Karena gak ada yang mau paham saya, tidak ada yang mengerti saya. Saya harus menyelesaikan semuanya sendiri.
1: SD dia.
0: SD. SD itu. Jadi ya emang gampang sih barcode. Bisa pakai segala macam ya, mulai dari jarum pentul sampai dengan cutter. Jadi artinya dia tidak mau mati, tetapi dia mau menyelesaikan masalah tapi tidak tahu caranya. Nah, sementara ibunya kerja.
1: Oke. Pada saat mau apa curhat atau bagaimana,
0: betul.
1: Tidak ada kesempatan gitu.
0: Ya, mungkin ibunya juga pulang kerja capek. Tuh udah pulang kerja cepet-cepet nyiapin makan mungkin ya akhirnya mana nanti pagi bangun pagi mesti cuci baju dulu dan segala macam. Artinya ini yang tidak seimbang jam. Itu.
1: Oke, kalau ada kasus seperti ini apa yang langkah-langkah secara apa ya yang pas untuk dilakukan?
0: Ya kita mesti harus ngajak bicara tuh anak. Itu.
1: Oke.
0: Jadi terutama adalah perasaannya. Itu karena zaman sekarang itu kita tidak bisa menerapkan yang seperti dulu. Betul. Kamu gak boleh nangis. Nangis itu jelek. Kamu gak boleh marah. Marah itu gak sopan.
1: Iya.
0: Kan itu. Tuh, kamu jangan perengat-perengut misalnya kayak gitu. Ya, jadi artinya perasaan mereka, perasaan kita itu harus mengeksplor perasaan kita setiap hari, sehingga dengan perasaan itu diusahakan kita berangkat dengan perasaan nyaman, sehingga target kerja kita, target sekolah kita itu semuanya bisa selesai.
1: Oke, seorang anak harus dimanusiakan gitu ya.
0: Betul.
1: Dihargai apa yang disana.
0: Betul.
1: Kadang anak-anak kurang didengar memang. Alah, kamu ini apa gitu mungkin.
0: Nah, itu dia. Itu padahal anak usia 5 tahun itu sudah bisa bercerita dan sudah wajib didengarkan.
1: Oke. Ini ya, ibu-ibu muda semua untuk semua. Iya. Jadi itu. Sudah usia 5 ya.
0: 5 tahun.
1: Oke.
0: Okay. 5 tahun. Jadi artinya usia 5 tahun tuh dia sudah TK. Dia sudah bergaul dengan temannya, dia sudah merasa ada saingan.
1: Iya betul.
0: Ya, dia sudah bisa merasa iri. Nah, ini dia.
1: Jadi dia punya sudut pandang sendiri, pendapat sendiri.
0: Nah, itu kita perlu tanya. Okay. Itu.
1: Baik. Waktu kita semakin menipis, tinggal beberapa menit. Saya coba buka lagi jalur teleponnya. Ya, RRI Jember, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ya, dari siapa di mana, Bapak?
2: Dari Lumajang ini.
1: Oh iya, okay. Mas Gandu, betul ya?
2: Iya.
1: Monggo.
2: Ini agak pinteng suaranya.
1: Oh iya, yeah. Sekarang lagi musim memang. Iya. Silakan langsung ke Dokter Evi.
2: Kita waktu yang tinggal beberapa menit ya. Ini di keluarga saya sendiri, Mbak Evi.
0: Iya. Yeah.
2: Ya. Tapi sudah banyak tahun, Mbak Evi. Tapi sampai sekarang ini masih anaknya masih ada juga sudah enggak. Kalau ditanya saya ingat. Cuman tergolong sudah apa ya, sudah boleh dikatakan ODGJ lah.
0: Okay.
2: Awalnya gini, orang tuanya ini ada.
1: Yeah.
2: Maksud dalam arti ada itu, baik tuku, mau tuku apa-apa itu tak usah leren golek duit sih Mbak Eti.
1: Oh, berada.
0: Mampu berarti ya. Mampu.
2: Mampu, karena beliaunya ini apa itu ayahnya punya pomas dulunya pada tahun 90-an. Ini punya anak 3.
1: Yeah.
2: 2 cowok, 1 cewek.
1: Okay.
2: Yang anak pertama ini yang menjadi masalah.
1: Oh, yeah.
2: Karena yang anak yang nomor 2 ya, yang anak yang nomor 2 ini minta apapun dibelikan.
1: Iya. Yeah.
2: Minta apapun dibelikan. Nah, akhirnya anak yang nomor 1, yang nomor pertama ini minta ini enggak boleh. Minta ini enggak boleh. Tujuannya orang tua yang nomor 1 ini akan dipondokkan. Gitu loh. Nah, setelah itu dipondokkan di situ, beliaunya mikir. Mungkin mikir, Mbak Eti.
1: Iya.
2: Nah, adik itu lalu itu kok ditukokno, aku kok enggak oleh, aku kok dipendek di pondok. Itu loh, Mbak Eti.
1: Oke, ada perbedaan perlakuan gitu ya. Dari sudut pandang anak.
2: Betul, betul.
1: Baik. Betul. Kemudian,
2: akhirnya, kemudian sampai lambat laun orang tuanya ini berpisah.
1: Oke. Okay.
2: Sebelum berpisah memang sudah ini, Mbak Anu, Bu Dokter, sudah ada kelainan dalam pemikirannya. Jadi sering merenung, lebih banyak merenung daripada interaktif. Kalau saya tanya, minta uang ke saya, tiap hari ya, ketemu, minta ya, lek, jalur duit lek, kasih 5.000, sudah, sulit, gitu loh Mbak Eti,
1: pilnya
2: sulit gitu.
1: Baik.
2: Karena saya masih saudara dari ibunya gitu loh. Jadi ini, ya, permasalahannya di situlah. Faktornya apa, Bu Dokter? Sekarang enggak panjang lebar, Bu. Faktornya apa?
0: Ya,
2: kalau
0: baik.
2: ada anak diperlakukan enggak sama dengan saudaranya.
1: Okay.
2: Ya, yang satu minta ini dikasih, yang satu minta ini tapi dipenggal.
1: Nah, okay.
2: Mungkin orang tua enggak tahu wes pemikirannya apa gitu.
1: Okay.
2: Faktornya bagaimana?
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya. Cukup ya, Mas.
2: Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Menganalisa sebuah kasus nih.
0: Betul. Apa yang diberikan orang tua ya saya nggak bisa baca, Pak. Jadi artinya mungkin ada beberapa kasuistik ya. Jadi artinya komunikasi antara orang tua dan kemudian ada beberapa sikap. Kan setiap anak itu pembawaannya beda-beda. mungkin yang satunya kalau disuruh menentang terus, yang satunya iya tapi nggak jalan, misalnya seperti itu. Yang satunya pintar merayu, yang satunya kalau minta-minta kaku, itu. Jadi artinya orang tua itu memberikan keputusan itu dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang anak, dan itu membebani si anak. Karena kenapa kok menjadi beban? Karena kita sebagai orang tua tidak memberitahu kenapa. Coba kita beritahu. Coba, oh mas, kamu kayak begini. Okay. Tapi juga seperti adik itu juga tidak sesuatu hal yang membanggakan ya. Kita harusnya tidak boleh membandingkan. Dan harusnya perlakuan antara satu anak dengan anak yang lain harusnya sama. Tapi ya memang sudut pandang orang tua beda-beda.
1: Yeah.
0: Masing-masing orang tua melihat sisi anaknya dari sudut pandang yang berbeda. Satunya berpikir begini, satunya berpikir seperti itu. Begitu.
1: Oke. Okay. Itu cukup ya Mas Gandu. Jadi kalau kondisi si anak sekarang, apalagi orang tuanya sudah bisa.
0: Sudah bisa.
1: Terus tadi Mas Gandu menyebutkan sudah masuk ODGJ. Berarti sudah dapat pengobatan.
0: Harusnya. Karena dengan pengobatan bisa bagus, bisa baik. Paling tidak kita bisa mengusahakan supaya anak ini bisa mandiri lah, bekerja untuk dirinya sendiri.
1: Nah, itu. Dari pengalaman dokter selama ini menangani yang gangguan jiwa, nah, baik yang level
0: rendah
1: ya,
0: sampai dengan berat.
1: Oke, meskipun ada yang apa namanya pakai pengobatan yang harus setiap hari.
0: Betul.
1: Nah, ini potensi untuk sembuh besarkah,
0: dokter? Besar. Besar.
1: Oke, ini yang harus masyarakat tahu ya.
0: Iya, potensi besar. Karena masyarakat sering mengatakan bahwa oh dia kerasukan, oh dia kejinan, oh dia itu enggak. Karena dengan pengobatan itu baik. Meskipun ada beberapa yang harus minum obat terus-menerus. Artinya dia seumur hidup minum seperti saya, hipertensi juga minum obatnya seumur hidup kan gitu. Jadi artinya dia punya kesadaran bahwa saya kalau enggak bisa minum obat enggak, kalau saya enggak minum obat enggak bisa mikir, dokter gitu. Ya sudah apa-apa gitu loh. Yang penting kamu bisa mikir. Nah, dan bisa cari duit, nek saya begitu.
1: Biar mandiri.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Ini telepon masih berdering tapi waktu kita tinggal beberapa menit, dokter. Mohon maaf yang tidak bisa tersampaikan hari ini.
0: Iya.
1: Apa yang belum tersampaikan mungkin saya terlewat nih, dokter. Terkait dengan tema kita, cemas overthinking.
0: Ya. Artinya mungkin kita yang saya boleh kalau bisa saya sarankan adalah mungkin setiap hari kita mengenali bagaimana perasaan kita dan bagaimana pemikiran kita. Karena kalau kita bisa tahu perasaan kita sedang tidak nyaman, perasaan kita khawatir atau perasaan kita sedih, maka kita bisa berdiam diri sesaat dan mencari tahu. Oh, aku mangkel Mbak Eti. Ya udah, nanti bariki aku tak ngomong sama Mbak Eti. Mbak Eti kok melerok sih? Aku tersinggung loh. Ah. Jadi artinya itu bisa kita selesaikan secara cepat. Dan kita tidak perlu menjadi ODMK yang akhirnya berpikir macam-macam dan berkepanjangan. Begitu.
1: Oke, okay. Mencari solusi secepatnya.
0: Betul.
1: Disampaikan. Berarti untuk keluarga dan lingkungan juga harus membangun komunikasi.
0: Komunikasi, betul.
1: Ini yang jarang-jarang kita.
0: Betul. Usahakan memahami. Mungkin kalau saya bisa sarankan, sebetulnya umat Muslim tuh hebat karena ada sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu kan akhirnya nanti kita cium tangan lah, kemudian kita piye kabare, sampai lupa kan begitu. Artinya coba itu dibangun, nggak usah setiap kali waktu sholat, tapi kita buat kesepakatan. Kita buat kesepakatan. Oh, ibu baru pulang jam 4, berarti sholat isya aja ya gitu. Biar selesai semuanya itu. Dan itu mungkin kesempatan itu juga bisa kita pakai untuk gimana hari ini. Wah, aku seneng mah anu gini-gini ini. Oke. Kalau kamu itu, "Hah, enggak enak." Nah. Jadi dari situ kita bisa punya waktu. Kalau tidak sempat setiap hari, sisihkan satu hari dalam satu minggu. Untuk membangun komunikasi di dalam keluarga itu yang penting. Kemudian untuk yang sudah tua dan setengah tua, masih muda,
1: usia matang,
0: usia gitu. Matang, oke, okay. Usia matang yang sampai rada bosok ya, refleksi diri,
1: oke,
0: okay. Refleksi diri, ada apa dengan saya? Itu selalu diusahakan. Jadi artinya kita jadi tahu bahwa capek, ya aku capek gitu. Artinya seperti itu. Kayak capeknya kenapa? Karena gak punya duit. Oh ya, berarti aku harus cari duit lagi.
1: Baik, luar biasa itu. Pencerahannya. Matur nuwun Dr. Justina Evitia Swati SPKJ. Luar biasa obrolan kita hari ini. Dan ini jalur informasi terus benar. Insya Allah kita akan agendakan di lain kesempatan.
0: Baik.
1: Semoga dokter selalu sehat.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Dan luar biasa,
0: semua
1: makin
0: bisa
1: sukses.
0: Sehat. Ya, oke.
1: Sampai ketemu lagi dokter. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Salam sejahtera. Nggih.

0: mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Dinamika olahraga.
2: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengar ini Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensivtaktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir mengandalkan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andri Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross.

0: resmi ASEAN Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pagi Intah Sepak Bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumpangkan

pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.

0: naksir Pak Pandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan apa namanya agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabu mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bounce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT, Karel Muskanan, selaku Sekretaris Panitia Pelaksana, menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Walia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa menit lagi kami akan segera siarkan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Pada kesempatan hari ini Jumat 2 Oktober 2026 akan bersama Khatib Haji Golban Auni Rohman LCMHI dan Bilalnya Ustadz Sumarto. Kita jelang itu dengan menyimak beberapa lagu religi Islami.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, segera kami bergabung dengan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember.
1: Oleh setiap mukmin sebelum melaksanakan hal-hal yang lain ialah at-taubatu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat atau meninggalkan semua dosa-dosa yang telah dilakukan atau yang sedang dia lakukan. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita bertaubat dalam surat At-Tahrim. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita yang diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Nabi Adam, setiap manusia pasti melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawabun, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Sebagaimana ajaran Islam, la ismata li ghairi Rasulillah, tidak ada yang maksum, tidak ada yang luput dari dosa kecuali para rasul dan para nabi. Kita semua pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada kita apabila kita ingin taubat kepada Allah, meninggalkan dosa yang sering kita lakukan atau yang sedang kita lakukan. Orang yang bertaubat oleh Allah akan diberi kebahagiaan hidupnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kembalilah kepada Allah wahai orang mukmin semuanya. La'allakum tuflihun. Semoga dengan taubat tuflihun, kalian akan menjadi orang yang beruntung. Kalian akan menjadi orang yang bahagia. Kalian akan menjadi hidup orang yang berjaya. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala juga menjelaskan kepada kita keutamaan orang bertaubat dicintai oleh Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Sehingga orang yang meninggalkan dosa, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu doanya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga apabila di antara

Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi merasa mungkin belum diijabah oleh Allah. Mungkin saatnya kita introspeksi. Bisa jadi ada dosa yang telah kita lakukan yang kita tidak mengetahuinya. Dalam ayat yang lain Allah taala menjelaskan bahayanya orang yang sedang melakukan dosa dan tidak taubat. Orang yang sedang melakukan dosa atau pekerjaan yang mengandung dosa, tapi dia tidak hijrah, tidak taubat, tidak kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berjanji, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waman a'rabu an dzikri. Waman a'rabu, siapa yang enggan an dzikri untuk mengikuti ajaranku, fa inna lahu ma'isyatan bongka. Dia akan mendapatkan ma'isyah, kehidupan di dunia ini bongka, sempit, sengsara. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat kelak akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Hampirin salat Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis sahih Imam Bukhari, bagaimana bahayanya orang yang sedang berdosa dan tidak bertaubat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayusibul muslima min nasabin wala wasabin, tidaklah menimpa satu orang muslim min nasabin dari rasa lelah letih, wala wasabin dan penyakit yang menghinggapinya, wala hamin wala huznin, dan tidaklah muslim itu mendapatkan kekhawatiran, kecemasan dan kesedihan, wala adza wala ghamin, dan tidaklah seorang muslim apabila dia mendapatkan gangguan dalam hidupnya, entah gangguan dari makhluk apapun, wala ghamin, dan apabila seorang muslim itu mendapatkan ghamin, kegundahan, kegelisahan hati terus-menerus, hatta syaukati syakuha, sampai bahkan apabila orang muslim itu menginjak duri, illa kafarallahu bihi min khotayahu, itu semua adalah cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosanya. Sehingga dari hadis ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, semakin banyak dosa seseorang, maka tentu akan semakin banyak musibah yang menimpa dalam hidupnya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, au kama qala, la yazalul mu'minu fil balai fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Seorang mukmin akan terus-menerus mendapatkan musibah fi nafsihi, dalam dirinya, wa waladihi atau anak turunnya, wa malihi atau ekonominya, hartanya, hatta qala ma li khati'ah, sampai dia bertemu kepada Allah atau meninggal, wa ma alaihi khati'ah, dan dia tidak memiliki dosa. Hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana dosa ini memiliki pengaruh terhadap hidup seseorang, tidak hanya di akhirat, juga di dunia. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Apabila ada musibah yang menimpa kita, anak kita, keturunan kita, pendamping hidup kita, ekonomi kita, maka saatnya kita introspeksi. Seorang ulama bernama Kiai Ahmad Kusyairi mengatakan, apabila sampai anakku atau istriku tidak taat kepadaku atau bahkan berani melawanku, itu tandanya aku masih tidak taat kepada Allah dan masih berani kepada Allah. Bagaimana para ulama menjelaskan kepada kita, bisa jadi percekcokan rumah tangga, anak-anak yang tidak sesuai harapan kita, atau apapun itu yang menimpa sehingga kita membuat sedih, bisa jadi itu cara Allah menegur kita supaya kita untuk kembali kepada Allah. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Apabila memang sangat besar sekali dampak negatif dari orang yang berbuat dosa, mari kita mempelajari dosa-dosa apa saja yang Allah dan Rasulullah jelaskan kepada kita. Nabi Muhammad SAW, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dharul fawahisha ma dhahara minal batin. Hindarilah maksiat, keburukan, ma dhahara minal batin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dalam ayat ini agama mengajarkan kepada kita, dosa ada dua.
yang membuat orang hidupnya merana, keluarganya merana, anak turunnya merana, sebab ada dua dosa. Yang pertama dosa batin, yang kedua dosa zahir. Dosa batin adalah dosa yang pertama kali ada di alam ini. Ketika iblis tidak menghormat kepada Nabi Adam, iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Sehingga Imam Ghazali menjelaskan, orang bisa sombong bisa karena ilmunya, amalnya, pangkatnya, keturunannya, ketampanan, kecantikan, kekuatan badannya, hartanya, dan juga kathratul atba wal aulad, banyaknya pengikut, banyaknya anggota, banyaknya jamaah atau apapun, dan juga banyaknya anak. Apabila ada seseorang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain karena tujuh hal ini, maka dia adalah mengikuti iblis. Wal'ayadzubillah. Dosa yang kedua, yang pertama kali ada di bumi ini, kalau sombong ada di alam ini, di alam akhirat. Kalau di bumi ini dosa pertama kali, dosa batin adalah al-hasadur, iri hati. Ketika putra Nabi Adam alaihissalam iri kepada saudaranya, sehingga iri ini sampai menimbulkan permusuhan, bahkan sampai membunuh saudaranya sendiri karena hanya rasa iri hati. Dan selanjutnya dosa batin adalah riya, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda di akhirat kelak, orang yang pertama ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, ta'alamtul Qur'an wa'alamtu, saya belajar Al-Qur'an dan saya mengajarkan Al-Qur'an, saya belajar agama, saya mengajar agama karena engkau ya Allah. Allah pun menjawab, kadzabta, bohong, kamu belajar Qur'an, kamu belajar agama bukan karena aku, tapi karena untuk dirimu sendiri, supaya engkau dikenal sebagai orang ulama, supaya engkau dikenang orang terhormat. Akhirnya malaikat pun menyeretnya masuk neraka. Yang kedua, orang ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, anfaqtu fi sabilika, aku infak di jalan engkau ya Allah. Allah pun menjawab, kadzabta, berbohong, kamu infak bukan untukku, tapi supaya kamu dikenal sebagai orang yang dermawan. Akhirnya orang itu pun diseret ke neraka. Dan yang ketiga, apa yang kamu lakukan di dunia? Orang tersebut pun menjawab, kutiltu fi sabilika, saya terbunuh dalam perang untuk membela agama engkau ya Allah. Allah pun menjawab, kadzabta, engkau berbohong, engkau berperang sampai meninggal bukan karena aku, tapi supaya kamu pengen dikenang sebagai pahlawan, supaya pengen dikenang popularitas dan sebagainya. Akhirnya orang pun tersebut diseret masuk neraka. Yang kedua, dosa zahir. Dosa zahir yang menimpa banyak masyarakat kita. Yang pertama, dosa yang disebabkan oleh al-farju, kemaluan. Apabila ada laki-laki perempuan yang sampai berzina, maka menurut hukum Islam adalah dicambuk 100 kali. Tetapi apabila laki-laki itu atau perempuan itu sudah menikah dan akhirnya sampai berzina, maka dalam agama adalah dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Apabila orang sudah berzina tapi tidak dilaksanakan cambukan ataupun rajam apabila dia sudah menikah, maka secara hukum fikih agama, orang tersebut akan terus-menerus akan berdosa sampai dia melaksanakan, mendapatkan hukuman tersebut. Yang kedua adalah dosa yang dilakukan oleh al-yadu, tangan. Dosa yang dilakukan oleh tangan adalah dengan mencuri. Allah Ta'ala berfirman, orang yang mencuri dipotong tangannya. Nabi Muhammad menjelaskan, siapa yang mencuri lebih dari seperempat dinar, dipotong tangannya. Habib Abdullah menjelaskan bahwasanya uang haram itu akan membuat orang yang makan uang haram itu sulit untuk beribadah kepada Allah, berat untuk beribadah kepada Allah. Tetapi uang yang halal akan mendorong orang tersebut untuk semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga mari saya mengajak kita semua, mari kita beri anak-anak kita uang yang halal. Dengan uang yang halal, Allah akan menjaga anak-anak kita. Kita memerintahkan apa kepada anak kita, pasti anak kita akan menurut kalau kita memberi uang halal, bukan yang haram ataupun syubhat. Hadirin
salat Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, dosa zahir adalah lisan, fitnah, menuduh seseorang tanpa bukti. Apabila orang berbuat zina dicambuk 100 kali, tapi kalau sudah menikah dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Tetapi kalau ada orang menuduh orang lain zina dan tidak bisa memberi bukti, maka orang yang menuduh tersebut dicambuk 80 kali. Bagaimana Allah menjaga hamba-hambanya supaya tidak dituduh, sehingga nama baiknya tetap terjaga. Dan yang terakhir, hadirin salat Jumat rahimakumullah, bagaimana cara kita bertaubat? Ulama menjelaskan ada 4. Yang pertama, an-nadamu, harus menyesal. Yang kedua, al-iqla'u 'anil dzanbi, harus memutus dari dosa tersebut. Kalau memang dosa tersebut ada dalam pekerjaannya melakukan sebuah dosa, maka harus memutus pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, al-azmu, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Bahkan ada beberapa hamba Allah, ketika dia sudah terbiasa melakukan dosa dan sulit untuk menghindari, dia bersumpah kepada Allah untuk tidak melakukan dosa tersebut. Apabila dia melakukan dosa tersebut, maka melanggar sumpah, caranya dengan membayar 10 orang miskin. Lalu dia bersumpah lagi untuk tidak melakukan dosa lagi. Apabila dia berdosa lagi, maka dia bersumpah lagi dan seterusnya. Tetapi yang keempat, syarat orang bertaubat, apabila berkaitan dengan hamba Allah, apabila ada seseorang mengambil harta orang lain, maka cara taubatnya adalah dengan mengembalikan harta tersebut. Apabila ada orang telah menyakiti orang lain, maka orang tersebut wajib minta halalnya supaya tidak ditagi di akhirat. Dan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca istighfar. Nabi Muhammad bersabda, demi Allah, setiap hari aku membaca istighfar 100 kali. Ini Nabi kita, bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa? Nabi Muhammad SAW bersabda, man lazim al-istighfar, siapa yang mengistiqomahkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya ada jalan keluar. Wa min dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya ada solusi hidup. Wa razaqallahu min haitsu la tahtasib, dan Allah akan beri rezeki yang tidak diduga-duga. Dan dalam surat Nuh yang terakhir, Nabi Nuh menasihati kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, bacalah istighfar wahai kaumku, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amali wa banina ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Kalau kamu istiqamah membaca istighfar, maka akan turun hujan bagimu, maka akan turun banyak harta untukmu, maka Allah akan memberimu anak-anak yang banyak. Dalam surat An-Nuh. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yang Maha Pemberi Taubat memberi taubat kepada kita semua, sehingga kita bisa meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan, atau dosa-dosa yang sulit untuk kita tidak lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberi taubat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sugeng siang para sederek. Wih, wih, tenjawi siang menika pun terkatos mekaten. Oh, lajeng saben dinten kepanggih kok nggih namung cerios nek bentar lah trai ngaten rek. Bubenter ngaten lho menawi teng Jawi. Dados akan kita mbok pilih badhe nek mboten penting-penting ya wis ta ngaten. Kok nggih teng griya kemawon midhangetaken lelakon-lelakon wonten ing campur sari laras-lari.

0: Dipun wiwiti kalian Blitar, kutha cilik sing kawentar. Ingkang aslinipun saking daerah Blitar sinten? Nah, sampun hijrah wonten ing Jember gek pun tua. Ngoten nggih. Nek hijrah saking Blitar teng mriki ngeten, tasih gampil menawi badhe wangsul-wangsul ngrika, ngilen-ngilen kedhik ngrika. Nek hijrahipun wonten ing Kalimantan, oh, kados Pak Rusdianto. Hijrahipun wonten ing Sulawesi kados Pak Purnomo utawi Pak Mariono wonten ing Sumatera ngrika. Yo, gek wangsule mboten saged setahun pindah ngaten menika. Monggo-monggo pinara. Campur sari laras-laris.
1: Legi tur laris.
0: Nggih. Legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanjeng syukurillah, alhamdulillah saged pinanggihan malih. Kalian Mbak Petma Palupi. Kaget pondi, tadi pun panjenengan wonten ing sedang menika Mbak Retno.
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Sehat
0: nggih.
1: Retno muluan nggih sehat kok.
0: Pak Imron.
1: Nggih, leres. Jadi terus penyidikan ini jenengan ke walau-walau panas-panas ala pos itu kok metu.
0: Cuh, lalang.
1: Dan ini
0: ingkatan
1: kita ngetakan semantan ini Mbak Retno. Oleh ngaji taruh tambut tari laras-lari. Itu nembil langsung ke masjid. Langsung sudah melakukan kopi langsung buka radio RRI kok pas pembukaan. Nyuwun kopi terus mamawon
0: pun. Aduh, engkang keroncong sak menika.
1: Oh, keroncong.
0: Nggih, Pak Imron. Amargi sak menika kan dintenipun jemuah ngaten menika. Nggih.
1: Nggih pun ngaten ngono mawon. Napa ya sing po enak lumiteng asmara?
0: Lungiteng asmara. Ah, ngaten.
1: Nggih, Bu.
0: Kula cobi padosaken nek no.
1: Nggih, panas-panas
0: ngantar
1: es itu kok
0: bentar es
1: itu banget nggih.
0: Napa?
1: Uluan nggih bentar pol.
0: Oh, sami. Ngriku sampun wonten Jawa napa dereng, Pak Imron?
1: Dereng cuma kalau wingi sonten wonten gremis ukur-ukur.
0: Gremis, gremis ukur-ukur.
1: Nggih.
0: Mboten ngantos anu napa ndadosaken marginipun ngantos teles ngaten mboten.
1: Ron-ron dedaun-dedaunan
0: kering. Ya.
1: Tapi pun kagem kangul Pak. Kalau Mbak Didi Suryani, Pak Rusdianto, Mbak Mutia saya untuk terlatah kencang. Wonten yuk melong.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Retno Kurnia, wonten kencang wonten ing Banyuwangi sinten? Bu Marpedes.
0: Bu sinten?
1: Bu Marpedes.
0: Merci toh.
1: Oh, Bu Merci nyampun.
0: Marpedes niki dos
1: Bu. Oh, Bu Merci. Gitu tetap tangan.
0: Bu Merci.
1: Nggih, Bu Merci, nggih lagi Bu Merci. Kula sinten Bu Marpedes, Bu Merci. Nggih, wonten Lek Manpurawi. Nggih wonten yuk melong. Nggih wonten Mas Gandu, wonten Tratah Lumajang. Wonten Pak Sukati. Wonten Mbak Diana. Salam ing sedeng tiyang.
0: Nggih.
1: Kita lampahi sedaya mawon nggih Pak Retno.
0: Nggih nek no.
1: Jenengan sedeng ayahe ketiba.
0: Siap.
1: Nabi layah layah niki.
0: Oh, layah-layah penak tenang.
1: Nggih. Nggih, ngaten mawon nggih. Pak Retno, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Acarane. Campur sari laras laris.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, gunging panuwun lungi teng asmara ingkang kula padosaken kula rantapaken kagem panjenengan. Monggo binara campur sari laras laris.
2: Begitu hari. Sugeng siang Kak Cantik.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
2: Atasipun Mbak Es.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat nggih.
2: Mbak Es.
0: Dalem.
2: Tendangipun
0: menapa?
2: Tatu.
0: Tatu?
2: Ije.
0: Panjenengan kok romo meneram tatu?
2: Mikir nih Kak, tembang kenangan kok enggak? Ije. Kangking pianten estri kemauan Mbak Retna ya. Ada tersalam Mbak E.
0: Ije.
2: Ini wajan Bapak Imran Rusadi. Sekian siang Bapak Imran. Atur sembah nuwun sahanipun. Ini wajan Mas Abimanyu. Tuin Bapak Rusdianto sekian siang. Kagem Ibu Mercy Mbak Rizmanya. Sekian siang Ibu Mercy. Tuin Bapak Teguh sekian siang. Kewantan Mas Joni. Yang sampun dana mutan dari kegana. Kalian tak retna putnya sekian siang.
0: Siap.
2: Kewantan Ani. Bapak Sukati Mbak E. Kalian Bapak Maskur. Sekian siang Bapak Maskur. Kalian Kak Mariana Putri sekian siang. Kagem Ibu Yaya Mbak E. Sekian siang Ibu Yaya. Mugi-mugi tansah penyaringan saat kenawan. Kagem Mbak Mutia Mbak E. Kalian Bapak Rahman. Yang kawan nasib benda sekian siang. Kagem sekemawan Mbak Retna ye. Sekian siang sekian ni sangat agen. Likinipun kagem mengkawantan turun talu kemawan. Sekian siang sekian makarya. Kagem Mbak Cantik ye. Sekian siang sekian wajib kemawan. Yang mungkin Mbak E sakuasa. Jaringan sehat.
0: Nggih, amin. Siap gerak.
2: Dalam ratus enggak cantik.
0: Tatu. Ngaten nggih.
2: Campur sari laras-lari.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Gunging panuwun. Dipun lajengaken sinten menika? Campur sar. Nggih, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, terus pundi?
3: Tambah sehat.
0: Masyaallah. Nggih, sehat.
3: Kang Mayu kok kula engkang Mayu ki Mbak menika nggih. Mantap nggih.
0: Nggih to. Mbak Lili.
3: Mbak Lili Suryani menika matur sembah nuwun, salamipun, salam kondur sesi Ibu Ena. Nggih. Badhe nyuwun sesekaran menika Mbak Lili wonten tadi cepet kali itu.
0: Napa?
3: Mawar biru ki mawar.
0: Mawar biru.
3: Keroncong sama niko yang
0: itu.
3: Mawar biru, kemawon gampang-gampang. napa ngelanjutaken salamipun Pak Abimanyu menika wau mboten dipun sebat kaliyan so kula Pak Abimanyu ngapunten nggih Pak. Manpurawi. Kalian simbok sak keluarga, mugi-mugi sehat walafiat mbok sak keluarga mbok.
0: Nggih.
3: Inje Putra Magenda, Putra Madura terus itu wonten Madunten. Wonten ingkang anu gerah terus itu
0: ngoten.
3: Inje mugi-mugi ingkang gerah enggal-enggal sehat. Inje lajeng wonten Mas Putut Sugiyarto, kawontan Banyuwangi Jantan Kemawon. Bagem Bapak Rusianto, Mas Gandu Lumajang. Lajeng wonten Pak Sukadi. Lajeng wonten Sinten Bagem Jantan Kemawon kan terima sebat yo ngapunten Bang Kata. Kan sampun nyalam itu Yaya salam kundur tuh Ibu Yaya. Itu mutia ngapunten. Kesupen. Enje. Aku menjenengan sekian lagi dibahas atas makin kundun dirakit kundun.
0: Napa niki mau ngerasakan mau napa?
3: Mawar biru.
0: Oh, nggih mawar biru yo ngalah. Kesupen toh nggih, nggih. Nggih. Wis kaya mbah-mbah kula niki. Alah.
3: Kan tiban anu tiban mikir menego
0: mobil
3: mikir
0: napa menan mbah Retno kan
3: iya wong nembe kadian kok kan kesupen iya wong tak jalan lupa sak luar kok mugi-mugi karya nasihat wala fiat kemawon
0: amin
3: inggih sampun dan bu
0: sami-sami
3: nggih kan terus kasih kesempatan sepindah malu nyuruh ngapun penekan kata
0: siap
3: Diana ngapun ten Mbak Diana kalian ibu merci
0: inggih
3: sampun mata sebah bu
0: sami-sami monggo-monggo lagi terlari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biasanya olahraga itu lari atau angkat beban. Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.

0: mawar biru yang dereng kaputer nih kau wau. Alah, campur sari laras laris.
1: Lagi.
0: Oh. Nggih, kayak panjenengan iki sarapan nopo to jane?
1: Iki sarapane iki ndamel botok tawon.
0: Oh, botok tawon. Ya. Ya. Sarapan rek botok tawon
1: iki. Ketok sampean.
0: Mangke kentop lho panjenengan iki.
1: Napa?
0: Kentop. Dintop tawon.
1: Lek mantun sarapan kali botok tawon suarane wanter niki.
0: Nek pun mantun sarapan botok tawon ngene iki panjenengan semangat ngaten menika.
1: Nggih.
0: Alah.
1: Mengke sekarang kula sampun pati Bengawan Solo nepangsal nggih.
0: Nggih mboten no, Bengawan Solo niki lirikipun basa Indonesia. Bengawan Solo ngaten ya. Riwayatmu kini. Nah niku lak basa
1: niki puan.
0: Nggih.
1: Untuk Bengawan Solo kanan.
0: Engkang saged niku Bengawan Sore. Ing pinggiring Bengawan. Ngaten niku saged. Wayah sore mung tansah kelingan. Niku.
1: Nggih. Wow, salam engkang nomor 1. Wow, wonten Pak Imron nggih. Nggih, nawi teng Banyuwangi sampean mampir, Pak. Wow, boten Pak Lili Suryani lek teng Banyuwangi pen mampir. Sing nomor 3 wae sinten napa Bu Yaya
0: nggih? Nggih.
1: Oh, Bu Yaya. Sugeng siang Bu Yaya. Boten Bunda Dano, Mbak Mulia, Mbak Diana, Mbak Bunga, Mbak Ponira, Mbak Ana, Mbak Burawi. Niki spesial niki kagem Pak Sukati
0: niki. Oh iya ya. Campur sari laras laris.
1: Oh, kecamu ini ngoten. Campur sari laras laris.
0: Nggih, Bu. Gunging panuwun.
1: Nggih,
0: nggih. Nggih, nggih. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Nek gemuyu jan tenan.

0: mawar biru dan seperti ya sampun kaputer terai menawi siang-siang kados mekaten menika pas lelakon langgam keroncong sugeng siang Mbak Diana sugeng midhangetaken monggo pinarak campur sari laras laris
1: medhi tur laris. Assalamualaikum jeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Sehat nggih, alhamdulillah.
0: Sehat nggih.
1: Mayi titi apa teman titi mbok nopo-nopo jeng pokok agar kepanggih kali jeneng. Nggih. Ngaten nggih kula sampai keriting tangan kula niki jeng.
0: Mila to.
1: Nggih. Ya Allah, lho kok angel teman mlebu ki ya. Ya. Jadi ini wakil melepun alhamdulillah. Sendingnya nonut nih cengge.
0: Buatan.
1: Buatan.
0: Buatan. Tak panjang dengan ngerasakan apa cobi.
1: Anu lemari lemari rino nopo lemari rinonce.
0: Melati rinonce. Kok lemari rinonce?
1: Lemari rinonce orang paling lah rinonce lemar. Melati.
0: Melati rinonce.
1: Nanti. Kagem. Salam rekam Bu Mercy, Kadi Budayaya, kali Mbak Mutia, Mbak Diana, kali Mbak Lili Suryani, Matur Manuwun Mbak, mungkin salam emang sul, mungkin barengan sehat jenengan,
0: amin.
1: Studio kemabon, mungkin mungkin barengan sehat.
0: Siap.
1: Manpurawi tak masuk Manpurawi. Peting rupanya tangannya Manpurawi. Alah Bu Panira mungkin sehat Mbok.
0: Nggih, amin.
1: Warga Mbak Mimi, Mbak Nano, Toyo mawon lah. Nggih, kawe gempah. Sinten sing wonten ndek Bangsal niku? Tapi Mandu. Terus Pak sinten ndek Wuluan wau. Ayam pondok sapi. Ye ngaten men nggih jeng nggih, Pak Komet temen jeng.
0: Nggih. Matur sembah nuwun lho.
1: Nggih, campur sari laras-laris jeng.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nek ne gengeng panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun sarang-sarang wonten ing siang menika gitu. Mugi-mugi sedayanipun pinaringan sehat insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami gunging panuwun ingkang kathah para sederek sedaya. Monggo katuran kita midhangetaken lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika. Alhamdulillah, sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Buletin siang RRI Jember hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Operasi pencarian hari kedua Asni 79 tahun warga desa Yosowilangun Kidul, Kabupaten Lumajang belum menemukan hasil. Polres Bondowoso menyalurkan bantuan air bersih warga dusun Nyambungan, Desa Kemuningan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso. Berita tersebut merupakan berita utama. Kami rangkai dengan berita. Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin gelar pameran batik hasil kreasi para siswa. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah buletin siang selengkapnya bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, operasi pencarian hari kedua Asni 79 warga desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, korban hilang di Sungai Bondoyudo, belum menemukan hasil. Tim SAR gabungan menyisir Sungai Bondoyudo sepanjang 4 km dari titik awal korban diduga hilang. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Tim SAR gabungan kembali melakukan operasi pencarian terhadap Asni, warga desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo. Memasuki hari kedua, pencarian dimulai pukul 7 pagi dengan membagi tim menjadi dua search and rescue. SRU pertama melakukan pencarian visual di permukaan sungai menggunakan rubber boat dengan panjang lintasan sekitar 4 km. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan pencarian terus dioptimalkan dengan memperhatikan kondisi medan dan keselamatan seluruh personel. S. Jifriansa Putra Pratama selaku onsin koordinator menyampaikan dalam pencarian tim menghadapi kendala berupa tumpukan sampah di sepanjang area penyisiran. Sementara kondisi cuaca dilaporkan cerah berawan. Hingga pukul 5 sore korban masih belum ditemukan.
2: Untuk warga Yosowilangun Kidul yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo saat ini sudah memasuki hari kedua. Kami tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk melakukan pencarian pertolongan di seputaran Sungai Bondoyudo. Untuk pencarian pada saat ini kita bagi menjadi tiga sektor. Yang pertama, sektor pertama itu melakukan penyisiran menggunakan perahu karet dari LKK hingga muara Sungai Maleman. Yang kedua yaitu sektor kedua kita melakukan penyisiran menggunakan perahu drifting. Dan yang ketiga yaitu penyisiran di sepanjang jalan, sepanjang seputaran bantaran sungai. Hingga saat ini kondisi masih nihil, operasi pencarian pertolongan masih dilakukan. Dan untuk kendala-kendala di lapangan adalah yang pertama yaitu banyaknya tumpukan sampah karena debit air tidak terlalu tinggi sehingga sampah-sampah ini banyak yang tersangkut. Dengan itu kita mengkomunikasikan dan mengerahkan personil untuk tetap melakukan penyisiran di daerah-daerah yang sekiranya diduga korban tersangkut di seputaran sampah atau di kubangan-kubangan yang berada di bantaran sungai Bondoyudo.
1: Setelah dilakukan debriefing, operasi SAR dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 mulai pukul 7 pagi. Yari Buara, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, guna memenuhi kebutuhan air bersih di Dusun Nyambungan, Desa Kemuningan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, Polres Bondowoso menyalurkan bantuan air bersih langsung ke pemukiman warga. Penyaluran bantuan air bersih tersebut merupakan bakti sosial dalam rangka memperingati hari jadi Propam Polri ke-27 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Polres Bondowoso menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Nyambungan, Desa Kemuningan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso. Bantuan itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami kesulitan selama musim kemarau. Penyaluran air bersih dilakukan menggunakan mobil tangki dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo. Kegiatan kemanusiaan itu merupakan bagian dari bakti sosial Polres Bondowoso dalam rangka memperingati hari jadi Propam Polri ke-24 2026. Air bersih didistribusikan langsung ke pemukiman warga yang terdampak kekeringan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan bantuan itu merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama kemarau. Ia menegaskan, Polres Bondowoso akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat tidak hanya melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama wilayah tersebut masih menghadapi dampak kekeringan.
4: Polres Bondowoso dalam rangka memperingati hari jadi program Polri yang ke-24 tahun 2020 melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan mendistribusikan air bersih kepada Desa Kemuningan, Kecamatan Taman Kocok, agar masyarakat yang terdampak kekeringan dapat menerima air bersih.
3: Adapun warga Dusun Nyambungan tampak antusias menerima bantuan air bersih yang disalurkan personel kepolisian. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Jember memperluas proses pendistribusian hingga ke 7 wilayah yang mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Beberapa wilayah terdampak kekeringan menjadi prioritas pendistribusian, yaitu daerah yang tidak memiliki jaringan PDAM, serta minimnya sumber mata air. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, krisis air bersih di Kabupaten Jember semakin meluas. Palang Merah Indonesia atau PMI Jember kini memperluas distribusi bantuan ke 7 wilayah yang mengalami kekeringan. Desa Mangaran, Kecamatan Ajung menjadi titik baru yang mendapatkan penanganan. PMI mulai melakukan asesmen untuk mendata jumlah warga terdampak sekaligus mengecek kondisi sumber air di wilayah tersebut. Sekretaris PMI Jember, Kufron Evian Effendi mengatakan, hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan jumlah dan waktu distribusi bantuan.
6: Yang sebelumnya itu ada 6 titik, ini per hari ini ada tambahan 1 dari Desa Mangaran, Kecamatan Ajung. Itu juga mengalami krisis air bersih, dan hari ini kita melakukan asesmen dan pendistribusian tandon dan air bersih. Langsung dieksekusi, jadi hasil asesmen itu menjadi dasar kita melakukan distribusi air bersih. Jadi nanti sore atau besok pagi kita langsung eksekusinya.
5: Gufron menambahkan bahwa pihaknya memprioritaskan wilayah yang sumber airnya mengering dan tidak memiliki akses jaringan PDAM. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama air untuk minum dan juga memasak. Sementara itu, terkait laporan keluhan kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan krisis air bersih di wilayah terdampak, PMI Jember mengaku belum menerima laporan. Ia mengimbau kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk segera melapor kepada PMI atau BBPD agar dapat dilakukan asesmen. Sementara itu, wilayah lain yang sebelumnya sudah mendapatkan penanganan PMI meliputi Kecamatan Pakusari, diantaranya Dusun Bunder dan Desa Sumber Pinang. Kemudian Kecamatan Sukorambi, yaitu Dusun Darungan Utara dan Desa Jubung, Perumahan Rengganis di Kelurahan Antirogo, serta wilayah Kecamatan Sumber Sari. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil kreasi para siswa. Selain mengenalkan proses membatik sejak dini, pameran tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia, khususnya batik. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora dan Anggi Widya.
5: Pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak untuk mengenal proses dan beragam teknik membatik sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kepala PAUD Yasmin, Husnul Wardani Aprianti mengatakan, karya batik tersebut dibuat anak-anak melalui proyek selama 1 pekan. Anak-anak diajak berproses membuat berbagai goresan dan kreasi batik yang kemudian dipamerkan kepada wali murid.
7: Husnul mengatakan pameran batik merupakan kegiatan tahunan di PAUD Yasmin. Jika pada tahun sebelumnya karya anak hanya dipamerkan dalam bentuk sapu tangan, tahun ini bentuk karya dibuat lebih beragam.
8: Jadi anak-anak itu berproses membuat goresan-goresan, bentuk-bentuk batik sehingga nanti hari Jumat pagi ini dipamerkan untuk dilihat oleh wali murid PAUD Yasmin. Ada 13 jenis karya, mulai dari batik cap, batik celup, batik ekoprint, ada juga majalah batik, ada juga majalah kipas, berbagai bentuk hasil kreativitas anak-anak. Saya berharap melalui kegiatan ini anak-anak itu mengenal macam-macam batik. Jadi mulai dari bagaimana prosesnya membatik, macam-macamnya membatik, terus anak juga mulai bisa belajar mencintai batik dengan hasil karyanya sendiri.
7: Sementara itu, salah seorang wali murid, Susiana, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pengenalan batik sejak usia dini dapat memperluas wawasan anak sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia.
9: Ya, yang jelas happy banget ya, karena anak-anak bisa tahulah melestarikan kebanggaan Indonesia, khususnya kain batik. Terutama ini kan masih anak kecil-kecil ya, jadi tahu, oh ini batik apa, jenis batik. Jadi bisa melestarikan budaya Indonesia khususnya.
7: Susiana berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar anak-anak semakin mengenal dan mencintai batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang mendistribusikan bantuan air bersih di 200 titik terdampak kekeringan yang tersebar di 4 kecamatan. Proses pendistribusian bantuan air bersih ini diperkirakan akan terus berlangsung selama masa tanggap darurat kekeringan belum berakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat dikonfirmasi RRI mengatakan distribusi air bersih akan tetap berlangsung hingga masa tanggap darurat kekeringan berakhir. Masa tanggap darurat kekeringan tahap pertama telah ditetapkan, yakni mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026. Masa tersebut dapat diperpanjang apabila kondisi kekeringan masih berlanjut melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Lumajang mencatat terdapat sekitar 200 titik distribusi air bersih yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ranuyoso, Kedung Jajang, Gucari, dan Padang. Namun data terbaru menyebutkan dampak kekeringan telah meluas hingga 6 kecamatan. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNPTS Isnugroho memastikan api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Operasi helikopter waterbombing yang dilakukan sejak 27 September 2026 juga telah dihentikan. Sementara itu, salah satu warga penerima manfaat air bersih di Desa Gucarit, Yana, mengaku sangat membantu dengan adanya bantuan air bersih tersebut. Menurutnya, warga di desanya memang kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau seperti saat ini.
11: Alhamdulillah senang, bersyukur juga akhirnya dapat air bersih. Iya, ini lagi ngantri di penampungan. Banyak, soalnya di sini kan juga kesulitan air bersih. Enggak, ini gratis. Lumayan sih. 5 kilo ada.
10: Petugas gabungan setiap hari melakukan dropping air bersih menggunakan tandon yang telah disediakan oleh warga dan pemerintah setempat. Warga terdampak kemudian mengambil air secara mandiri sesuai kebutuhan mereka masing-masing setiap hari. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat batik sebagai karya budaya, tidak sekedar produk sandang. Penasehat Asosiasi Batik Sekar Jagat Belambangan Banyuwangi, Firman Sauki, mengatakan pemberian filosofi dan cerita pada setiap motif dapat menjadi nilai tambah, terutama untuk menarik konsumen dan kolektor batik. Firman juga menambahkan, batik yang memiliki nama, tema, dan filosofi dapat dipandang sebagai sebuah karya yang memiliki nilai dan identitas tersendiri. Bahkan bagi kolektor, batik dapat disimpan dalam jangka panjang sebagai karya seni. Menurutnya, pendekatan tersebut juga dapat membuat konsumen tidak hanya mengingat produk, tetapi mengenal pencipta dan cerita di balik karya batik tersebut.
12: Sama lah seperti itu pada anak muda. Kalau kamu sasarannya yang kelas menengah ke atas, itu membuat batik-batik tulis, kasih filosofi, sehingga konsumen itu akan tertarik dengan filosofi yang kamu kasihkan kepada batik itu. Contoh, kita kata melahirkan anak, harus ada satu namanya. Kasih nama, kasih tema, batik ini apa temamu, batik ini apa namanya. Kasih filosofi, insya Allah nanti kelas menengah ke atas seperti bapak-bapak pejabat akan paham, apalagi pecinta-pecinta batik. Dia tuh beliau tidak mau, tidak ingin batiknya digunting-gunting dibuat baju, dia nggak mau, paling dibuat sewek. Dan itu pun akan disimpan sampai beberapa tahun di lemarinya. Dan itu membuat nama kita, batik kita akan terlalu dikenal sama konsumen seperti itu.
0: Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di www.rri.go.id dan kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa gerak semua, kami ulang. Matahari ditengarai menjadi pemicu terjadinya peningkatan suhu di Kabupaten Jember serta sejumlah wilayah lain dalam beberapa hari terakhir. BMKG Pos Jember memperkirakan kondisi ini akan berlangsung lebih lama dari biasanya akibat diperparah dengan fenomena El Nino. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Cuaca panas yang terasa lebih menyengat dalam beberapa hari terakhir mulai dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Jember. Kondisi pada siang hari yang terasa gerah membuat masyarakat mempertanyakan penyebab suhu yang belakangan terasa lebih panas. Prakirawan BMKG Pos Jember Hukama Nur Akmal menyebut bahwa suhu maksimum di Jember dalam beberapa hari terakhir berada pada kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 36,7 derajat Celcius.
14: Peningkatan suhu yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Jember itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena pergeseran gerak semu tahunan matahari. Jadi melewati tanggal 23 September, setelah tanggal 23 September itu matahari lebih condong di wilayah selatan Katulistiwa. Nah, kita tahu bahwa Jember secara letak astronomis berada di wilayah selatan Katulistiwa, sehingga waktu siang hari akan sedikit lebih lama daripada waktu malam harinya. Jadi matahari akan bersinar lebih lama daripada malam, mungkin sekitar 5, 6 hingga 7 menit lebih lama. Kemudian di akhir September dan juga di awal Oktober biasanya juga masih terjadi musim kemarau. Dan untuk tahun ini diperparah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor tutupan awan, karena di musim kemarau biasanya langit cenderung cerah, minim tutupan awan. Sebagaimana kita tahu bahwa awan berfungsi sebagai selimut atmosfer untuk melindungi bumi dari sinar matahari yang terlalu terik. Itu jadi ketika minim tutupan awan maka sinar matahari akan langsung diterima oleh bumi. Dan juga karena masih aktifnya monsun Australia, terutama angin timuran yang bersifat kering dan panas.
13: BMKG menyebut kondisi panas seperti ini umum terjadi pada akhir September hingga awal Oktober. Sementara musim kemarau di Kabupaten Jember diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober sebelum memasuki masa peralihan musim atau pancaroba yang diperkirakan terjadi sekitar bulan November. BMKG mengimbau bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar mengurangi paparan langsung terhadap matahari, seperti menggunakan tabir surya, serta mencukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS mencatat sekitar 5 kejadian kebakaran yang tergolong besar selama kurun waktu Januari hingga September 2026. Kejadian tersebut rata-rata dipicu dari banyaknya kemunculan titik api di tengah musim kemarau panjang dan rawan akan terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
15: Pendengar, kebakaran kembali menjadi ancaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama musim kemarau 2026. Balai Besar TNBTS mencatat 5 kejadian yang tergolong besar, sementara sejumlah kebakaran lainnya berskala lebih kecil. Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS, Bambang Suryono mengatakan, kemunculan api pada tahun ini lebih sering dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2023, TNBTS mencatat 4 kebakaran besar dengan luasan yang cukup signifikan.
16: Kalau kejadiannya itu, kalau sampai sekarang itu beberapa kali ya, tapi yang besar itu ada 5 kejadian yang besar. Yang lainnya itu kecil-kecil. Kalau dari titik kejadian, memang iya ya, kalau dulu tahun 2023 ya, yang kita mengalami kejadian kebakaran, itu ada yang besar itu ada 4 kali kejadian, yang sekian luasan yang signifikan. Kalau sekarang ini api muncul itu berkali-kali ya, walaupun kami bisa memadamkan ya, api tersebut. Tapi untuk intensitas itu lebih sering di tahun ini.
15: Meski demikian, pihak TNBTS belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di sepanjang 2026 ini. Namun dugaan sementara mengarah pada aktivitas manusia di dalam maupun sekitar kawasan konservasi. Untuk mencegah kebakaran meluas, TNBTS meningkatkan pengawasan di sejumlah destinasi dan jalur masuk kawasan, termasuk jalur yang digunakan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan bersama TNI dan juga Polri. Pihak TNBTS juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang hujan di kawasan rawan kebakaran. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau kepulan asap di sekitar kawasan TNBTS. Sementara wisatawan juga diingatkan untuk mematuhi larangan membuat api unggun maupun aktivitas lainnya yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Banyuwangi masih memantau sejumlah titik panas atau hotspot di wilayah Tapal Kuda. Berdasarkan pemantauan 1 Oktober 2026, titik panas terdeteksi di hampir seluruh kabupaten dengan tingkat confidence sedang hingga tinggi. Prakirawan BMKG Banyuwangi Ganis Diah kepada RRI menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari pembakaran terbuka, terutama di lahan kering dan kawasan rawan terbakar. Masyarakat juga diminta memanfaatkan informasi hotspot dan memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Sementara itu, cuaca Tapal Kuda hari ini didominasi cerah hingga cerah berawan dengan suhu 21 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin maksimum 40 km per jam.
17: Untuk pemantauan dari hotspot atau titik panas, analisis dari tanggal 1 Oktober 2026 di wilayah Tapal Kuda masih terdapat beberapa titik panas yang menyebar hampir merata di seluruh kabupaten dengan tingkat confidence sedang hingga tinggi, sehingga masyarakat masih dihimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan kondisi yang dapat membakar terutama di lapisan tanah bagian atas. Rekomendasi dari kami adalah hindari pembakaran terbuka di lahan kering, hutan, dan area selatan, tingkatkan pemantauan wilayah rawan karhutla, kemudian memanfaatkan informasi hotspot sebagai deteksi dini, dan juga tetap memantau informasi perkembangan cuaca melalui kanal resmi kami.
0: Kita beralih ke berita olahraga.
18: Berita olahraga Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa, Fredrik Leonardo dan Aditya Tri Syahrian telah menyelesaikan persaingan speed putra Asian Games 2026. Keduanya menjadikan hasil di Aichi Nagoya sebagai pelajaran untuk menghadapi persaingan Asia yang semakin ketat. Persaingan berlangsung tipis karena setiap sepersekian detik sangat menentukan hasil pertandingan. Kesalahan kecil maupun momentum dalam satu pertandingan dapat mempengaruhi hasil akhir para pemanjat. Fredrik menilai persaingan speed di kawasan Asia kini semakin merata. Menurutnya, tim Indonesia telah menjalani persiapan maksimal melalui latihan dan berbagai simulasi pertandingan. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu menjadikan Asian Games sebagai bagian menuju target lebih besar. Setelah Aichi Nagoya, fokusnya akan diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Sebelum kami akhiri buletin siang ini, kita ikuti komentar RRI dengan topik refleksi akhir pekan di tengah wabah influenza. Disusun dan dibacakan Hidayat.
19: Selamat pagi. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita sejenak merefleksi makna sehat di tengah mewabahnya influenza-like illness. Akhir pekan semestinya menjadi ruang untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau melakukan aktivitas sosial setelah sepekan menjalani rutinitas penuh. Namun ketika infeksi saluran pernafasan seperti influenza-like illness tengah merebak, akhir pekan tidak boleh dimaknai semata sebagai momentum untuk bepergian dan berkumpul. Ia harus menjadi ruang refleksi tentang sejauh mana masyarakat mampu membangun kesadaran kolektif untuk melindungi kesehatan bersama. Influenza-like illness bukan persoalan batuk, pilek, demam, atau gangguan pernafasan yang dianggap akan sembuh dengan sendirinya. Peningkatan kasus penyakit dengan gejala serupa influenza menunjukkan adanya tekanan terhadap sistem kesehatan dan sekaligus mengingatkan bahwa penularan penyakit respiratori sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia. Mobilitas tinggi, kerumunan, ruang tertutup dengan ventilasi buruk, serta kebiasaan mengabaikan etika batuk dan bersin dapat memperbesar peluang transmisi. Karena itu, memasuki di akhir pekan ini, masyarakat perlu mengubah cara pandang. Ketika tubuh menunjukkan gejala infeksi pernafasan, memaksakan diri bepergian atau menghadiri kerumunan bukanlah bentuk keberanian. Hal ini justru sebaliknya, membatasi aktivitas, menggunakan masker ketika berinteraksi, menjaga kebersihan tangan, memperbaiki ventilasi ruangan, dan segera mencari pertolongan medis apabila gejala memburuk merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Persoalannya bukan hanya karena bagaimana seorang terhindar dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang tidak menjadi mata rantai penularan bagi orang lain. Anak-anak, lansia, serta orang kondisi tertentu dapat menghadapi resiko komplikasi yang lebih besar ketika mengalami infeksi saluran pernafasan. Kesadaran individual dengan demikian harus bertemu dengan kepentingan publik. Di sisi lain, pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh menunggu sampai terjadi lonjakan kasus yang membebani layanan kesehatan. Surveillance, epidemiologis, penguatan kapasitas diagnosis, komunikasi risiko yang berbasis data, serta keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyakit harus benar-benar berjalan secara konsisten. Di sini masyarakat membutuhkan informasi yang akurat, bukan kepanikan, namun membutuhkan kewaspadaan, bukanlah stigma. Akhir pekan di tengah wabah influenza-like illness pada akhirnya menjadi ujian sederhana terhadap kedewasaan publik. Kebebasan beraktivitas tetap penting, tetapi kebebasan tersebut selalu memiliki konsekuensi ketika berhadapan dengan risiko kesehatan masyarakat. Menunda perjalanan ketika sedang sakit, menghindari kerumunan saat bergejala, dan menjaga kesehatan diri bukan berarti takut menjalani kehidupan. Itu adalah bentuk kesadaran bahwa kesehatan pribadi memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan orang lain. Maka, refleksi menjelang akhir pekan bukan tentang seberapa jauh kita bisa bepergian, melainkan seberapa bijak kita menjaga diri dan sesama. Di tengah ancaman penyakit respiratori, kehati-hatian bukan kepanikan, dan kewaspadaan bukanlah ketakutan. Justru dari perilaku sederhana yang konsisten, itulah ketahanan kesehatan masyarakat awal mula untuk dibangun. Sekian komentar, selamat pagi.

Tentas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama rekan Kuku Faizatama serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan.

0: dan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Solusi pelepas penat.
4: Anda suka lagu dangdut?
5: Aku suka banget.
6: Wow, dangdut adalah kita.
3: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
7: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
3: Siap, suntikan semangat.
8: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
3: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: aku mau pakai sepatu ini. Yah, kok rusak sih? Padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai, tapi pas dipakai lagi malah rusak? Soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman? Faktanya, sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet, karena bahannya tetap aktif. Sementara, sepatu yang cuma disimpan bisa jadi getas, kaku, dan akhirnya rusak sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan cuma koleksi sepatu. Sesekali dipakai, dirawat, dan disimpan dengan baik. Karena sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan kaki kita.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak Joss mendengar untuk edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lita Arsita. Apa kabar untuk hari ini? Kabarnya semua baik ya. Aduh, saya lagi pakai batik nih ya. Saya siarannya kali ini pakai batik pendengar dan memang hari batik dunia untuk kalian semuanya. Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak Joss di siang hari ini. Saat lagi saya akan temani Anda, yang mau gabung Anda bisa di telepon kami 336652 setelah yang satu ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data identitas. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Perlu diketahui bahwa rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup April 2026. Dicek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Di Pro Dangdut dan itu adalah kita gentak-gentak aja. Silakan untuk Anda gabung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita gentak-gentak Joss.
0: Dari siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuhu.
2: Ini dari tetangga sebelah kabupaten. Bagian utara.
0: Bendawasa.
2: Masih ingat ke dirimu, Mbak Lita?
0: Oh, ya iyalah, aku masih ingat. Siapa sih yang gak ingat?
2: Alhamdulillah, masih bisa dipertemukan lagi dengan Mbak Lita dalam keadaan sehat walafiat. Request lagunya dulu, Mbak, ya.
0: Apa?
2: Lagunya yang dari Bang Haji aja, Mbak, ya. Itu lagunya Indonesia, Mbak.
0: Indonesia. Tok tok tok.
2: Iya. Salam-salam, Mbak, ya.
0: Iya, salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat saudaraku yang ada di kawasan Bondowoso. Bapak Hadi Blangkon juga mudah-mudahan selamat beristirahat dan sambil monitor RRI gitu. Terus juga ada saudaraku di Candijati, ada Yuk Melong, mudah-mudahan bahagia bersama keluarga tercinta. Juga Bunda Yaya kemarin sempat lupa untuk nyalami, mudah-mudahan sehat selalu, mumpung ingat sekarang. Juga ada Pak Yul, ada Pak siapa, Pak Madun, juga Manturawi, ada Mbak Lili Suryani, juga ada Mbak Bunga, ada Mbak Retno Borneo, ada Mbak Mutia, Pak Rahman juga di Sebondo, juga di sana ada Pak Banu Melulu, terus juga ada Bapak Teguh, ada Mas Gufron, ada yang lainnya juga, Pak Rizdianto. Pak Rizdianto juga di kawasan Patrang, mudah-mudahan sehat selalu. Juga ada Cak Rendi, Mas Robi, semuanya lah gitu, Mbak, ya. Biar di belakang juga kebagian waktu, kita bagi-bagi waktu aja sedikit-sedikit gitu. Untuk Mbak Lita, terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Iya, ayo buruan.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, terima kasih.
2: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, Tata Jos. Halo Pro Dangdut. Di belakangnya Putra Magenda ada siapa ini?
3: Pro Dangdut adalah kita, gentar-gentar. Saya kira belum Masuk Mbak Lita.
0: Sudah masuk ini.
3: Tadi gak kedengaran di HP gitu loh. Pak Ijo dari Banyuwangi Mbak Lita.
0: Oh Pak Ijo ditinggal.
3: Waduh lah gue.
0: Selamat siang. Gimana Pak Ijo? Alhamdulillah kabarnya saya baik, sehat wes.
3: Alhamdulillah. Pak Putra Magenda, selamat siang. Salam persahabatan, Pak. Jumelong, Pak Arman, makasih senggolannya. Lagunya kalau bisa saya request. Sebotol minuman, tapi yang versi anu Titi Nur Mbak Lita.
0: Kemarin sudah.
3: Oh, kemarin itu kan bukan Titi Nur, yang itu ya, atau yang versi lama Titi Nur.
0: Tapi lagunya sama ya?
3: Insya Allah sama judulnya, cuman dirinya yang nggak sama gitu loh Mbak Lita.
0: Oh, tak coba Baik dulu lah. Ya.
3: Lugat apa lirik ya, jadi nggak sama lah. Ya, buat Mbak Lita aja selamat buka, semoga selalu sehat. Iya, Bu Yaya, selamat siang. Ya udah itu aja Mbak Lita, makasih Bro Dangdut. Yo,
0: Dangdut adalah kita. Oke. Sebotol minuman dari Titik Nur. Satu penelpon lagi. Halo Perdangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang Mbak Lita.
0: Selamat siang, apa kabar?
4: Jember Selatan kabarnya baik.
0: Panas ya.
4: Aduh, lek panasnya gak usah ditanya Mbak Lita. Di mana-mana semuanya sama. Di Jember Kota maupun di Balung, di Banyuwangi sama ya. Ya selamat siang tadi buat Pak Paijo yang sudah masuk dari Banyuwangi, Pak Putra Magenda juga. Lagunya boleh Mbak Lita ya?
0: Ya apa?
4: Lagunya kalau bisa Angsur S, Tajamnya Karang bisa ya?
0: Boleh.
4: Oke, terima kasih. Ya wis. Salami ngikut Pak Putra tadi. Karena sudah banyak sekali yang disalami. Sampai sama Mbak Lita tinggal ke kamar mandi paling ya.
0: Iya, Putra Magen itu orangnya slow banget.
4: Iya, slow banget. Salam-salamnya panjang banget. Ditinggal ke kamar mandi sampai selesai yo. Salam-salamnya turun mari Mbak Lita. Iya, wis. Nambah sedikit Putra Madura.
0: Iya, Putra Madura.
4: Ya wis, sepertinya dengan sudah fit kembali. Mudah-mudahan kesehatan selalu dijaga. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sabar dulu yang telepon. Aku sudah terima 3 penelpon lo ya. Nanti dulu, sabar dulu ya. Adakah yang lagi kasmaran hari ini? Siapa yang kasmaran? Ada siapa yang kasmaran ya sih? Bentar, yuk. Dari Evita Malang untuk Anda semua pendengar di Pradangdut. Sebentar, ini kenapa? Ya sabar sih, yang telepon sabar dulu, Pradangdut.

0: Di Pro Dangdut dan adalah kita Genta Jos, Pak. Untuk Pak Rendra Priyatna Sumboro. Oke, selamat siang untuk Pak Rendra. Apa kabar untuk hari ini? Mau telepon sekarang aja. Tadi teleponnya melalui WhatsApp ini. Oke, coba deh boleh telepon di 336652 Pak Rendra. Oke, halo Pak Rendra. Wih, coba. Pak Rendra boleh telepon deh di WhatsAppnya Pro 1 RRI Jember. Hari batik, pendengar. Kita harus mencintai batik-batik Indonesia itu banyak banget loh ya. Beraneka corak, beraneka ragam dengan identitasnya masing-masing pastinya gitu. Sekarang lagi pakai batik. Pro Dangdut adalah kita, selamat siang menjelang sore Mbak Lita. Aku minta lagunya 9 Purnama miliknya Delia Paramita featuring Gali. Salam buat kesemuanya aja yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Jember, selamat siang aja. Dan saya mau apa? Mau apa Pak Rendra? Siap. Oke. Coba deh telepon deh. Coba ditelepon aja di 336652. Mudah-mudahan ini bisa gitu ya. Kita terima 336652 dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kenal Najos. Anda pasti geringgingan.
1: Akhirnya di kamar mandi mana?
0: Oke.
1: Yo.
0: Gimana
1: kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Bu, gak panas di situ ya?
0: Panas.
1: Saya di sini apa lewani?
0: Keringetan. Iya.
1: Kayak nyekelin petir ya, pantes saya kalau gitu kan. Aku njaluk lagu ya.
0: Lagunya apa?
1: Oh, Mansur ono isane.
0: Wis. Ojo podo.
1: Ya lo Evita Mala wis.
0: Mari Evita Mala tadi ya. Sudah Evita Mala sudah Evita Mala. Heeh. Ya. Oke.
1: Okay. Ya? Lewardi wis.
0: Lewardi
1: sing apa? Ya.
0: Lewardi sing apa?
1: Cari nang wis iku wis ya.
0: Apa iki? Hah? Si.
1: Ya cari nang iku wis, pokoke Lewardi ya.
0: Pokoke Lewardi ya.
1: Iya. Yeah. Salam wis semua wis yo tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Yeah. Buat anu Mas Hendra ya.
0: Heeh.
1: Tapi salamnya banyak. Aku selalu standby di radio, di depannya radio. Dikira ini gak ning radio, depannya radio. Ya wes buat semua ya, buat Pak Anu lagi apa sih? Siapa itu ya? Kok lupa aku ya. Yuk melong.
0: Yuk melong ya.
1: Buat Manborawi juga wes semuanya tanpa terkecuali salamnya, selamat dengerin, kompakan. Buat jenengan selamat bertugas, sukses selalu. Makasih gitu aja ya.
0: Yo.
1: Pro Dangdut.
0: Dan itu adalah kita.
1: Nggak kentas, Jos.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Iya ini Mas Rendra Priyatna Sumboro lagi mengetik. Guys. Ini azan asarnya di menit keberapa? Di menit ke-26. Mbak Lita frekuensi 95,4 suaranya agak kecil, enggak kurang seberapa besar kayak tadi siang pas Mbak Etik siaran, pas Mbak Retno siaran itu suaranya enak. Barusan saya dengarkan kok kecil suaranya, terpaksa saya pakai 91,6. Mohon diklarifikasi. Terima kasih, saya informasikan ke tim tekniknya ya. Terima kasih. Di Pro Dangdut kita kena tajos. Halo Pro Dangdut. Satu penelpon. Halo.
1: Dangdut.
0: Kena kena jos. Iyo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.
1: Selamat siang. Yang terhormat Mbak Lita. Semakin hari semakin di depan. Suaranya semakin keren.
0: Amin. Ya, oke, okay, amin. Ya, yuk.
1: Ingin request lagu, Mbak.
0: Yuk, undangan yuk, undangan.
1: Mas Irfan. Pertemuan.
0: Duh, lagu nih pertemuan, Mas Irfan.
1: Ya, pertemuan di perempatan.
0: Saya salam bahasnya apa, yuk melong.
1: Salamnya untuk Cak Rendi. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam sehat ya. Juga ada Putra Magenda. Juga ada Pak Paico. Terima kasih salamnya. Juga ada Manpurawi. Yang terhormat Bapak Murah. Dan juga yang terhormat Pak Dendi. Semoga tambah sehat, tambah lancar sikinya. Selamat siang. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam kompak persaudaraan. Sehat semuanya. Bahagia semuanya. Untuk Mbak Dita, selamat bertugas. Hati-hati di jalan. Semoga tambah lancar sikinya.
0: Bye-bye.
1: Dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih RRI-ku. Pro Dangdut.
0: Dadut adalah kita.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.
2: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda.
3: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Setajam karam kau bicara. Masih di Pro dan udah adalah kita Gentang Tak Jos. Pendengar, saya masih ada beberapa lagu yang udah di request oleh Anda-anda semuanya pendengar di Pro dan udah adalah kita Gentang Jos buat semuanya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di program adalah kita Kentang Tak Jos. Terima kasih buat semua yang sudah gabung di 336052. Pendengar, tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas Anda, pendengar, dan tetap selalu berusaha dan berdoa untuk hal-hal yang menuju kebaikan, pendengar. Dan yang pasti, jangan lupa untuk kita selalu berbuat baik di sekitar kita, berbaik dan baik mendengar. Terima kasih buat semuanya, selalu berpikir positif. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang tak tajos. Saat lagi Anda akan bersama rekan Wira. Buat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, genta-genta jos.
1: Wira.
2: Iya Mas Irwan.
1: Hari ini aku senang banget.
2: Kenapa Mas?
1: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Roma Irama trending. Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan. Kita tetap jaga marwahnya.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kepala gua. Kenapa?
1: Main ketelan.
2: Masih di Pro 1 dari Jember, channel informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya, Sandy Wira, yang temani Anda di perjalanan Jember sore ini. Masih di edisi hari Jumat di 2 Oktober 2026. Dan di sore hari juga terpantau cukup cerah ya. Siang tadi juga mungkin rasanya cukup terik ya di jalan. Ya pasti tetap jaga kondisi ya pendengar. Jangan lupa untuk tetap menghidrasi ya diri dengan cukup. Paling enggak minum air putihnya juga jangan sampai kurang ataupun jangan sampai telat ya. Ini juga penting untuk menjaga kondisi tubuh Anda semuanya. Ya, berikut di sore hari tentunya beragam program dan informasi telah kami siapkan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa pantau melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT mengingatkan seluruh desa di Indonesia agar mampu mengidentifikasi sekaligus mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki menjadi peluang usaha. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Roshid Altaf mengatakan potensi yang ada di desa perlu dipetakan dan dianalisis secara tepat. Menurutnya potensi desa tidak cukup hanya menjadi sumber daya tetapi juga harus mampu dikembangkan menjadi peluang yang kemudian dapat diwujudkan sebagai usaha. Dengan begitu potensi tersebut bisa memberikan nilai tambah dan mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian banyak hal ya yang bisa dieksplor mulai dari sumber daya alam, kemudian kreativitas masyarakat, UMKM, BUMDes hingga berbagai kelembagaan ekonomi lainnya. Potensi tersebut juga tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat dikembangkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas termasuk pasar internasional. Meski demikian pendengar, upaya membawa produk lokal desa menuju pasar ekspor tentunya masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan pengetahuan mengenai ekspor, kemudian kapasitas produksi, kemasan, legalitas usaha, dan lain sebagainya. Karena itu, Kemendes PDT menilai peningkatan kapasitas pelaku ekonomi desa perlu dilakukan secara terencana dan bertahap serta disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku usaha.

Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang juga memiliki tempat wisata menarik. Wisata alam dan juga wisata bahari layak untuk Anda kunjungi ketika singgah di Jawa Timur. Tapi tidak hanya itu, ragam kulinernya pun menarik untuk dijajal dan diburu ketika Anda ke Jember. Ya, berwisata kuliner di Jember, Anda akan ditawarkan makanan khas, minuman, hingga makanan ringan yang pastinya nyaman di lidah. Nah, makanan khas Jember yang harus Anda coba adalah jenang walu. Ya, walu ini merupakan labu kuning dalam bahasa Jawa Timuran. Diolah dengan ketan dan kelapa tua. Membuat jenang walu ini memiliki rasa gurih dan juga manis. Aromanya yang legit dan harum memang mengundang untuk mencicipi kuliner ini. Jenang walu juga bisa Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika mengunjungi kota Jember untuk

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani mengatakan, melalui fitur sanggah, masyarakat dapat menyampaikan koreksi apabila data yang tercantum dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, masyarakat tidak hanya dapat melihat hasil pendataan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan koreksi terhadap data yang dinilai belum sesuai. Pemerintah juga menyebut penyediaan fitur sanggah juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dalam sistem perlindungan sosial. Masyarakat dapat mengajukan permohonan koreksi apabila menemukan adanya ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam sistem dengan kondisi nyata di lapangan.

Media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak, mah. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Dengan proses dimanapun Anda berada di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Info Prima Berjaringan. Jangan kemana-mana.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026, saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan pola pembinaan sepak bola usia dini secara berjenjang sebagai upaya mencetak pesepak bola muda yang dapat berkembang hingga level profesional melalui ajang turnamen mini soccer U13. Taguh Anovantrian berikut melaporkan.
2: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong pembinaan sepak bola dilakukan sejak usia dini sebagai upaya menyiapkan talenta daerah yang dapat berkembang hingga jenjang profesional. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi saat membuka turnamen mini soccer U13 yang diikuti 23 tim dari kelompok kerja kepala sekolah K3S jenjang sekolah dasar Kabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati mengatakan, turnamen mini soccer tidak hanya semata-mata menjadi ajang untuk mencari pemenang atau mencetak gol. Menurutnya, kompetisi usia dini merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda melalui olahraga. Bupati menambahkan, pembinaan sejak sekolah dasar penting untuk membentuk kemampuan sekaligus karakter pemain. Jika pembinaan baru dilakukan pada usia lebih tinggi, proses pembentukan kemampuan dan karakter pemain akan lebih sulit. Karena itu, pembinaan diharapkan dimulai sejak SD dan dilanjutkan secara berjenjang.
3: Tetapi harapannya memang nanti ada bibit-bibit ya berpotensi menjadi atlet sepak bola yang kedepannya bisa diandalkan. Karena kalau tidak kita persiapkan dari tingkat SD, itu secara kemampuan dan karakter dalam bermain itu agak susah dalam pembentukan dalam pembinaan. Maka yang kita harapkan dari SD sudah mulai ada. Jadi pesepak bola yang bisa kita bina ke depannya untuk jangka panjangnya sampai ke U17 bahkan bisa bermain di Liga-Liga. Ya, jadi memang dari tahun ini kita coba jenjangkan ya. Memang dari mini soccer, U13, terus sampai U17.
2: Turnamen mini soccer ini akan berlangsung selama 3 hari hingga babak final di Stadion Ahmad Yani. Bupati berharap turnamen mini soccer U13 tersebut dapat berlangsung secara lancar dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
4: Terima kasih Ani. Pendengar, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. 4 tersangka yang diamankan merupakan residivis kasus serupa. Faris Yarbo melaporkan.
5: Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil membongkar komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang diketahui merupakan residivis kasus serupa. 4 tersangka itu terdiri dari pria berinisial W, NS, MS, dan CA. Kanit 3 Subdit Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, Kompol Yunizar Maulana Muda mengatakan, pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka W, warga Purwosari, Pasuruan.
6: Dari yang bersangkutan kita dapat satu nama yaitu NS. NS ini rekannya dalam menjalankan aksinya. Bersama dengan NS itu, saudara W ini sudah 4 kali melakukan aksi pencurian tersebut. Dua-duanya merupakan residivis dan TKP terakhir ada di Lowokwaru, Malang Kota. Lalu yang kedua, pada 27 September kemarin kita mengamankan juga 2 orang yaitu MS dan CA. MS 24 tahun dan CA 28 tahun. MS ini warga Pabean Cantikan dan CA ini warga Kenjeran. Dua-duanya juga residivis.
5: Berdasar hasil pemeriksaan kepolisian, modus operandi yang digunakan para pelaku terbilang konvensional namun terencana. Para tersangka berkeliling secara acak menggunakan sepeda motor untuk memantau kendaraan yang terparkir tanpa pengawasan ketat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T. Hasil kejahatan tersebut kemudian dijual kepada jaringan penada lokal dengan kisaran harga 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per unit. Mirisnya, jumlah uang hasil penjualan motor curian tersebut diakui tersangka digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota komplotan lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Faris Yerbo melaporkan.
4: Pendengar, Pemkot Surabaya merotasi, mutasi, dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
8: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan, seperti itu. Ada yang sekjen juga geser antar, karena Bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran, kurang lebih seperti itu.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
9: Seperti saya sampaikan, penekanan dari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, nggak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang, itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, maka tutup.
7: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
4: Mendengar informasi selanjutnya, Indonesia memiliki potensi nikel yang besar untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, namun pengembangan baterai lithium ion masih menghadapi kendala ketersediaan bahan baku lithium tersebut. Berikut laporan Oni Arianto.
10: Indonesia memiliki potensi nikel yang dapat mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Dari data Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 19,158 miliar ton, sementara cadangan biji nikel tercatat 5,914 miliar ton berdasarkan data pada bulan Desember 2024. Kepala Laboratorium Korosi dan Baterai ITS, Lukman Nurrohim, Jumat siang mengatakan potensi nikel Indonesia sangat besar. Menurutnya, nikel menjadi bahan penting untuk baterai berjenis nikel manganis cobalt atau NMC. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi program hilirisasi mineral Indonesia. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil tambang sekaligus mendukung industri kendaraan listrik nasional.
11: Kebutuhan bahan tambang mineral untuk kebutuhan mobil listrik khususnya di Indonesia, sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar, terutama bahan tambang yang berupa nikel. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan deposit nikel tertinggi di dunia. Untuk itu, dan salah satu bahan untuk pembuatan baterai itu dengan jenis NMC ya, nikel mangan kolpat itu membutuhkan bahan baku nikel yang cukup besar.
10: Menurut Lukman Nurrohim, Indonesia memiliki sejumlah potensi mineral yang mengandung litium. Potensi tersebut antara lain terdapat di Bangka Belitung dan sejumlah sumber geotermal. Namun, menurut Lukman Nurrohim, pengembangan sumber daya litium masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, sebanyak 162 lulusan Fakultas Hukum Ubara Surabaya mengikuti yudisium lulusan diharapkan mampu menerapkan ilmu hukum secara profesional dan berkontribusi di tengah masyarakat. Berikut laporan Farida Kusnia.
7: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Dr. Karim berharap kepada 162 lulusan program sarjana dan magister mampu menjadi insan hukum yang menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat. Saat memberikan sambutan dalam kegiatan yudisium, Dr. Karim mengatakan ratusan lulusan Fakultas Hukum harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, menjunjung etika, profesi, serta menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, Dr. Karim berharap lulusan Fakultas Hukum meningkatkan kompetensi dan profesional.
12: Saat ini pendidikan tinggi telah memasuki era kampus berdampak, di mana keberhasilan perguruan tinggi tidak lagi hanya diukur dari jumlah lulusan, publikasi, ataupun kegiatan akademik semata, akan tetapi juga dilihat dari sejauh mana ilmu pengetahuan itu mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, pembangunan bangsa dan negara. Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi menekankan pentingnya dampak tridharma perguruan tinggi melalui penguatan talenta yang unggul, riset yang relevan, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola yang berintegritas.
7: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya, Dr. Yahman, mengatakan lulusan Fakultas Hukum program magister bisa melanjutkan pendidikan S3 program studi ilmu hukum yang rencananya akan ada di kampus swasta ini tahun depan.
13: Yang S1 bisa ke S2, yang S2 bisa ke S3. Mudah-mudahan tahun depan Universitas Bhayangkara ada prodi manajemen dan prodi ilmu hukum S3. Mudah-mudahan.
7: Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya Dr. Yahman mengungkapkan lulusan Fakultas Hukum program sarjana dan magister maupun dari fakultas lainnya bakal mengikuti prosesi wisuda yang rencananya berlangsung pada November 2026. Farida Usnia melaporkan.
4: Mendengar Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda, Jawa Timur khususnya Kota Surabaya menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Anik Hasanah melaporkan.
14: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhika Riono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adhika Riono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
15: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
14: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
16: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak di apa diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
14: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, informasi yang terakhir, pengurus FKUB Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru ini akan memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui konsolidasi dan program kerja bersama. Berikut laporan Cantianov.
17: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2026 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUB Jombang, Haji Didik Tondo Susilo, SHMSI, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
18: Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, tapi akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUB, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga kedepannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
17: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUB Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi melalui rapat pengurus. Langkah ini dilanjut dengan penyusunan program kerja nyata yang dapat langsung dijalankan dalam 4 bulan ke depan. Cantianov melaporkan.
4: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
19: Baik, terima kasih Celia. Putra daerah AKBP Bagas Sancoyoning Aji resmi memimpin Polres Magetan, sementara Kapolres sebelumnya AKBP Raden Erik Bangun Perkasa berpindah tugas ke Polres Mojokerto. Berikut laporan Yusron Alfata.
20: Kursi Kapolres Magetan kini ditempati AKBP Bagas Sancoyoning Aji. Perwira Kelahiran Magetan tersebut menggantikan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa yang selanjutnya menjabat tugas sebagai Kapolres Mojokerto. Bagas sebelumnya bertugas sebagai Koors Pripim Polda Jawa Timur. Ia merupakan lulusan SMA N1 Mauspati dan berasal dari Desa Sugih Waras, Kecamatan Mauspati. Pergantian jabatan tersebut telah melalui serah terima jabatan Kapolres Jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Patuh Mapolda Jatim Surabaya Selasa 29 September dan dilanjutkan dengan pisah sambut di Pendopo Surya Graha Magetan Rabu sore 30 September 2026. Bagas merasa tugasnya kali ini sebagai tugas pulang di kampung halamannya. Setelah resmi menjabat, Bagas langsung menyampaikan sejumlah hal yang akan menjadi perhatiannya selama memimpin kepolisian di Magetan. Ia menyatakan akan mempertahankan capaian yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi serta membangun sinergitas dengan stakeholder terkait.
1: Meneruskan tren positif serta menyempurnakan berbagai capaian yang terbaik. Sebagai warga baru, saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan tugas ke depan kita ringan. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks mulai dari upaya memastikan kelancaran dan roda ekonomi menerapkan program pemerintahan pusat dan daerah hingga antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menuntut kesiapsiagaan.
20: Sementara itu, Kapolres Magetan sebelumnya, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak dari Forkopimda, tokoh masyarakat, para kiai, hingga perguruan pencaksilat di wilayah Magetan. Menurutnya, dukungan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari kerjasama untuk menjaga ketertiban masyarakat selama masa kepemimpinannya.
21: Apabila ada kekurangan, kesalahan selama menjabat di Polres Magetan ini, dan juga saya mohon agar silaturahmi tidak terputus, kami insya Allah akan berlintas di Polres Mojokerto. Apabila ada yang melintas ke Surabaya, monggo mampir ke Mojokerto.
20: Kepergian Erik dari Kabupaten Magetan diwarnai pelepasan oleh ratusan warga dari berbagai kalangan Rabu sore. Mulai dari tukang becak, pengemudi ojek online, pesilat, komunitas lari hingga pelajar hadir untuk mengantar mantan Kapolres Magetan tersebut menuju tugas barunya sebagai Kapolres Mojokerto. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
19: Calon Jemaah Haji 2027 Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas terdekat domisili masing-masing. Sabrina melaporkan.
22: Persiapan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi di Kota Madiun memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan di puskesmas terdekat domisili masing-masing calon jamaah haji CCH. Ada 6 puskesmas yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua, yakni Puskesmas Demangan, Banjarejo, Manguharjo, Ngegong, Sukosari, dan Puskesmas Tawangrejo. Menurut data dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Kota Madiun, CJH yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Demangan 38 orang, di Banjarejo 49 orang, Manguharjo 22 orang, Ngegong 13 orang, Sukosari 46 orang, dan Puskesmas Tawangrejo 24 orang. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, CJH membawa berkas hasil medical check-up MCU pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama di RSUD Sogaten. Hasil dari MCU diperiksa oleh dokter dan selanjutnya dimasukkan ke aplikasi khusus untuk menentukan istitoah CJH. Selain data MCU tersebut, di puskesmas, CJH masih menjalani pemeriksaan tensi darah, lingkar perut, berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan psikologi. Salah seorang CJH yang menjalani pemeriksaan di puskesmas Sukosari, Istiqomah, mengaku lega setelah menjalani pemeriksaan tahap kedua, karena tinggal menunggu hasil yang diharapkan bisa istitoah.
23: Alhamdulillah hasilnya bagus, memuaskan. Semoga besok selanjutnya bagus semuanya. Masih nunggu hasilnya, memasukkan aplikasi, tinggal istitoahnya. Mudah-mudahan bisa berangkat bersama suami.
22: Sementara hasil dari pantauan RRI, dari hasil pemeriksaan tahap kedua masih ada CJH yang harus menjalani pemeriksaan lanjutan atau mendapat rekomendasi untuk menurunkan tensi terlebih dahulu dan akan dilakukan pengecekan ulang beberapa hari ke depan. Ada juga CJH yang mendapat rekomendasi rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke poli jantung di RSUD Sogaten antara tanggal 5 hingga 9 Oktober 2026. Sementara bagi CJH yang hasil pemeriksaannya tinggal menunggu penentuan istitoah dari Kemenhat Pusat, diminta tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan olahraga teratur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, Pogdarwis Desa Simbatan menggerakkan perekonomian warga melalui Pasar Ahad Dewi Sri. Berikut laporan Nisa Aufiah.
0: Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Desa Simbatan menginisiasi hadirnya Pasar Ahad Dewi Sri sebagai langkah nyata menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan potensi situs peninggalan sejarah di desa agar memberikan manfaat ekonomi nyata secara berkelanjutan. Ketua Pokdarwis Desa Simbatan, Andri Mukti Wibowo, menjelaskan bahwa kawasan situs petirtaan di Desa Simbatan merupakan cagar budaya peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Hindu. Meski kegiatan festival budaya rutin digelar setiap tahun, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi warga dirasa masih belum optimal.
2: Setiap tahun sebenarnya kita mengadakan kegiatan festival budaya. Karena kegiatan festival budaya ini menjadi potensi wisata, tapi belum berdampak buat masyarakat. Maka kami Pokdarwis membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat, yaitu Pasar Pak Desri ini.
0: Andri menambahkan, Pasar Pak Desri dirancang tidak hanya untuk memperkenalkan nilai sejarah petirtaan kepada publik, tapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar. Melalui pasar ini, potensi usaha warga dapat berkembang secara mandiri.
2: Jadi ini adalah sebenarnya untuk mengangkat bahwa kita mengenalkan bagian dari peninggalan sejarah ini juga membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat secara ekonomi.
0: Melalui komitmen Pokdarwis Desa Simbatan, Pasar Ahad Dewi Sri diharapkan dapat terus konsisten menjadi penggerak ekonomi kreatif warga tanpa menghilangkan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada. Nisa Aufiah melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
3: Terima kasih, Nindi. Memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan ini menjadi cara mengenalkan batik sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap budaya Indonesia sejak dini. Kia Deborah melaporkan.
6: Pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak untuk mengenal proses dan beragam teknik membatik sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kepala PAUD Yasmin, Husnul Wardani Aprianti mengatakan, karya batik tersebut dibuat anak-anak melalui proyek selama satu pekan. Anak-anak diajak berproses membuat berbagai goresan dan kreasi batik yang kemudian dipamerkan kepada wali murid. Husnul mengatakan pameran batik merupakan kegiatan tahunan di PAUD Yasmin. Jika pada tahun sebelumnya karya anak hanya dipamerkan dalam bentuk sapu tangan, tahun ini bentuk karya dibuat lebih beragam.
24: Jadi dalam rangka memperingati Hari Batik ini, kami PAUD Yasmin mengadakan pameran batik hasil karya anak proyek selama satu minggu. Jadi anak-anak itu berproses membuat goresan-goresan, bentuk-bentuk batik, sehingga nanti hari Jumat pagi ini dipamerkan untuk dilihat oleh wali murid PAUD Yasmin.
6: Sementara itu, salah seorang wali murid, Susiana, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pengenalan batik sejak usia dini dapat memperluas wawasan anak sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia.
25: Happy banget ya, karena anak-anak bisa melestarikan kebanggaan Indonesia, khususnya kain batik.
6: Susiana berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar anak-anak semakin mengenal dan mencintai batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
26: Terima kasih Sandy. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Polres Malang bersama BPBD menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk membantu kebutuhan warga di Dusun Bandu Arjo, Kecamatan Kalipari. Berikut laporan William Nathan.
27: Warga Dusun Bandu Arjo, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang mendapat bantuan air bersih setelah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Polres Malang bersama BPBD Kabupaten Malang menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih ke wilayah tersebut. Bantuan dikirim menggunakan satu tangki air dan selanjutnya didistribusikan kepada warga di RT 37 hingga RT 45 Dusun Banduarjo. Proses pendistribusian melibatkan Kapolsek Kalipare AKP Faris Kautsar Ramadhani bersama personel kepolisian, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Tokoh agama Ustadz Amin menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warga.
5: Mudah-mudahan bantuan air yang dibantuan kepada kami sangat bermanfaat bagi warga Pondok Kobong dan sekitarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
27: Polres Malang menyatakan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk menangani wilayah yang masih mengalami kekurangan air bersih. Masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa diimbau segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa atau kepolisian setempat agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
26: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
7: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.

Kembali ke Prosatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang sedang di perjalanan mendengar, tetap hati-hati ya, hingga sampai ke tujuan. Dan tentunya kami terus temani Anda di sore hari ini, yang mana Anda juga bisa memantau melalui aplikasi RRI Digital lewat smartphone Anda. Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dapat menciptakan kekacauan hukum. Faktanya, klaim tersebut hoax. Setelah ditelusuri melalui akun Threads pribadinya, Yusril membantah ia pernah membuat pernyataan jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK itu, artinya MK menciptakan kekacauan hukum. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu mengeceknya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema persiapan utama bersama dengan Ustadz Rafi Syahid. Selamat sore dan selamat ikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pendengar RRI yang saya cintai, sudah seringkali kita mendengar keutamaan tentang menuntut ilmu, terkhusus kedudukannya dalam agama kita, agama Islam. Sampai seluruh proses untuk menuntut ilmu pasti terkandung di dalamnya kebaikan untuk siapapun yang ingin menempuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ayat dan hadis ini merupakan keutamaan yang paling sering kita dengar. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan yang berilmu, sekaligus akan dimudahkan jalan untuknya menuju surga. Di zaman ini, teknologi yang canggih dan menyebar dengan luas memberikan banyak sekali kesempatan serta kemudahan untuk orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Sementara para ulama di zaman terdahulu terkenal dengan perjuangan mereka dalam mencari ilmu, baik itu ketika mereka menuju tempat untuk menuntut ilmu, kesabaran mereka dalam menuntutnya, hingga kegigihan mereka untuk menyampaikan ilmu yang mereka miliki kepada manusia. Kisah-kisah yang penuh dengan hikmah itu sayangnya jarang kita dapatkan dari penuntut ilmu di hari ini. Karena ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulunya dimiliki oleh para ulama terdahulu, namun tidak ada pada penuntut ilmu pada hari ini dalam perjalanan mereka mempelajarinya. Apa yang hilang dari penuntut ilmu di hari ini? Hal tersebut sangatlah berharga, yaitu adalah adab. Mari kita renungkan, berapa banyak orang yang memiliki ilmu yang banyak serta pemahaman yang kuat justru tidak terlihat seperti orang yang memiliki dua hal tersebut. Ada mereka yang masih berpenampilan tidak sesuai dengan syariat ajarkan. Ada mereka yang masih suka menyakiti hati orang lain, baik dengan lisan mereka atau dengan tangan mereka. Yang padahal seharusnya dengan ilmu yang mereka miliki, dengan pemahaman yang mereka pelajari, mereka seharusnya terhindar dari hal-hal yang buruk itu. Namun hari ini banyak sekali orang-orang yang justru dengan ilmu mereka, mereka tidak seperti orang yang memilikinya. Disebabkan apa? Karena ada yang hilang, yaitu adab mereka dalam menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan rasa takut itu membuat seseorang lebih taat untuk beribadah kepada Allah. Dan tidaklah ilmu yang bermanfaat ini didapatkan kecuali dengan adab dalam proses mencarinya. Para ulama terdahulu sangat terkenal dalam mempelajari adab, karena mereka tidak mencari ilmu terlebih dahulu, tapi sebelum mereka menuntut ilmu, mereka mempelajari adab. Bahkan waktu mereka untuk mempelajari adab lebih panjang jika dibandingkan dengan perjalanan mereka dalam mencari ilmu yang mereka ingin dapatkan. Dan kedudukan adab itu sendiri dalam proses menuntut ilmu bahkan lebih tinggi daripada kedudukan ilmu itu sendiri, menunjukkan betapa berharganya adab untuk seorang penuntut ilmu, dan khususnya seorang muslim. Karena Islam mengajarkan kita untuk selalu memiliki akhlak yang mulia. Di antara adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu sebelum menuntut ilmu adalah yang pertama, niat yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena niat adalah dasar setiap amal. Jika seseorang memiliki niat yang baik, maka akan baik proses dia dalam menempuh amalan tersebut, termasuk dalam menuntut ilmu. Begitupun sebaliknya, jika ada orang yang menuntut ilmu dengan niat yang buruk atau niat yang tidak mulia, maka dalam prosesnya dia akan menemukan kesulitan. Dia akan menemukan banyak sekali hambatan-hambatan dalam proses menuntutnya. Di antara niat yang salah dalam banyak penuntut ilmu di hari ini adalah mencari pujian agar dia dipuji dengan orang yang soleh, atau mungkin dia dipuji dengan orang yang banyak hafalannya, atau dia ingin dipuji oleh masyarakat di sekitarnya bahwa dia adalah orang yang berilmu, dan dia juga ingin dikenal oleh banyak manusia, dan dia juga ingin mendapatkan banyak pengikut ketika dia mengisi di suatu kajian, atau dia diberikan kesempatan untuk menjelaskan di depan banyak manusia, dia mengharapkan ada banyak manusia yang mengikuti dia. Karena itulah penting sekali untuk kita selalu menjaga niat kita dalam menuntut ilmu. Karena prinsipnya telah disebutkan sebelumnya, jika niat yang baik akan memberikan kita kemudahan, sementara niat yang buruk akan memberikan kita kesulitan dan hambatan dalam segala amalan. Adapun adab yang kedua adalah menjauhi maksiat. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa menuntut ilmu adalah amalan yang mulia. Karena ilmu itu sendiri adalah hal yang dipenuhi oleh berbagai keutamaan, sehingga menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat besar kedudukannya. Bukan sekedar amalan-amalan kecil, namun menuntut ilmu adalah perkara yang sangat agung. Dan maksiat itu membuat hati seseorang menjadi kotor, meninggalkan noda di dalam hati pelakunya. Maka tidak mungkin ilmu yang dipenuhi dengan keutamaan ini, ilmu yang merupakan hal yang sangat mulia ini, berada di hati yang kotor, berada hati yang dipenuhi oleh noda. karena maksiat-maksiat yang dilakukan oleh pemiliknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kallabal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya yang menutupi hati-hati orang-orang kafir itu, orang-orang yang bermaksiat itu adalah amalan yang dulu mereka kerjakan. Dan yang dimaksud dengan tertutupnya hati mereka adalah hati mereka ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan noda, penuh dengan kotoran. Karena apa? Karena maksiat yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Sehingga untuk menerima kebenaran itu adalah sebuah kesulitan untuk mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu." Jika ada seorang hamba yang melakukan satu kemaksiatan, maka di hatinya akan muncul titik, akan muncul noda dalam hatinya. Dan jika dia bertaubat, maka noda itu akan dibersihkan dari hatinya. Karena itulah, cara untuk kita membersihkan hati adalah kita bertaubat dari maksiat-maksiat yang dulu pernah kita lakukan. Dengan kita meninggalkannya dan berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk kita selalu taat kepada Allah Ta'ala. Karena ini merupakan hal yang sangat penting bagi penuntut ilmu. Karena hati seringkali disebutkan oleh para ulama sebagai wadahnya ilmu. Maka tidak mungkin air yang bersih ditempatkan dalam teko yang kotor. Karena sebersih apapun air itu, jika ditempatkan di tempat yang kotor, maka hasilnya juga akan menjadi air yang kotor. Yang jika diimplementasikan, jika diartikan, maka ilmunya tidak akan mendatangkan manfaat apapun untuk pemiliknya, walaupun ilmu itu sangatlah banyak. Dan adab yang ketiga adalah penuntut ilmu harus rendah hati. Karena disebutkan bahwa ada dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, yaitu orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang sombong tentu tidak akan mendapatkan ilmu, karena dia akan merendahkan orang lain selain dirinya. Karena dia sering merendahkan orang lain, rasanya tidak mungkin, rasanya akan sulit untuk dia menerima ilmu-ilmu dari orang lain selain dirinya. Karena dengan kesombongannya dia akan selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Maka ilmu yang dia dapatkan sangatlah sedikit, dan kalaupun dia mendapatkan ilmu, ilmu itu tidak bermanfaat untuknya. Adapun orang yang malu, maka dia tidak mendapatkan ilmu yang maksimal, karena usaha dia untuk mendapatkannya itu tidaklah, karena usaha yang dia lakukan untuk menuntut ilmu tidaklah sebagus orang-orang yang lain. Dia malu untuk duduk di depan, dia malu untuk bertanya, dia malu untuk berdiskusi, sehingga ilmu yang dia dapatkan tidak ada kecuali ilmu yang sedikit, dan itu pun tidak mendatangkan manfaat untuknya. Para pendengar RRI yang saya cintai, sebenarnya banyak sekali adab penuntut ilmu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu sebelum dia mencari ilmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak sekali kitab-kitab para ulama terdahulu, mereka menyusun kitab yang tebal, mereka menyusun kitab yang banyak hanya untuk memberikan ilmu tentang adab kepada para penuntut ilmu. Karena memang adab ini merupakan hal yang sangat mulia dan hal yang sangat penting. Namun tiga adab yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Jika tiga adab ini telah terkumpul dalam diri seseorang, maka insya Allah adab-adab yang mulia akan datang ke dalam dirinya. Sehingga dengan adab-adab itu, seseorang akan diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Segala kekurangan dan kesalahan berasal dari diri saya pribadi, dan segala kebenaran yang tersampaikan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

anak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Yeah.

Pendengar di Pro 1 era Jabar Kali, informasi dan inspirasi tentunya masih temani ada semuanya, dan di pukul 18 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Early Warning System, membahas tentang waspada influenza di tengah perubahan iklim bersama dengan rekan Ghea Deborah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pada malam hari ini pendengar, kami mengangkat topik terkait waspada influenza di tengah perubahan iklim. Pendengar Pro 3, seperti kita ketahui beberapa waktu belakangan ini, influenza merupakan salah satu penyakit yang sedang ramai diperbincangkan baik di media online maupun juga media sosial. Karena kita ketahui influenza merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Gejalanya dapat berupa demam, kemudian batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga tubuh terasa lemas. Meski kerap dianggap sebagai penyakit ringan, influenza dapat menjadi lebih serius pada kelompok rentan pendengar Pro 3 seperti anak-anak, kemudian lansia, serta orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Dan di sisi lain, pendengar Pro 3, perubahan iklim juga turut mempengaruhi kondisi lingkungan dan pola munculnya berbagai penyakit infeksi seperti perubahan suhu, kemudian juga kelembapan, serta pada pola musim yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit saluran pernapasan dan meningkatkan tantangan dalam upaya pencegahan maupun penanganannya. Lalu bagaimana hubungan perubahan iklim dan influenza dan seberapa besar resikonya bagi masyarakat dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk bisa mencegah penularan serta mengurangi dampaknya? Untuk membahas itu pada malam hari ini saya sudah terhubung dengan 3 narasumber via Zoom. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami ada Bapak Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, Sub BP Respika. Beliau adalah dokter spesialis anak di RSCM Jakarta sekaligus mantan kepala divisi respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Indonesia. Selamat malam Dr. Darmawan.
2: Selamat malam Mbak Gia, apa Mbak Debora panggilnya Mbak?
1: Gia Debora Pak, dipanggil Gia boleh, Debora juga boleh, bebas. Terima kasih Pak Darmawan. Iya, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, berikutnya saya.
2: Assalamualaikum untuk para pendengar semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat berjumpa.
1: Iya, terima kasih Bapak Darmawan sudah bergabung bersama kami. Baik, berikutnya saya juga akan menyapa Bapak Asrah Joyo Widono. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPW PPNI Jawa Timur. Selamat malam Bapak Asrah.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Gia. Kabar baik tentunya. Mohon maaf ini saya dalam perjalanan.
1: Wah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami Pak Asrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya juga sudah terhubung bersama Dr. Chandra Bumi MSI. Beliau adalah Pakar Epidemiologi Molekuler Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Selamat malam Dr. Chandra.
4: Malam.
1: Iya baik.
4: Oke, pura aja ya.
1: Siap. Boleh Bapak, terima kasih ya Bapak Chandra sudah berbincang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak semuanya, langsung saja kita mulai perbincangan pada malam hari ini. Untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Dr. Darmawan. Dokter, seperti kita ketahui beberapa waktu belakangan ini banyak sekali yang membincang terkait influenza begitu ya. Nah sebenarnya seperti apa gejala influenza yang perlu kita waspadai? Dan kalau kita membaca di media sosial, kenapa banyak sekali ya jenis-jenis influenza? Silakan dokter.
2: Baik Mbak Gia, suara saya cukup jelas ya?
1: Cukup jelas sekali dokter.
2: Sebelum masuk ke influenzanya, saya sedikit memberi pengantar bahwa istilah ISPA tentu semua pernah mendengar ya. Dan A-nya di sini adalah akut, bukan atas ya. Organ napas kita bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah salurannya, bagian kedua adalah parunya. Saya ulang, salurannya dan parunya. Nah, ISPA ini sebenarnya mencakup keduanya. baik infeksi di salurannya atau di parunya. Kalau kena di salurannya aja biasanya relatif ringan dan tidak membahayakan. Tetapi kalau kena ke parunya itu namanya pneumonia, itu berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Itu pengantar umum tentang ISPA ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Lalu sehari-hari kita banyak sekali ketemu pasien terutama anak yang mengalami batuk pilek. Bisa disertai demam, biasanya disertai demam. Nah itu sehari-hari Mbak Gia dan para pendengar yang lain, ini sering keliru disebut flu. Salah ya. Yang benar batuk pilek yang mudah sekali menular itu bahasa Indonesianya selesma, atau dalam bahasa Inggrisnya common cold, yang tadi sering keliru disebut flu. Kenapa kalau disebut flu keliru? Karena flu ini kependekan dari influenza tadi. Itu nama salah satu virus yang bisa menyebabkan selesma. Jadi ISPA tadi yang kena di salurannya namanya selesma ya. Nah, kalau disebut semua selesma disebut flu keliru, karena sebenarnya penyebab selesma itu ada lebih dari 100 virus, Mbak Gia ya. Jadi kalau semua dipukul rata disebut flu, itu seperti kelirunya misalnya semua sepeda motor disebut sebagai salah satu merek ya. Semua air mineral disebut sebagai salah satu merek, padahal banyak mereknya ya. Mbak Kia nangkep ya ini ya, bahwa ya, saya luruskan dulu pengertian ISPA itu apa ya. ISPA di saluran dan ISPA di parunya. Nah yang sehari-hari kita temui adalah ISPA di salurannya yang namanya selesma. Virus flu itu adalah salah satu penyebab selesma, tetapi memang salah satu yang paling jahat ya. Di samping ada beberapa virus lain seperti virus COVID, itu juga bisa menyebabkan selesma ya. Lalu ada namanya adenovirus, rhinovirus, respiratory syncytial virus, dan virus lain-lain, dan virus lain-lainnya. Secara umum gejalanya sama semua, selesma, common cold, batuk pilek biasa. Nah, kemudian apakah bisa dibedakan flu? Tidak bisa kalau kita hanya melihat gejalanya saja, karena gejalanya sama, batuk pilek, selesai demam. Cuma biasanya flu menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena flu, virus flu ini biasanya kalau menyebabkan ISPA itu gejalanya lebih berat dibandingkan virus yang lain. Walaupun tidak selalu juga. ISPA, selesma, virus flu juga bisa ringan. Ya, jadi secara penampakan pasiennya, secara klinisnya kita tidak bisa menyatakan, oh ini flu, ini virus rhino, tidak bisa. Yang bisa kita lihat kalau hanya melihat pasiennya kita menyebutnya selesma, common cold, ISPA di salurannya. Ya. Kita baru bisa tahu bahwa ini virusnya flu atau virus yang lain bila kita lakukan pemeriksaan virusnya. Yang sekarang ada yang praktis ya, jadi satu pemeriksaannya masih sama dengan seperti zaman kita COVID, mungkin bagi yang masih ingat pakai swab itu. Dalam waktu hitungan menit sudah bisa diidentifikasi virusnya apa. Harga pemeriksaan juga tidak terlalu mahal. Nah, akhir-akhir ini ditemukan bahwa ketika pasien dengan selesma ini diperiksa swabnya, ternyata positif memang flu A. Ya. Sehingga, nah kalau seperti itu baru kita sebut selesma flu. Tapi kalau kita tidak periksa virusnya, kita tidak bisa bilang itu flu atau bukan. Cuma kita bisa menduga, tadi pertanyaan Mbak Gia adalah bagaimana gejalanya? Secara umum sama, batuk, pilek, demam. Nah, pada yang flu ini kita akan curiga kalau gejalanya lebih berat daripada batuk pilek yang biasanya. Demamnya lebih tinggi dan berlangsung lebih lama ya. Dan kemudian si pasien baik anak maupun dewasa tampak lebih sakit, badan terasa ngilu-ngilu ya. Ngilu-ngilu di sendi dan otot, dan kemudian bisa nyeri tenggorokan pasiennya baik anak maupun dewasa, kemudian bisa kemudian tumbang, dalam arti harus berbaring, tidak baring. Nah itu, jadi secara umum gejalanya sama dengan selesma yang lain, cuma kita curiga ini adalah flu bila gejalanya lebih berat daripada biasanya. Begitu, apakah sudah menjawab, Mbak Gia?
1: Iya, sudah cukup jelas dan menjawab, dokter. Nah, berikutnya, kalau di kasus-kasus saat ini yang sering diperbincangkan, begitu terkait influenza, begitu, ini kenapa menjadi serius ketika ini menjangkiti anak-anak, dokter?
2: Secara umum, anak-anak, yang harus sadari juga bahwa anak itu spektrumnya luas sekali ya. Anak itu dari bayi baru lahir sampai remaja 18 tahun itu anak namanya. Mm-hmm. Nah, tapi spektrum ini sangat berbeda kerentanannya. Semakin muda usia seorang anak, semakin rentan dia untuk mengalami sakit apapun, termasuk ISPA, termasuk influenza. Kenapa? Karena secara umum berbagai sistem organnya belum begitu matang. Sistem imunnya belum matang, belum sekuat orang dewasa atau anak besar. Dan kemudian sistem pernapasannya, sistem respiratorinya juga mekanisme pertahanannya belum sekuat orang dewasa atau anak besar. Setiap sistem organ kita punya mekanisme pertahanan, Mbak Gia ya. Contohnya di sistem pernapasan kita ada di sepanjang dinding saluran napas kita itu ada semacam sapu-sapu yang membersihkan lendir, dan kemudian kalau jumlah lendirnya banyak itu akan didorong keluar dengan mekanisme batuk. Jadi batuk itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, semua mekanisme pertahanan ini, sistem imunnya, sistem pertahanan respiratori, makin muda usia seorang anak makin kurang matang, sehingga wajar kemudian dia menjadi lebih rentan untuk mengalami infeksi apapun, termasuk ISPA, selesma, bisa oleh virus apapun.
1: Oke, okay, baik Dr. Darmawan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Asrah. Pak Asrah, ini ada hal menarik ya, beberapa fakta terkait kondisi Jawa Timur yang saat ini menjadi provinsi dengan jumlah laporan kasus influenza-like illness ini tertinggi di Indonesia di tahun ini. Dengan total kasus ini tercatat sebanyak 282.762. Ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Nah, saat ini Bapak Asra, bagaimana peran perawat dalam menghadapi kasus influenza di masyarakat, Pak? Khususnya di Jawa Timur.
3: Yeah, baik, Mbak Kia. Jadi, peran perawat di dalam rangka untuk penanganan influenza ini, perawat ini kan jumlah anggotanya terbanyak ya di nakes ya, terutama di Jawa Timur. Jadi bukan hanya mengobati dan merawat saja ini ya, seorang perawat, tetapi juga melakukan pencegahan, deteksi dini, kemudian edukasi, juga pemantauan dan pengendalian penularan. Ini sangat penting bagi upaya untuk menyebarnya dari influenza ini. Jadi beberapa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman perawat khususnya adalah di Jawa Timur. Begitu Mbak Kia.
1: Iya. Nah, kemudian Pak Asra, apa yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan Bapak saat menangani pasien dengan gejala influenza?
3: Ya. Jadi ada dua hal utama di dalam rangka untuk melakukan penanganan influenza ini. Yang pertama adalah keselamatan pasien itu sendiri. Ya, diperhatikan bagaimana kesadaran umumnya, kemudian keadaan umumnya, sesak nafas atau bagaimana, ini menjadi perhatian penting sehingga pasien itu menjadi selamat. Kemudian yang kedua adalah pencegahan penularan kepada tenaga kesehatan itu sendiri. Ini wajib untuk diperhatikan karena kasus influenza ini kan disebabkan oleh virus, maka mudah penyebarannya. Maka perawat harus juga memperhatikan terhadap dirinya sendiri agar sampai jangan sampai tertular oleh influenza tersebut.
1: Oke, okay, baik. Menarik sekali Pak Asra, saya akan beralih ke Dr. Chandra. Nah, Dr. Chandra, kalau kita lihat dari sisi epidemiologi, sebenarnya bagaimana kita melihat perkembangan kasus influenza di masyarakat? Kalau saya pribadi merasakan setelah terdampak COVID-19, rasa-rasanya flu ini semakin, itu tadi ya, ada penambahan-penambahan seperti adanya nyeri tulang, kemudian juga anosmia, tidak bisa mencium bau tertentu ketika flu. Apakah ini juga bentuk dari perubahan itu sendiri? Dr. Chandra.
4: Ya, terima kasih. Terkait dengan apa namanya kasus influenza tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Darmawan ya, bahwa sebenarnya influenza itu lakapra tadi ya, harusnya selesma. Jadi sebenarnya sampai detik ini masih ada, kalau di Indonesia itu masih ada COVID gitu. Jadi dari sekian sampel penderita yang dicurigai ili ya sebenarnya, kalau di epidemiologi itu ada istilah ili, influenza like illness gitu. Jadi pokoknya mirip flu ya. Nah, tadi yang selesma tadi itu sudah dicurigai, sudah diperiksa begitu sebagai ili gitu kan istilahnya kalau di epid. Terkait dengan kasus ya. Sebenarnya kalau di epidemiologi itu kan bicaranya masalah tren. Ya, kita kan melakukan surveillance. Nah, dikatakan wabah, yaitu sebenarnya ada syaratnya. Misalnya, kasusnya itu dua kali dibanding bulan kemarin. Atau dua kali dibanding bulan tahun sebelumnya pada periode yang sama dan lain-lain. Jadi ada syarat. Nah, berdasarkan data tadi yang telah disebutkan ya 282 ribuan tertinggi nasional ya itu apa namanya kalau dibandingkan dengan tahun 2025 dengan periode yang sama itu belum dua kalinya gitu. Jadi Kemenkes belum menetapkan sebagai wabah gitu. Nah, tapi tetap kita waspada karena supaya tidak menjadi dua kali dan menjadi wabah. Meskipun berdasarkan data ya yang positif, yang benar-benar influenza yang tadi ya, dari ortomyxovirus ya jenisnya, influenza A, itu spesimennya hanya 16 yang positif dari sekian banyak itu. Yaitu ada yang H1N1 dan 4 spesimen itu H3N2. Nah ini H dan N ini apa? H dan N ini adalah bagian antigen di permukaan virus yang mudah berubah-ubah dan mutasi. Nah itu H itu hemagglutinase dan neuraminidase ya. Yang N-nya itu. Ya ini yang sering berubah-ubah. Sifat antigenik. Nah karena sering berubah ini ya vaksinnya juga susah. Vaksin influenza ini. Nah memang seharusnya itu vaksin ini rutin dia dilakukan, mungkin tiap tahun sekali, tapi kan biaya itu yang menjadi masalah. Gitu. Ya, terima kasih.
1: Satu pertanyaan lagi, Dr. Chandra, apakah ada keterkaitan perubahan iklim, dokter, dengan pola penyebaran penyakit, salah satunya influenza?
4: Ya. Jadi beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satu faktor itu adalah kelembapan. Jadi kalau kelembapan tinggi itu kasusnya meningkat. Nah, mungkin kalau di Indonesia ya berarti pas bulan Januari, Februari. Makanya sekarang ini kan sudah mulai turun sebenarnya kasus ini. Karena ini sudah mulai turun. Memang banyak-banyaknya ya pada musim-musim, kalau orang ya bilang pancaroba. Tapi padahal itu pada saat kelembapan tinggi. Nah seperti kita ketahui ya tadi disebutkan bahwa selesma ya tadi yang disebutkan terutama itu kan penyebabnya banyak ya. Kalau kita bicara influenza saja ya itu ada influenza A, B, C gitu ya. Nah yang di kemarin diributkan itu kan influenza A dan B ya. Influenza A itu sebenarnya bisa bersifat zoonotik ya, dia bisa kena unggas juga, makanya dulu ada flu burung itu yang H5N1 itu kan influenza A itu. Nah, yang ada sekarang ini ya 1N1 dan H3N2. Sedangkan yang B juga ada tapi lebih sedikit kasusnya. Yang varian Victoria itu. Nah, cuma gejala yang paling gak enak yang super flu itu yang apa? A itu yang H3N2 yang super split. Gitu. Jadi okay. Memang ada kaitannya. Terutama saat kelembapan tinggi.
1: Oke, baik. Jadi memang perubahan iklim juga turut mempengaruhi ya adanya persebaran penyakit dan yang lain-lain. Baik, ini pembahasan yang cukup menarik sekali pada malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk Dr. Darmawan, kemudian Bapak Asra dan juga Dr. Chandra. Kita akan jeda terlebih dahulu setelah yang satu ini. Kami akan kembali di ruangan Anda. Tetaplah bersama kami di program Early Warning System.
5: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tamuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
0: Bersama kami di EWS, Early Warning System, karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora, dan saya masih bersama tiga narasumber. Ada Dr. Darmawan, beliau dokter spesialis anak RSCM Jakarta, kemudian juga ada Bapak Asra dari PPNI Jawa Timur, dan ada Dr. Chandra, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Saya kembali berbincang dengan Dr. Darmawan. Dokter, apakah perubahan cuaca ini juga bisa mempengaruhi resiko terjadinya influenza? Misalkan cuaca hujan, kemudian juga tiba-tiba menjadi tidak hujan, panas dan sebagainya. Ini apakah juga berpengaruh, dokter?
2: Ya, Mbak Gia. Sebenarnya pertanyaannya untuk Dr. Chandra ini lebih tepat ya, perubahan iklim. Tapi yang ingin saya jawab adalah berbagai hal di lingkungan akan bisa memfasilitasi, mempermudah terjadinya berbagai infeksi, salah satunya ISPA, salah satunya penyebabnya influenza tadi ya. Seperti yang kemarin sedang belum lama ramai diperbincangkan, terjadinya karhutla itu menyebabkan peningkatan polusi udara karena asap bakaran hutan ya. Kemudian meletusnya anak Krakatau itu meningkatkan debu vulkanik menyebar di mana-mana. Itu, nah seringkali orang, terjadi peningkatan ISPA karena kebakaran hutan, peningkatan ISPA karena abu vulkanik, peningkatan ISPA karena, ini kalau tidak mencermati orang awam ini mengira, oh debu vulkaniknya itu yang bikin ISPA, lalu asap kebakaran hutannya, perubahan iklimnya menyebabkan ISPA-nya, bukan itu yang menyebabkan. Yang menyebabkan tetap yang namanya infeksi adalah penyakit akibat masuk dan berbiaknya kuman di dalam bagian tubuh yang normalnya tidak ada kuman itu. Tetap namanya infeksi adalah oleh kuman. Berbagai keadaan tadi memfasilitasi, memudahkan terjadinya infeksi. Karena berbagai keadaan tadi menyebabkan mekanisme pertahanan pernapasannya terganggu oleh berbagai keadaan tadi. Nah, tentang perubahan iklim nanti Dr. Chandra mungkin bisa menambahkan, itu berpengaruh juga terhadap pola penyebaran kuman, ya. Seperti kalau di negara empat musim, di musim dingin itu terjadi peningkatan kasus-kasus infeksi virus. Demikian juga, apalagi kalau perubahan cuaca ekstrim, yang kemarin sempat ramai ya, El Nino segala macam, itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan berbagai kuman maupun parasit yang tentu memang akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran pernapasan akut, termasuk di dalamnya adalah influenza atau virus yang lain. Mm-hmm. Gitu Mbak Gaya.
1: Oke, baik. Dokter Darmawan, kapan kita harus segera menuju ke tempat apa ya, pemeriksaan medis? Apakah di rumah dulu saja dengan mungkin minum vitamin dan yang lain-lain, atau harus segera memeriksakan diri ketika itu sudah mungkin lebih dari satu minggu sakitnya, atau bagaimana dokter?
2: Kalau tata kelolanya, seperti kita ketahui bersama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tadi Bapak Asra sudah menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan yang perlu kita ambil untuk mencegah terjadinya dulu itu ya. Sebenarnya kita sudah terlatih pada saat pandemi COVID tadi dengan berbagai langkah-langkah untuk memitigasi terjadinya ISPA oleh virus apapun termasuk virus influenza. Seperti kebiasaan memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jaga kebersihan, lingkungan, ya, kurangi polusi, itu semua adalah langkah-langkah mitigasi prevensi untuk mengalami ISPA. Dan ada langkah untuk influenza ini, ada langkah sangat khusus spesifik, yaitu vaksinasi. Vaksinasi flu ini untuk mencegah terjadinya selesma ISPA yang disebabkan oleh virus flu. Tapi agar disadari bahwa vaksinasi itu bersifat spesies spesifik, artinya satu vaksin itu hanya bisa melindungi terhadap satu kuman. Tidak bisa vaksinasi flu kemudian melindungi oleh berbagai virus yang lain. Sehingga mohon dimaklumi kalau sudah divaksinasi flu dengan adekuat, yaitu setahun sekali diulang, itu masih tetap bisa terkena selesma oleh virus-virus yang lain. Karena tadi di depan saya jelaskan bahwa selesma ini seringkali keliru disebut flu. Orang awam suka bingung loh, kan sudah vaksinasi flu kok masih kena flu? Pertanyaannya salah, karena yang benar adalah sudah vaksinasi flu, insya Allah terlindung dari selesma yang disebabkan oleh virus flu, tapi masih bisa terkena oleh virus yang lain. Itu aspek pencegahannya. Kemudian aspek kalau sudah terlanjur kena, tadi depan sudah saya uraikan bahwa ISPA ini bisa dibagi secara simpel menjadi dua, kena di salurannya dan kena di parunya. Kalau kena di parunya namanya pneumonia. Sebagian besar selesma itu hanya terkena di salurannya yang relatif tidak berbahaya. Nah, tetapi beberapa virus selain terkena ke salurannya, bisa kena ke parunya yang namanya pneumonia. Dan kalau yang pneumonia ini berbahaya, karena dia bisa menyebabkan gangguan masuknya oksigen dalam tubuh, ya. Dan kalau kekurangan oksigen itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah, virus flu ini potensi untuk jadi pneumonia, untuk kena ISPA di parunya juga lebih besar daripada virus selesma yang lain. Nah, tadi pertanyaannya, kapan kita mencurigai bahwa ISPA-nya ini sudah sampai ke paru, sudah terjadi pneumonia? Ada dua tanda sederhana yang bisa diingat, yang simple. Yang pertama adalah bila napasnya jadi cepat. Nah, mungkin pernah dengar ya, zaman dulu kalau anak batuk-batuk kemudian napasnya jadi cepat, ini sudah pneumonia nih ya. Apalagi kalau kemudian napasnya sesak. Jadi napas cepat tadi hanya laju napasnya, rate-nya yang lebih tinggi, tapi napas anak masih dalam dengan kedalaman napas yang biasa. Ya, pengembangan parunya seperti ini lebih kurang. Kalau sesak napas, itu pengembangan parunya harus lebih besar untuk mengkompensasi tadi kurang oksigennya. Dan untuk pengembangan yang besar ini harus dilakukan dengan upaya yang sulit sehingga terlihat sebagai sesak napas. Nah, kalau sudah ada napas cepat atau napas sesak, nah ini berarti selesma flu-nya tadi sudah berkomplikasi kena ke parunya. Ini perlu segera dibawa ke rumah sakit ya. Tentang napas cepat tadi, patokannya mudah-mudahan bisa gampang diingat, ada angka-angka bulat ini Mbak Gea ya. Angkanya adalah 60 per menit hitungnya, 60, 50, 40, 30, 20. 60 ini batas untuk bayi sampai usia 2 bulan. Jadi bayi di bawah 2 bulan kalau laju napasnya sampai 55 kali per menit masih normal. Tapi kalau lebih dari 60, nah itu cepat. Sedangkan batas yang 50 itu untuk bayi di bawah 12 bulan. Ya. 60 tadi untuk di bawah 2 bulan, 50 itu untuk bayi, 40 itu untuk balita. Jadi kalau balita

0: cepat di bawah. Lalu berikutnya tadi saya sebutkan bahwa kalau selesma karena virus flu biasanya lebih berat. Kalau memang keadaan anaknya berat ya, tidak sampai pneumonia, tidak sampai napasnya cepat dan sesak, tetapi anaknya jadi lesu, tidak mau makan, tidak mau minum, nah ini juga mungkin perlu segera dibawa ke rumah sakit, mungkin perlu perawatan untuk menjaga agar paling tidak asupan cairannya terjaga. Karena kalau sakitnya cukup berat tadi, anaknya tidak mau makan, apalagi tidak mau minum, bisa terjadi dehidrasi dan itu berbahaya. Jadi bukan langsung dari penyakitnya, tapi dampak penyakitnya yang dirasakan oleh pasien bisa memperburuk keadaan pasien.
1: Oke.
0: Begitu Mbak ya, bisa dipahami.
1: Bisa dipahami dokter. Oke, saya lanjutkan lagi dokter ke narasumber berikutnya, ke Bapak Asrah. Nah, Bapak Asrah, apa yang menjadi tantangan tenaga kesehatan ketika terjadi peningkatan kasus penyakit saluran pernapasan atau ILI begitu Pak?
2: Ya, jadi tantangan terbesar itu adalah ketika ada lonjakan ya Mbak ya, lonjakan kasus, dan ini akan membuat pekerjaan kita akan semakin bertambah ya, tentunya dengan lonjakan kasus, apalagi dengan masyarakat dulu ya. Dulu itu akibat dari COVID-19 itu melahirkan dua masyarakat Mbak Gia ya. Masyarakat pertama adalah masyarakat yang memang benar-benar fokus, percaya bahwa ini adalah benar-benar berbahaya. Kemudian masyarakat yang kedua, alah itu adalah hanya influenza saja, sehingga menganggap kasus ini adalah kasus yang sepele. Nah ini yang berbahaya. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Darmawan bahwa influenza ini juga bisa memperparah dan memperburuk kondisi dari pasien tersebut ya. Jadi perlu adanya edukasi kepada masyarakat yang benar-benar kita anggap masyarakat kedua ini yang menyepelekan bahwa kasus itu adalah kasus sepele. Ini tantangan terbesar, bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan lonjakan kasus ini tentunya banyak keterbatasan-keterbatasan Mbak Gia. Salah satunya adalah SDM tenaga kesehatan ya. Kemudian yang kedua, paskes ya. Saat ini banyak paskes yang mengalami lonjakan rawat inap ya, sampai tidak tertampung, tapi masih di Jember kondisinya masih dalam taraf tidak terlalu signifikan, jadi masih bisa ditangani ya tentunya. Nah ini adalah salah satu tantangan terbesar. Yang paling berat adalah kepada masyarakat yang menganggap bahwa ISPA atau influenza ini dianggap adalah penyakit yang sepele. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Darmawan bahwa ini juga bisa memperparah ketika terjadi pneumonia dan lain sebagainya. Begitu Mbak Gia.
1: Oke, baik, menarik ya. Tapi saat ini untuk para perawat khususnya di Jawa Timur dengan adanya lonjakan kasus, bagaimana? Apakah mereka siap begitu pasrah secara fisik kemudian juga penanganan? Apakah juga ada indikasi mereka terdampak dari adanya kasus ILI tersebut?
2: Sampai dengan hari ini belum ada informasi yang menyampaikan terkait dengan lonjakan kasus ini mengalami hal-hal yang seperti Mbak Gia sampaikan. Jadi masih dalam taraf normal-normal saja terkait dengan kasus yang ada saat ini.
1: Oke, karena tenaga kesehatan ini ada di garda terdepan ya Bapak, ketika ada kasus-kasus seperti pandemi COVID beberapa waktu yang lalu, jadi mereka akan sangat rentan sekali tertular. Tapi hingga saat ini tidak ada laporan ya terkait hal tersebut ya Bapak?
2: Belum ada laporan. Dan kami juga menyampaikan kepada teman-teman PPNI di seluruh Jawa Timur di 38 kabupaten kota agar tetap waspada, kemudian menjaga diri, tetap memperhatikan pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan ketika menangani kasus-kasus ini.
1: Oke, terima kasih Pak Asrah. Saya ke Dr. Chandra. Dr. Chandra, dengan adanya informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa Jawa Timur lumayan cukup tinggi ya untuk kasus ILI-nya, ini apa Bapak yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang paling perlu untuk mendapatkan perhatian?

0: Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan dari epidemiologi itu sebenarnya penyakit itu terjadi itu kan jika ada interaksi antara penyebabnya, ya, yaitu virus, kemudian hostnya itu manusianya atau hewan gitu, dan terakhir lingkungan. Jadi kalau bicara masalah apa namanya host, manusianya siapa yang mudah terkena? Yang mudah terkena yang imunnya rendah. Nah, siapapun itu. Cuma memang kelompok imun yang rendah, yaitu rentan itu, ya biasanya pada anak-anak. Yang dijelaskan tadi, sistem imunnya belum terbentuk sempurna. Nah, juga lansia. Nah, lansia ini imunnya sempurna tapi sudah turun karena usia, gitu kan. Atau penyakit-penyakit ya, yang menyebabkan atau mengakibatkan imunitas turun. Contohnya diabetes, ya. Misalnya kurang gizi pada, enggak hanya pada anak ya. Kemudian misalnya dia punya penderita kanker dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan sebenarnya khusus untuk lansia dan anak-anak ini harusnya ada treatment lebih lah. Ya misalnya masker gitu kan, kemudian cuci tangan, ya, seperti itu. Nah, terutama di sekolah. Nah, ini yang kurang mendapat perhatian ya. Kadang itu anak saya sendiri itu yang izin satu kelas bisa 5 anak itu. Ya, karena sakit. Ya memang penularan itu sekolah itu yang paling paling rawan. Nah, tapi ini kan tadi sudah saya jelaskan belum sampai pada tingkat wabah. Jadi ini sebenarnya kasus sudah mulai menurun ya. Jadi awalnya itu kan 2025 itu H1N1 gitu kan. Kemudian akhir tahun 2025 berubah dia mutasi menjadi H3N2. Kemudian balik lagi sekarang H1N1. Nah, cuma ada perbedaan. Kalau 2025 itu biasanya pada kondisi basah, lembab. Sedangkan pada tahun ini, 2026 ini pada kondisi kering. Nah, tapi iklim tadi kan sebenarnya secara global itu kan tidak hanya hujan. Ada misalnya ini ada kasus El Nino gitu kan. Nah, itu El Nino membawa kelembaban, musim kemarau, tapi ada El Nino itu membawa kelembaban ke kita gitu. Nah, sehingga flu itu juga naik begitu. Jadi sebenarnya 2025, 26 ini agak berbeda karakter gitu ya. Puncaknya itu 26 kan di bulan apa ya? Agustus kalau nggak salah, Agustus September ya. Jadi pada musim kemarau sebenarnya. Tapi lembab ya. Meskipun kemarau lembab karena ada El Nino ya. Gitu. Sehingga kalau kita bicara kelompok mana yang rentan ya? Ya tadi hostnya dan lingkungan yang harus kita perhatikan ya. Yaitu lingkungan yang memang padat. Ya tadi sekolah ya atau di pasar-pasar ya itu harus dihindari. Nah, sebenarnya saat COVID itu sudah memberi pelajaran yang sangat berharga ya. Masyarakat saat itu kan patuh ya, cuci tangan, ya kadang semprot-semprot tangannya begitu, masker. Sebenarnya kasus flu turun gitu kan, meskipun nggak COVID ya kan. COVID itu kan coronavirus yang kita bicarakan ini kan yang influenza ya. Itu turun ya, tapi seiring waktu COVID sudah mulai reda gitu ya. Meskipun masih ada ya, ada 100 kasusan lah kurang lebih kalau ditemukan itu. Akhirnya mulai ya lengah, ya bisa. Masker mulai dilepas, ya, cuci tangan ya mulai dilepas, ya. Seperti itu.
1: Oke, katanya netizen maskernya mahal, Bapak. Iya, ya, seperti itu ya. Tapi yang jelas dengan pandemi COVID-19 ini juga bisa menjadi pandangan untuk kita ketika ada kondisi seperti ini kan. Beberapa waktu yang lalu beberapa klinik, vaskes begitu kan penuh begitu ya. Saya juga sempat dirawat begitu, kerabat terdekat itu juga banyak sekali anak-anak di usia mungkin 5 hingga 10 tahun juga mengalami sakit begitu. Ini juga menjadi kewaspadaan bagi orang tua ya, untuk senantiasa memakaikan masker kepada putra-putrinya ketika beraktivitas dimanapun itu. Nah, baik Dr. Chandra, kita sudah ada di penghujung acara. Saya akan meminta dari masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Mungkin dari Dr. Chandra dulu, terakhir singkat saja, apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi resiko peningkatan penyakit influenza di tengah perubahan iklim? Singkat saja, silakan.
0: Pesan saya bagi masyarakat, jika Anda berada di lokasi-lokasi yang memang padat, pasar, mall, dan mall makan, ya harap hati-hati, yaitu dengan menggunakan masker dan hand sanitizer.
1: Oke, masker dan hand sanitizer itu kuncinya ya, Dokter Chandra ya. Oke, dulu sempat dibawa kemana-mana ketika pandemi COVID, sekarang harus digiatkan lagi untuk membawa itu begitu ketika beraktivitas. Baik, berikutnya saya persilakan untuk Dokter Darmawan closing statement-nya, Dokter.
2: Ya, pesan saya ya tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lakukan langkah-langkah pencegahan yang sudah kita biasa pada saat pandemi, perilaku hidup bersih dan sehat, dan untuk anak-anak, orang dewasa juga ya, perlu vaksinasi flu dalam rangka mencegah terjadinya infeksi virus flu ini. Satu hal lagi yang saya tambahkan tadi, bahwa faktor resiko untuk mengalami influenza, ISPA karena influenza ini adalah tadi faktor usia, usia ekstrim di ujung bawah anak-anak atau di ujung atas lansia. Tetapi ada faktor risiko lain, yaitu berbagai penyakit kronik menahun, misalnya penyakit jantung bawaan pada anak, kemudian penyakit asma, penyakit paru kronik, ya itu semua juga meningkatkan risiko mengalami infeksi selesma ISPA karena virus flu atau virus yang lain, dan untuk berisiko untuk juga mengalami komplikasi. Sehingga pada populasi berisiko tinggi ini, langkah-langkah pencegahan tadi lebih perlu lagi dibanding yang tidak berisiko. Dan tadi tanda-tandanya kalau sudah ada napas cepat atau napas sesak, itu berarti pneumonia, segera bawa ke rumah sakit.
1: Oke, baik, terima kasih Dokter Darmawan. Berikutnya saya persilakan untuk Bapak Asrah, closing statement-nya Bapak.
3: Oke, terima kasih Mbak Gia. Nah, yang pertama, jangan anggap sepele kasus influenza, karena seperti yang disampaikan oleh Dokter Darmawan, kasus ini bisa menjadi lebih berat ketika ada komplikasi-komplikasi yang lainnya. Kemudian gunakan masker, ini penting untuk nakes maupun untuk masyarakat. Kemudian cuci tangan, nah ini yang sering dilupakan ini ya. Kita sering sebagai nakes lupa cuci tangan, termasuk edukasi terhadap masyarakat. Kemudian juga, nah ini perlu dipertimbangkan vaksinasi influenza. Kemudian juga segera ke vaskes jika ada tanda-tanda bahaya, Mbak. Ya, ini perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Saya kira itu, Mbak, ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Asra, dan untuk para narasumber yang sudah berbincang bersama kami malam hari ini, yaitu Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, Sus BP Respika, dokter spesialis anak RSCM Jakarta, dan juga mantan kepala divisi respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga untuk Bapak Asrah Joyo Widono, wakil ketua bidang organisasi dan kaderisasi DPW PPNI Jawa Timur, serta dokter Dr. Chandra Bumi MSc selaku pakar epidemiologi molekuler dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNEJ. Kami sampaikan terima kasih atas waktunya, dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun jangan khawatir pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, untuk Anda yang barangkali malam hari ini baru saja mendengarkan siaran kami di bagian akhir. Nah, untuk mendapatkan tayangan ini secara lengkap, Anda bisa langsung menuju ke kanal YouTube Pro 3 RRI. Jangan lupa juga untuk terus menyimak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gia Deborah harus pamit undur diri dulu, namun jangan beranjak mana-mana karena setelah ini kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak seluruh pejabat di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
10: Kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan dan kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
2: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan apa dukungan, dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
6: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, bongkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya. Itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personil militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Indonesia, scored by player number 23.
3: Pers Indonesia John Hartmanu mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula

0: Satria atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali di Pro 1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar kepercayaan dengan tema Mikul Duwur Mendem Jero Asmane Wong Tua Lan Sedulure, bersama dengan Bapak Sunyoto selaku penghayat kerohanian Sabta Dharma Jember, sekaligus menjadi perjumpaan kita di malam hari ini. Saya sendiri, kita jumpa kembali di kesempatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam waras. Selamat malam kami aturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, dan juga terkhusus kepada segenap pendengar setia RRI yang berbahagia dan yang kami hormati. Berjumpa kembali kita pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam acara Mimbar Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Mengawali penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak hening menghaturkan rasa puji syukur kita kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yang berupa sinar-sinar kesehatan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga sinar-sinar pengayoman-Nya, sehingga sampai saat malam hari ini kita semua bersama keluarga kita yang tercinta dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam kondisi yang tentram damai, dijauhkan dari segala angkara murka dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan seterusnya kita semua juga bersama keluarga kita dan khususnya kepada seluruh warga kerohanian Sabta Dharma dan juga saudara-saudara kita di sekitar kita senantiasa mendapatkan sinar tuntunan serta bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa. Kita semuanya senantiasa mendapatkan karunia-Nya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Rasa terima kasih yang sangat mendalam senantiasa kami aturkan kepada beliaunya, Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo, dan juga kepada beliaunya, Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang, atas sinar-sinar tuntunan serta bimbingan beliaunya berdua. Kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mempelajari, menghayati, dan selanjutnya mendharmakan isi ajaran kerohanian Sabta Dharma yang sangat adiluhung ini, yang mempunyai tujuan yang sangat luhur, yaitu memayu hayu bahagianya buana. Mudah-mudahan dengan kita semua warga kerohanian Sabta Dharma menjalankan ajaran kerohanian Sabta Dharma ini dengan baik dan benar, nantinya kita semua warga kerohanian Sabta Dharma benar-benar bisa mencapai tujuan luhur ajaran Sabta Dharma. Kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam isian mimbar kita kali ini, kita akan mengambil tema mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa lan sedulure. Pada kesempatan yang baik malam hari ini, mari bersama-sama kita belajar untuk mengurai, menghayati, dan selanjutnya memahami apa arti uran-uran atau kata-kata mutiara yang diwariskan oleh leluhur kita yang mengandung maksud yang sangat dalam, yang sangat luar biasa, dan selanjutnya harus kita jalankan, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga kita, bersama putra-putri kita khususnya, dan teristimewa lagi kita
kita sebagai warga Sabta Dharma mempunyai tanggung jawab yang tidak mudah. Kita dituntut untuk menjalankan Dharma dalam setiap langkah kita, dalam setiap ucapan, dan dalam setiap perbuatan kita. Ajaran Sabta Dharma diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa di bumi pertiwi Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya Allah Yang Maha Kuasa mempunyai tujuan yang sangat-sangat luar biasa untuk negeri kita. Lewat ajaran Sabta Dharma ini, kita sebagai warga Sabta Dharma dididik untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa memiliki budi pakarti yang luhur, suka menolong terhadap sesama, dan kesemuanya itu harus didasari rasa ikhlas tanpa pamrih, hanya atas dasar cinta kasih yang senantiasa kita kedepankan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk mendalami, kita resapi, kita pahami, dan nantinya benar-benar kita kalau sudah paham, mengerti, nantinya bisa kita jalankan, bisa kita kerjakan apa yang menjadi harapan leluhur kita lewat kata-kata mutiara tersebut. Kata-kata dalam bentuk bahasa Jawa ini yang berbunyi mikul dhuwur mendem jero asmaning wong tuwa lan seduluri. Maksudnya anak wajib menghormati, menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua di masyarakat dengan perbuatan yang baik dan susila, serta dapat memohonkan ampun semua dosa atau kesalahan orang tua ataupun leluhurnya kepada Allah Yang Maha Kuasa. Maka kita sebagai warga Sabta Dharma ini tentunya mendapatkan suatu anugerah, suatu petunjuk laku yang sangat luar biasa. Selain kita telah dibekali oleh Allah Yang Maha Kuasa pengertian tentang petunjuk laku yang telah tersirat di dalam Wahyu Wewara 7 dan Wahyu Sesanti sebagai pedoman hidup warga Sabta Dharma, lewat kata-kata mutiara tersebut, warisan dari leluhur kita, nenek moyang kita ini, mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh agar kita nantinya tidak salah dalam penerapannya. Mikul dhuwur mendem jero asmaning wong tuwa lan seduluri. Maka di sini dapat dijabarkan atau dapat diartikan bahwasannya selama kita hidup di tengah keluarga, di tengah masyarakat umumnya, warga Sabta Dharma dituntut untuk senantiasa melakukan atau berbuat yang baik, yang benar, yang positif, dengan harapan apabila kita manusia khususnya dan sebagai warga Sabta Dharma umumnya, apabila kita bisa menerapkan pola hidup yang baik, yang benar, seperti kekudangan para leluhur kita, para nenek

generasinya atau putra-putrinya, keturunannya, termasuk cucu, buyut, dan seterusnya ini bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan benar, bisa bermanfaat bagi sesama, dan tentunya bisa menjadi insan yang berguna bagi sesama, bagi nusa dan bangsa, bagi masyarakat umumnya di sekitar kita. Ini adalah suatu kebanggaan orang tua yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan nilai rupiah maupun dengan harta benda. Terbukti suatu contoh di kehidupan yang lalu, misalkan saya ambil contoh kehidupan kami, kehidupan saya pribadi. Saya berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana sekali. Jangankan kita berpikir bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, atau misalkan kita beramal, berdharma, memberikan suatu baik itu harta atau benda, atau anggap saja makanan yang bisa kita berikan ke orang lain agar orang lain itu bisa menikmati apa yang kita nikmati. 30-40 tahun yang lalu, jangankan kita berpikir ke arah itu, kita bisa hidup cukup, makan cukup, itu saja sudah luar biasa. Saat itu kita berpikiran seperti itu, karena memang kondisi kita saat itu seperti itu. Akan tetapi dengan kita belajar di Sabta Dharma, kita lewat sujud tekun setiap hari, dengan menerima pencerahan, pembinaan, pengarahan dari para sesepuh-sesepuh di Sabta Dharma, dari petugas-petugas di Sabta Dharma. Kita juga belajar di luar Sabta Dharma, yaitu di tengah masyarakat, kepada orang tua atau yang lebih tua, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang lain, kepada pemerintah desa, kepada siapapun itu. Kita gali sesuatu yang belum kita tahu, yang belum kita mengerti. Kita resapi, kita olah apa yang kita dapat lewat pengarahan-pengarahan tersebut. Seiring berjalannya waktu, tentunya kita semakin dewasa, tentunya semakin punya bekal untuk membuktikan apa yang kita dapat tadi, suatu pengarahan, petunjuk, dan seterusnya tadi. Puji syukur sampai hari ini kita semua, khususnya kami pribadi bersama keluarga, bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Kita dikaruniai keluarga, dikaruniai putra, bahkan dua putra, khususnya saya pribadi. Ini saya cerita sedikit pengalaman pribadi hanya untuk suatu cara agar warga Sabta Dharma memiliki semangat baru, tekad baru untuk menjalankan Dharma itu benar-benar dengan rasa yang tulus ikhlas. Jadi seiring berjalannya waktu, dengan modal keyakinan, ketekunan, kepasrahan, dan keikhlasan tadi, pelan-pelan kita bisa merasakan kedamaian, merasakan kesabaran dalam menjalani kehidupan, dan selanjutnya kita mendapatkan sedikit rezeki dari Allah Yang Maha Kuasa lewat usaha yang kita jalankan setiap harinya. Lambat laun, tiap hari kita senantiasa berproses, dan akhirnya dengan kemampuan yang kecil ini tadi, kita berusaha keluar, berusaha mewujudkan apa arti Dharma di dalam hidup ini. Dari hal yang paling kecil, yang paling sederhana, kita berbakti kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada lingkungan, dan seterusnya. Dan puji syukur sampai hari ini,

bisa dibilang hidup kita sudah lebih dari cukup, bisa menyekolahkan anak-anak kita, bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita sekeluarga, walaupun itu pun dengan cara-cara yang sangat-sangat relatif, perlu sekali kontrol yang sangat luar biasa agar tidak sampai lengah dalam mengatur rumah tangga kami. Nah, ini suatu cerita sedikit hanya untuk pembuktian, pengeterapan pembuktian kata-kata mutiara yang kita pelajari malam hari ini. Kembali ke topik kita, mikul dhuwur mendem jero asmaning wong tuwa lan sedulur. Maka dengan kita ambil segi jasmani, maka dengan kita melakukan sesuatu hal yang baik, perbuatan yang baik, yang benar, yang bisa dirasakan, yang bisa diterima orang lain dengan baik pula, maka secara otomatis orang lain tidak, walaupun dengan tidak mengeluarkan kata-kata atau suara di hadapan kita atau di muka kita, tapi dalam rasa, apabila apa yang kita suguhkan, apa yang kita berikan ini bisa dinikmati, bisa dirasakan orang lain dengan baik, di situ rasa senang, rasa cocok ini tadi akan tembus pada pribadi kita. Dan ini alami, tidak rekayasa. Yang Maha Kuasa pasti akan memberikan sesuatu yang membuat diri kita ini menjadi lebih tenang, lebih kuat secara lahiriah maupun batinnya. Dan ini pasti keluar juga dengan baik pula. Jadi sesuatu hal yang baik, yang positif, tidak perlu penilaian berupa pujian, berupa rupiah, berupa penghargaan, akan tetapi rasa tenang, rasa damai yang kita terima, orang lain bisa tersenyum, bisa senang, itu adalah sudah suatu nilai yang sangat luar biasa. Dan ini akan juga mengangkat derajat kita di hadapan sesama dan juga di hadapan Yang Maha Kuasa. Buktinya apa? Ini hanya bisa dikatakan atau disampaikan dalam bentuk rasa kita masing-masing. Jadi kita berbuat baik, otomatis kita juga akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Ini sudah tidak bisa diotak-atik, tidak bisa direkayasa. Jadi apa yang kau tebar, apa yang kau tanam, itu nanti yang akan kau tuai, itu yang akan kau panen. Maka mari sama-sama menanam, sama-sama menebar, ya kita tebar sesuatu yang baik, yang benar, agar kita nanti memanennya juga sesuatu hal yang baik pula. Sekarang kita ambil sisi rohani. Bagaimana cara kita mengangkat atau mikul dhuwur asmaning wong tuwa apabila orang tua kita atau saudara kita sudah meninggal, sudah beda alam. Nah, lewat ajaran Sabta Dharma kita tidak kurang cara untuk bisa menjalankan Dharma untuk leluhur kita, untuk orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Yang Maha Kuasa. Maka dengan cara kita sujud tekun, di waktu-waktu tertentu kita memohonkan ampun segala yang menjadi kesalahan leluhur kita, orang tua kita, atau saudara-saudara kita yang sudah kembali ke pengimaman atau kembali ke hadapan Yang Maha Kuasa. Kita mohonkan ampun dan kita mohonkan semoga roh sucinya bisa diterima oleh Allah Yang Maha Kuasa. Apabila ini terus-menerus sering kali kita lakukan, apabila leluhur kita sudah bisa mendapatkan tempat yang tenteram, damai di sisi Allah Yang Maha Kuasa, nantinya buah dari
dharma kita ini akan pula kita dapatkan, akan pula kita terima. Kita akan semakin mendapatkan ketentraman, kedamaian. Doa yang baik pula akan kita terima. Nah, inilah suatu cara yang sangat sederhana, sangat gampang sekali diterapkan, akan tetapi perlu sekali pembelajaran, perlu sekali kesabaran, ketelatenan, agar benar-benar kita bisa mewujudkan apa arti mikul dur mendem jeru asmaning wong tuwa lan sedulure. Maka dari itu mari kita bersama-sama dengan kerendahan hati, mari kita bersama-sama belajar, belajar dan terus belajar, semakin mendekatkan diri kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa dan semakin meningkatkan dharma hidup kita terhadap sesama. Terlebih lagi kita berdharma terhadap leluhur kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa, agar apa yang kita jalankan, apa yang kita kerjakan benar-benar bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi sesama. Sedikit penyampaian kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian mimbar malam hari ini. Dengan semangat sesanti ingin diwai marang sapa wai warga sabda dharma kudu sumunar pindo baskoro. Di penghujung penyampaian mimbar malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, terima kasih yang sangat mendalam atas sinar-sinar tuntunan serta bimbinganmu sehingga penyampaian mimbar malam hari ini berjalan dengan lancar. Yang Maha Kuasa, berikanlah sinar-sinar tuntunan serta bimbinganmu kepada kami semua bersama keluarga kami dan juga seluruh warga Sabda Dharma sehingga kami semua bisa menjalankan tugas-tugas hidup kami dengan baik dan benar, menjalankan dharma hidup kami dengan benar pula, sehingga kami semua benar-benar nantinya bisa mewujudkan arti mikul dur mendem jeru asmaning wong polan sedulure. Semoga dengan sinar-sinar kerohiman segala yang menjadi permohonan kami dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil. Sekian, terima kasih, selamat malam, salam waras.

yang kebokor kencana ni isine ngotetulah.

saparnarimo ingkang bisa nemu iki noro sabdo sangu wongo kudu ono pilihan

Indah buat cula cucur ingkang antuk kamurahan.

Sopo resto notawu sayakti antuk nugroho nugroho niroyang witi

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Selamat malam pendengar, senang sekali malam hari ini saya bisa membersamai Anda untuk perjalanan kita di Jember malam ini. Saya Ratna Palupi, pendengar, akan mengawali perjalanan malam hari ini dengan menghadirkan sebuah drama radio produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul Rezeki Tak Terduga. Kita ikuti bersama.

0: Mama, pagi ini Dina sarapan apa, Ma?
1: Iya, Nak. Ini Mama lagi buatkan nasi goreng. Tapi nggak ada cabenya ya.
0: Nggak apa-apa, Ma. Yang penting Dina sarapan. Kemarin Dina sakit perut, kata Ibu, gara-gara Dina nggak sarapan pagi, Ma.
1: Oh ya? Maafkan Mama ya, sayang. Minggu ini Mama nggak bisa buatkan sarapan untuk kamu karena Mama belum dapat uang.
0: Apa Mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
1: Tidak, sayang. Mama dipecat gara-gara Mama lupa menyetrika baju anaknya.
0: Ya, kok Mama bisa lupa?
1: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
0: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
1: Maafkan Mama ya, Nak. Kalau seandainya papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
0: Tidak apa-apa, Ma. Mungkin sekarang Mama yang rawat aku. Nanti kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk Mama.
1: Iya, sayang. Makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak. Ayo kita sarapan. Siap, ini Mama yang antar kamu sekolah.
0: Naik sepeda kan, Ma?
1: Iya dong.

0: Dina, apa kamu gak bawa sarapan?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Kan aku sarapannya di rumah.
0: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
1: Kamu bicara apa, Rio?
2: Aku sarapannya ayam goreng tahu.
0: Ayam goreng? Mimpi kamu.
2: Aku bilangin sama mamaku ya.
0: Anak manja, sikit-sikit mengadu. Hanya bisa nangis.
2: Andai saja aku bisa membalasnya. Tapi aku tidak punya ayah yang bisa membela aku. Kalau sampai si Rio itu terluka, mama lagi sibuk kerja buat kami. Semoga Tuhan bisa balaskan marahku sama Rio.
0: Cengeng, nangis.
2: Rio!

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Mak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya. Awas, hati-hati. Lantainya itu licin.
1: Di sini kan, Ma?
0: Iya, benar. Sini dulu. Dina, gimana PR kamu, nak?
1: Sudah aku siapkan kok, Ma. Saat pulang sekolah tadi. Oh iya, Ma. Di sekolah ada kawan yang suka sekali jahilin aku, Ma.
0: Dia sudah mukul kamu?
1: Tidak sih, Ma. Cuma kesel saja. Tiap hari dia selalu tanyakan sarapanku. Kan aku sudah makan di rumah. Lah, dia malah ngetawain aku, Ma.
0: Ya udah, kamu jangan ambil hati ya, Dina. Namanya juga hidup, ada saja yang suka gangguin. Selagi kamu gak dipukul sama dia, tidak didorong sama dia, ya udah abaikan saja ya.
1: Kalau sampai itu terjadi, Mak, bagaimana?
0: Ya udah, lapor ke guru. Kalau guru gak bertindak, Mama yang akan mengantarkan kamu. Jadi mulai sekarang, Dina harus bisa jaga diri dengan baik ya, nak. Gak selamanya loh, nak, Mama ada di dekat kamu 24 jam. Mama juga punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan.

0: payungnya mana, Mak?
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Mak!
1: Nah, Dina. Aduh. Berdiri, berdiri, berdiri. Kan sudah Mama bilang, hati-hati, lantai ini licin. Kamu malah asik main-main air. Rasain tuh, sakit kan? Kamu nggak tahu pusingnya Mama saat ini. Kamu tidak tahu lelahnya Mama pagi ini. Kamu tidak tahu, Dina.
2: Maafkan Dina, Ma.
1: Kamu hanya minta maaf, minta maaf. Ya udah, cepat, kamu mandi. Atau kamu tidak usah sekolah deh hari ini.
2: Enggak, Ma. Iya, Dina mandi kok.
1: Pagi-pagi kamu bikin Mama marah.

0: Ma, Dina sarapan apa, Ma?
1: Gak ada sarapan. Kamu pergi sekolah sana. Gak ada makanan di rumah ini. Mama gak dapat uang. Mama sudah bayar kontrakan kita tadi.
0: Iya, Ma. Dina pergi dulu. Dina jalan kaki saja.
1: Baguslah kalau kamu sudah mengerti.
2: Astaga, oh Tuhan. Apa yang barusan aku lakukan? Dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, Nak. Semoga masa depanmu cerah, dipermudah oleh Tuhan. Aku kenapa sih? Aduh, pusingnya.

0: si Cengeng. Ngapain kamu tidur di kelas?
1: Bu, si Dina tidur, Bu.
2: Ih, apaan sih kamu, Rio? Aku gak tidur kok.
0: Pasti belum makan ya, makanya kamu lemas. Seperti kertas yang ditiup angin. Suis. Kasihan kamu.
3: Duduk semua anak-anak, ayo duduk. Hari ini sekolah kita akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Program Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
2: Apa? Apa itu benar, Bu?
3: Iya, Nak. Ayo, ayo duduk. Yang bagus ya. Kita siap-siap menyambut MBG kita hari ini. Apa anak-anak suka?
4: Suka, Bu.
5: Aku suka banget, Bu. Syukurlah hari ini aku bisa makan enak. Terima kasih Tuhan. Semoga hal ini selamanya ada. Biar aku bisa makan terus. Dan Mama tidak pusing lagi memikirkan sarapan setiap paginya.
2: Mama!
6: Dina? Iya nak, kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh.
2: Ma, Mama, hah? Ada kabar yang sangat-sangat gembira, Ma.
6: Kabar gembira apa? Apa?
2: Sekolah Dina, Ma, ada program MBG.
6: MBG? MBG itu apa sih, Dina?
2: Makanan bergizi gratis, Ma, dari Presiden.
6: Apa? Mama dapat juga?
2: Tidak, Ma. Oh. Ini hanya sama anak-anak sekolah. Oh. Jadi, mulai sekarang, Mama hanya mikirin sarapanku di hari Sabtu saja.
6: Jadi, Senin sampai Jumat?
2: Makan di sekolah, Ma. Ada ayam goreng, Ma. Ada susu dan buah juga. Dan kue ini aku bawa buat Mama. Tadi ada kawan yang gak suka makan karena dia makannya sedikit. Jadi aku ambil buahnya untuk Mama.
6: Aduh, sayang. Terima kasih ya. Ini untuk kamu saja. Biar kamu terpenuhi gizinya. Kalau gizi Mama sudah berlebih ini.
2: Iya, Mak.
6: Mama minta maaf ya yang tadi pagi. Yang tiba-tiba Mama marah tadi.
2: Iya, Mak. Tidak apa-apa, itu jangan dipikirin. Itu juga salahku, Mak. Tidak hati-hati.
6: Berarti kita saling memaafkan ya?
2: Iya, Mak. Kita harus saling memaafkan.
6: Ya udah, sekarang ganti baju lalu kita makan.
2: Makan lagi, Mak?
6: Iya dong, Mama ada uang ini. Kupas bawang di pasar tadi, jadi langsung dikasih gajinya sama bos.
2: Nanti kalau aku besar, aku yang akan kasih Mama uang banyak.
6: Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo ganti bajunya, ayo.
7: Rezeki tak terduga. Produksi RRI Gunung Sitoli.

0: Baik, pendengar, malam hari ini kita akan mempersembahkan ruang budaya untuk Anda bersama dengan grup Campur Sari Prasojo pimpinan Ibu Sulis. Untuk Anda penikmat musik-musik Campur Sari, malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda, dan jangan lewatkan untuk tetap bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Segera kita menuju auditorium RRI Sumitro.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ini, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengung. Waalaikumsalam. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Menika kita sareng-sareng malih wonten ing live musik sesarengan kalian Campur Sari Prasojo. Pancen oye. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat sedoyo? Alhamdulillah sehat. Inggih, alhamdulillah menawi mekaten kita saged sareng-sareng malih wonten ing dalu menika. Mangke kita badhe sesarengan kalian panjenengan sedaya para sedherek ngantos mangke jam sedoso dalu. Campur Sari Prasojo pimpinan Ibu Sulis. Mekaten. Sugeng dalu Bu Sulis. Aduh, sehat. Inggih, mugi-mugi cerah sekali malam hari ini. Sehat-sehat sedaya, mugi-mugi mekaten nggih. Amin ya rabbal alamin. Lah niki ingkang sepindah lelagonipun saking sinten? Oh, datanya mana Bu Sulis? Nyuwun sewu, matur nuwun. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Anis Nirmala. Oke. Sehat.
1: Terima kasih sih. Sehat Mbak Retno.
0: Alhamdulillah. Ah, materi kalau sehat alhamdulillah. Karena kenapa? Sekarang banyak yang kurang enak badan.
1: Nah, betul, super flu.
0: Iya, betul. Super flu engkang dadosaken para sederek menika mboten saged nyambut damel, mboten saged tindak meriki. Engkang sak menika gerah, mugi-mugi enggal dangan.
1: Amin.
0: Sehat, Om?
2: Alhamdulillah.
1: Selalu semangat.
0: Semangat ya. Nggih, Mbak Anis, menapa lagunipun?
1: Mendung Tanpa Udan.
0: Mendung Tanpa Udan. Lah niki terakhir mendang sakit. Mendung rasido Jawa. Mboten sios Jawaipun menika. Gek kapan niki ngerantos Jawa? Nggih, monggo Mbak Anis menika kagem sinten lagunipun?
1: Kagem sedanten pemirsa Pro 1 RRI
0: Jember. Oke, siaran dalu menika inggih dipun siaraken langsung mawi live YouTube RRI Jember. Dados panjenengan saged mirsani langsung wonten ing YouTube RRI Jember. Monggo katuran langsung kemawon.

0: Mboten saged kepanggih no siji ngriko setunggal ngriko ngaten. Inggih matur nuwun Mbak Anis, monggo Bu Nurmia. Oh, sudah ready ternyata di sana. Ya ampun. Selamat malam.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Bu Nurmia.
1: Sugeng dalu.
0: Inggih, sehat. Ya,
1: alhamdulillah.
0: Oh, iya, sehat, alhamdulillah. Mbak. Ini banyak yang sehat ini, nggih to. Ingkang rawuh kata alhamdulillah. Nggih, Bu Nurmia, menapa lelagonipun?
1: Lelagonipun Pantai Kelayar.
0: Pantai Kelayar. Kagem sinten katuran?
1: Kagem para pendengar setia RRI ya.
0: Mm-mm.
1: Pro satu ya,
0: okay.
1: Terus ini ada titipan salam kagem Bunda Danu,
0: mm-mm,
1: selaku Ketua FKP RRI ya, dan Bapak Ibu Mulmul Tantyo ya, sugeng midhangetaken.
0: Sugeng midhangetaken Bunda Danu, Pak Mul Tantyo, sinten kemawon ingkang dalu menika sampun sesarengan kalian Pro satu RRI Jember
1: Kasuran. Dan khususnya untuk sinten suami anu tercinta yes ini, yang setia menemani yeay bunda-bunda ini.
0: Untung dicintai ya Om ya. Pantas.

0: Ibu Dani. Ibu Dani luar biasa. Nek pun keperanan ngaten niku wis pokoke mboten wonten tombonipun. Katuran Ibu Singit sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sehat
1: walafiat.
0: Wah, walafiat. Nih, ini berbunga-bunga ini. Nggih, Ibu Singit dalu menika menapa lelakonipun? Oh, ketuk. Wah, nggih, niki pengganti nasi. Ketuk asale saka
1: ketuk.
0: Asale nggih saka ketuk tirasipun pusinget. Kagum sinten Ibu monggo?
1: Niki salam kagem Bapak Mulyadi.
0: Pak Mulyadi.
1: Siti Bondo.
0: Oh, Pak Edi Mulyadi.
1: Nggih, kalian Ibu Kaji Mawar.
0: Oh nggih, sugeng dalu Bu Kaji Mawar lan para pamireng sedayanipun Ibu Singit campur sari prasaja.

0: Pun jangkepi kalian bawa nih pun. Tata sekeco saestu tepuk tangan sepindah malih kagem Pak Jiono. Wangga salajengipun Ibu Imam. Katuran rati mriki Bu. Sugeng dalu. Niki dipun celakaken to. Nah, katen. Rati mriki Bu. Sehat Bu Imam?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dalu menika menapa lelakonipun?
1: Lenggang Surabaya.
0: Lenggang
1: Surabaya.
0: Surabaya. Aslinipun napa saking Surabaya?
1: Saking Lumajang.
0: Oh, saking Lumajang jebule. Kilen ngeriku. Monggo katuran Bu Imam menika dipun aturaken sinten? Kagem sinten?
1: Keluarga. Nggih. Sami kawonten Malang.
0: Oh, nggih.
1: Mugi-mugi sedaya mirengaken, sehat sedaya.
0: Amin.
1: Ini utinya mau nyanyi.
0: Utinya mau nyanyi ya, cucu-cucu
1: mau
0: ya.
1: Nembang.
0: Mau nembang. Mohon diperhatikan. Ngeten. Lagu ini pun Lenggang Surabaya.

0: pastinya sudah bernyanyi ya malam hari ini. Luar biasa, tepuk tangan kagem Bu Ima menikah Katuren. Eh Bu Suli, sugeng dalu Bu.
1: Sugeng dalu uki.
0: Radi meriki Bu Suli, semoga kados pundi pawartosipun dalu menikah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Sae-sae.
0: Sak darenge penyuwanten monggo mbok bilih badhe memberikan apa ya? Sekapur sirih ngaten lho. Oh, sekapur sirih.
1: Saya selalu memberi saran kepada bunda-bunda dan bapak-bapak agar selalu rajin belajar.
0: Rajin belajar.
1: Walaupun belum bisa, tetap semangat untuk belajar.
0: Walaupun belum bisa, tetap belajar. Tetap semangat. Tidak putus asa. Nanti banyak yang dampingi kok. Oke, Bu Sulis. Lalu menikah menapa lelaku nih pun.
1: Sayang dua.
0: Sayang yang dua. Kagem sinten bunda?
1: Niko salam kagem Bunda Danu, Bapak Multantio, Mbak Din Masudi, Bunda Roni, Bapak Sugiatno, Bapak Taufik Rahman, Bapak Mulyati Erliansa, Bu Gaji, Bunda Lestari, Bapak Yatimin. Banyak sekali.
0: Banyak sekali.
1: Terima kasih supportnya untuk Campursari Prasojo. Selamat mendengarkan.
0: Semoga saling terhibur. Support ya Bu ya. Mugi-mugi sakit kalipur menika lelakonipun Ibu Sulis. Izin.

0: Aduh, aduh, Bu Sulis yang pinky-pinky malam hari ini. Nggih katuren. Sasampunipun Bu Sulis wonten Mbak Lasmi. Pink abu-abu, nanti siapa lagi? Oh, ada ungu juga di sana. Mangga Mbak Lasmi, nanti mriki monggo. Lelakonipun menapa? Suketiki sing tak tandur pari jebule sing dukul dele. Lho kok dele malih nempe mangke Mbak Lasmi lelakonipun kagem sinten
1: buat semuanya yang mendengarkan.
0: Oke. Lupa mic-nya Mbak Lasmi.
1: Oh, iya.
0: Buat semua yang mendengarkan malam hari ini wonten ing pundi kemawon katuran menika Mbak Lasmi suket

0: Mbak Anita, menika wau kalian nemen. Saat menika monggo katuran Bu Emil. Ya ampun, bunganya kok banyak banget ini Bu.
1: Promo.
0: Disewakan ini kayaknya ya.
1: Betul. Oh,
0: okay. Wah, lucu sekali. Menapa lelakonipun?
1: Ninggal tatu.
0: Oh, ninggal tatu. Nggih. Bu Emil dalu menika badhe nyuwanten ninggal tatu katuran kagem sinten?
1: Kagem keluarga besar saya. Se-Indonesia.
0: Nggih.
1: Tadi sudah saya umumkan di grup.
0: Oh, begitu.
1: Ya. Selamat mendengarkan, selamat menonton. Di Pro 1 Jember.
0: Iya, betul. Kagem sedua ya sedherekipun Ibu Emil wonten ing pundi kemawon ingkang sampun sesarengan kalian Pro 1 RRI Jember utawi kalian kanal YouTube RRI Jember. Nah, saat menika wekdalipun Bu Emil. Nggih, badhe nyuwanten lelagonipun pun

0: Prasojo campur sari menika suwantenipun sekeweca sedoyo ngaten mlo. Nek pun dipun midhangetaken menika weh le wonten Pak Iwan. Monggo Pak Iwan
1: mriki.
0: Sugeng dalu. Nggih sehat nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Dalu menika ndamel batik.
1: Nggih,
0: sesuai kalian dinten menika. Kalih Oktober menika dipun mengeti Hari Batik Nasional. Ngaten. Omburan pakai batik, Om. Itu wastra Nusantara. Salah satunya batik, ngaten. Pak Iwan menapa lelakonipun?
1: Apa ya?
0: Napa nggih? Duka
1: Kapilut.
0: Kagem sinten?
1: Kagem Bapak Mulyanto Budanu, okay. Pak Yatimin
0: wonten
1: dalem. Kalian sedherek kula
0: nggih.
1: Suparman wonten Muncar Banyuwangi.
0: Pak Suparman wonten ing Muncar Banyuwangi. Banyuwangi.
1: Banyuwangi.
0: Banyuwangi. Lelagane pun Kak

Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Ruang Budaya Live Musik bersama dengan Campur Sari Prasojo, pimpinan Ibu Sulis. Malam hari ini kita kembali lagi ke studio dan kami akan lanjutkan perjalanan kita untuk Jember malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan baik, sehat, bahagia, banyak duitnya. Waduh. Lalu apalagi banyak batiknya. Loh, kenapa batik? Hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional, pendengar. Tepat pada hari ini, apa namanya? Tepat pada hari Jumat. Mudah-mudahan Anda hari ini tidak lupa untuk menggunakan batik kesayangan Anda. Ngobrol apa ya malam hari ini? Kita bakal ngobrol terkait batik aja deh. Kira-kira pakai batik itu biasanya kemana gitu. Selain kondangan, kalau kondangan biasanya bapak-bapak pasti andalannya adalah pakai batik begitu ya. Tapi kalau nggak kondang, kalau batik tuh selain dibawa buat dipakai buat kondangan, kemana lagi makainya? Hai, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Selamat malam yang terhormat Mbak Retno.
0: Selamat malam juga. Apa kabar Pak Abdullah?
1: Dalam keadaan sehat. Dan juga dalam keadaan aman terkendali.
0: Aman terkendali. Maksudnya gimana tuh aman terkendali?
1: Aman, tidak ada apa-apa itu, Pak.
0: Nggak ada hujan juga.
1: Ya, selalu nyaman gitu.
0: Ya, belum turun hujan ya, Pak ya?
1: Belum. Tapi ada tanda-tanda tadi, tapi tidak jadi gitu.
0: Mendung tanpa hujan.
1: No. Penting kita ini harus menghadapi secara pasrah. Dan selalu berdoa. Amin. Saya tak lupa sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, ingin mengucapkan selamat Hari Batik Nasional.
0: Alhamdulillah. Hari ini kita 2022. Banyak yang pakai batik. Sekalian juga memperingati Hari Batik. Nah, kalau Pak Abdullah pakai batiknya kemana nih Pak?
1: Batiknya itu kalau silaturahim, rumah teman akrab, teman sejati itu. Itu menggunakan.
0: Kalau nggak temannya nggak sejati, nggak ini ya, apa namanya, nggak pakai batik gitu ya.
1: Kalau teman-teman biasa tuh batik-batik yang biasa gitu.
0: Maksudnya?
1: Jangan terlalu gemerlap gitu, Pak Retno. Kalau teman sejati harus gemerlap gitu, Pak Retno.
0: Siap.
1: Yang penting kita menyemarakkan dan selalu menggunakan batik di mana saja Anda berada gitu, Pak Retno. Karena batik itu harus perlu dilestarikan gitu kan.
0: Betul. Ini adalah salah satu khasanah. Waduh.
1: Betul. Karena itu termasuk salah satu budaya nasional. Tidak boleh dibiarkan begitu saja gitu, Pak Reno.
0: Betul.
1: Hanya kita ini merasa ada di kawasan NKRI, seharusnya menggunakan batik.
0: Iya, nggak tiap hari juga kan Pak, harusnya ya Pak. Tiap hari pakai batik ya repot nanti. Karena baju batiknya juga banyak nggak? Kalau misalnya Pak Abdullah banyak nggak punya baju batik Pak?
1: Dua saja.
0: Dua saja?
1: Iya. Dua, selain itu gunakan pakaian putih, baju putih juga. Dua saja, tapi bagus gitu, Pak Retno. Itu pokok kita itu mengambil apa adanya, Pak Retno. Iya.
0: Oke deh.
1: Sesuai dengan ukurannya, kan gitu, Pak Retno. Kalau ukurannya kecil, jangan digede gitu, Pak Retno. Ya.
0: Siap.
1: Nanti bisa ambruk sendiri, kan gitu, Pak Retno. Ya.
0: Iya.
1: Sesuai dengan apa adanya. Oh ya, Pak Reno, boleh request lagu, Pak Reno?
0: Pengen dengar apa, Pak?
1: Pengen dengerin itu, Pak Reno, dari Ebit ke Adi.
0: Yang
1: itu Baratno Kamelia. Kamelia 4. Ya.
0: Kau sungguh berubah.
1: Mantap banget. No gitu loh.
0: Aduh. Oke deh.
1: Yeah.
0: Siap.
1: Semuanya ada. Selamat mendengarkan. Mm-mm. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Bahagia semuanya untuk Mbak Retno.
0: Siap.
1: Yang selalu saya hormati, selamat bertugas. Semoga Mbak Retno ke depan tambah ceria.
0: Harus dong.
1: Tambah rezekinya dan selalu semangat. Amin.
0: Amin.
1: Buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Terima kasih, Mbak Retno.
0: Baik.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih buat Pak Abdullah yang tadi udah cerita kalau pakai batik selain ke kondangan itu biasanya ke rumah teman dekat gitu ya, ke kerabat begitu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar masih baik, Mbak Retno? Kabarnya masih baik?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Bapak gimana?
2: Ya alhamdulillah, sehat-sehat aja.
0: Syukurlah.
2: Walaupun sedikit ada gangguan.
0: Gimana?
2: Walaupun sedikit ada gangguan.
0: Gangguan apa tuh, Pak?
2: Gangguan apa? Gangguan pada ya pada suara kurang enak gitu, Mbak. Kayaknya ada flu sedikit gitu, Mbak. Ini udah mendingan, Mbak. Ada kayak kemarin-kemarinnya apa waktu malam itu sampai waktu apa waktu acaranya Ruang Rindu malam Senin kalau tidak salah. Itu saya masuk kebetulan ada Mbak April, sampai Mbak April itu lupa pada suara saya.
0: Kok bisa sampai lupa ya?
2: Karena ini karena perubahan suara. Suara ini, Mbak. Biasanya enggak gitu, sampai Mbak April sampai tanya dari mana gitu. Itu setelah saya paparkan baru ingat Mbak April gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah mendingan lah. Apa hampir pulih kembali.
0: Syukurlah kalau begitu. Ini kalau Pak Putra punya baju batik banyak nggak? Biasanya ya, dipakainya kemana sih?
2: Nggak banyak tapi ada lah gitu, Mbak. Ya pakainya kalau ada acara apa? Acara pertemuan rutin atau acara yang lain lah gitu, Mbak. Kadang-kadang saya pakai undangan, pakai ke apa acara apalah gitu yang kira-kira untuk pantas dipakai batik itu, Mbak. Itu ya mudah, alhamdulillah lah, walaupun batiknya sekarang saya masih saya opening gitu, Mbak. Bukan cuma ada acara apa, pokoknya semua acara saya pakai batik gitu, Mbak. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan
0: berarti punya ini, banyak stok batiknya ya?
2: Ya enggak begitu banyak, adalah gitu, Mbak. Karena batik itu kemanapun, apapun yang dia pakai ke bawahnya, untuk atasnya saya pakai batik, terus bawahnya kadang pakai celana. Kalau cuma di lingkungan undangan istri kecilan, saya pakai sarung. Alhamdulillah, batik itu kayaknya pantas untuk semua acara dipakai gitu, Pak ya.
0: Memang begitu.
2: Iya. Kadang-kadang saya sampai teman beda dengan yang lain gitu, Mbak. Kadang yang lain tidak pakai batik, cuma saya yang pakai batik gitu, Mbak. Iya. Ya mudah-mudahan lah batik yang saya gunakan ini bermanfaat.
0: Amin.
2: Request lagunya, Mbak.
0: Apa tuh, Pak?
2: Lagunya saya minta apa, di batas kota aja, Mbak.
0: Di batas kota.
2: Iya.
0: Punya Tommy Jepisa.
2: Iya, Tommy Jepisa.
0: Oke deh.
2: Iya, ada gitu aja, Mbak. No. Apa? Itu aja yang bisa saya bincangkan sama Mbak Retno.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Insya Allah selalu begitu ya.
2: Ya oke, semoga bisa jumpa di lain waktu. Dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kemarin-kemarinnya saya sempat apa? Sempat ke kawasan Sumber Jambi, ke Sukowono. Bahkan di sana orang bilang wadahnya bukan main. Gitu, Mbak. Tapi saya bilang, Mbak, kalau panasnya bukan main, mudah-mudahan yang punya tanaman tembakau mudah-mudahan cepat kering gitu. Karena itu harapan dari semua petani tembakau, Mbak.
0: Pastinya begitu, karena kan tembakau itu perlu dikawal, jangan sampai kena hujan, begitu ya, Pak?
2: Iya, betul. Waktu itu saya persis di depan rumahnya orang, saya hampiri dekat dengan masjid, okay. Gitu, Mbak. Nah, waktunya udah adzan duhur, kok masjid ini gak ada adzan gitu. Saya tanya, kemana kok gak ada adzan gitu. Oh, orangnya masih ini masih sibuk dengan tembakau gitu, Mbak.
0: Iya, iya sih.
2: Ya mudah-mudahan apa membawa hasil lah.
0: Amin. Baik.
2: Ya udah gitu aja, Mbak.
0: Baik, Pak Putra, terima kasih banyak ya.
2: Waktunya. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasti sering menggunakan batik untuk kehidupan sehari-hari dan pasti bangga menggunakannya. Iya, batik merupakan warisan budaya leluhur yang menjadi identitas Indonesia, yang perkembangannya berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit setelah abad ke-18 dan 19. Tapi, sudahkah Anda tahu? Menurut W. Katcher dalam bukunya Perindustrian Batik di Pulau Jawa, pemilihan kata batik ini bermakna dari menitik atau menetes, yang berasal dari kata kerja membatik atau membuat titik-titik. Artinya, batik bukanlah sekedar kain atau busana saja, tetapi proses membuat titik-titik motif menggunakan canting dan lilin. Sudah pernahkah Anda belajar membatik?
1: Ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini,
1: itu ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pendengar, yang jelas saat ini yang namanya batik itu tidak hanya digunakan dalam acara-acara formal saja. Banyak yang menggunakan batik dalam waktu yang santai. Dan modelnya pun sekarang beragam, macam-macam. Batik ini kan merupakan salah satu bagian dari wastra Nusantara yang merupakan warisan tak benda. Nah, monggo. Waduh, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Ibu.
1: Malam juga, anakku sayang, cantik.
0: Oke, Ibu punya batik, Bu?
1: Oh, punya. Walaupun taplak meja punya batik, spray batik, segala macam batik.
0: Oh, gitu. Suka batik yang batik. Motif-motif batik itu suka.
1: Iya, oh suka sekali. Kalau dulu belum di Jember belum ada batik apa batik Pekalongan itu, yang dari Jawa Tengah. Sekarang sudah ada di Jember Pekalongan tak anu dulu, tak bindel dulu gitu. Dan kalau yang di Jember ini kan batiknya merupakan tembakau itu.
0: Oh iya.
1: Merupakan tembakau. Dan kalau di Surabaya, di mana di Situ Bangsa apa di Bondowoso itu daun singkong juga punya. Daerah mana-mana juga punya, namanya batik, batik manapun saya punya gitu loh. Iya itu. Dulu mbah-mbah saya ini tukang batik itu pakai
0: canting.
1: Iya pakai canting. Mbah saya itu tukang batik itu. Orang nyari apa kata Jawanya itu sewek. Itu dibatik lagi kalau sudah itu sudah usang itu, tapi kainnya masih bagus itu dibatik lagi gitu. Batik Gawang, Pasar Jagat, Sidomukti gitu itu.
0: Okay.
1: Iya, saya punya yang Sidomukti. Iya itu.
0: Dipakai kemana biasanya, Bu?
1: Kalau kalau cewek itu?
0: Ya cewek ya baju batik.
1: Kalau baju batik itu ya kalau pas waktu ada undangan gitu itu pakai baju batik. Kalau di rumah-rumah ya batik, tapi daster gitu.
0: Dasternya yeah. Juga ini ya. Dasternya itu juga motifnya batik, juga ya. Batik begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul. Ya daleman juga batik gitu loh. Tapi buat sendiri kalau daleman tuh batik itu. Segala batik ini. Iya kalau bisa karpet ini tak anu batik juga. Kalau ada gitu loh. Kalau ada karpet ada bentuk batik juga ya mungkin tak beli gitu loh.
0: Gitu ya.
1: Cinta batik.
0: Okay.
1: Karena bapak saya dulu itu pencinta batik juga gitu. Malah dia itu nganut sama canting itu gitu. Bapak saya dulu gitu.
0: Okay.
1: Dari Mbak Boyot itu dulu. Turun sama Mbak, turun sama Ibu gitu. Saya yang tak diturunin. Tapi belajar saya. Ya itu
0: memang harus belajar ya.
1: Batik ini ya. Sampai cucu saya ini pakai batik.
0: Pakai batik semua jadinya ya.
1: Iya cucu saya pakai batik yang di Malang, yang di mana gitu. Kalau cucu saya kalau pas waktu kuliah waktu batik ya pakai batik, yang SMA ya gitu, kalau pas waktu batik ya pakai batik gitu. Kalau udah pakai batik itu ya bukan waktu batik ya pakai seragam biasa itu.
0: Tapi lebih pakai batik ke acara-acara formal berarti ya Bu ya?
1: Iya betul.
0: Oke deh.
1: Pencinta batik mulai dulu. Saya masih ngeletruk juga ya gitu.
0: Batik pokoknya andalan batik, ini ya. Andalan
1: kecil. Sampai sekarang, sampai umur 89 nih.
0: Gimana?
1: Kita batik. Kita batik. Ya semoga anak-anak saya semua-muanya yang di sana juga pencinta batik ya.
0: Siap.
1: Ya sudah, udah boleh minta lagu-lagunya sudah di.
0: Iya, ini waktunya tinggal mepet banget ini sudah, Bu.
1: Mas Lilinya itu pencernakalan itu ya.
0: Kenapa? Kenapa, Bu?
1: Enggak bergurau ya.
0: Oke.
1: Orang ganteng sendiri kok itu ya. Salamnya untuk semua-muanya.
0: Siap.
1: Dalam apa? Dalam hari-hari batik ya, sudah ya.
0: Memang hari
1: yang pakai batik juga. Batik.
0: Siap.
1: Makasih waktunya.
0: Baik, sama-sama.
1: Tadi enak-enak kok mulai buka itu. Lesnya juga gitu, enak-enak suaranya.
0: Betul sekali.
1: Iya, makasih waktunya. Hati-hati nanti kalau pulang sayang ya.
0: Baik.
1: Kesehatan, barokah, umur, lancar rezekinya. Diberi rezeki yang barokah, yang melimpah ruah. Makasih. Ruang rindu anakku saya.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, obrolan kita seputar batik aja dulu begitu ya. Karena memang hari ini kita sedang memperingati hari batik. Kadang jadi banyak yang bertanya sebenarnya batik dan wastra nusantara itu bedanya di mana. Nah, wastra nusantara itu adalah keberagaman motif-motif kain yang ada di Nusantara. Jadi baik kain tenun ataupun mungkin juga kain apa ya, macam-macam jenis kain batik itu kan punya motif-motif. Nah, itu kekhasan daerahnya itu adalah yang menjadi bagian dari wastra nusantara, termasuk batik.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara pagi setiap hari jam 5 pagi.
0: Pernah mendengar istilah wastra? Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, artinya kain atau busana. Di Indonesia, wastra memiliki makna yang jauh lebih dalam. Wastra adalah kain tradisional yang lahir dari perjalanan budaya suatu daerah. Bukan hanya batik, tenun, songket, ulos, dan tapis, hingga berbagai kain tradisional lainnya disebut sebagai bagian dari wastra nusantara. Masing-masing menjadi identitas budaya yang membedakan satu daerah dengan daerah yang lain. Melestarikan wastra nusantara

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu jam terakhir saya bersama dengan Anda. Saya sapa untuk Anda yang malam hari ini pendengar mungkin baru saja bergabung bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam. Meskipun sisa waktu tidak banyak, tapi mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa menorehkan rasa bahagia.

0: Tahun 1953 menjadi momen penting dalam dunia sains. Dua ilmuwan, James Watson dan juga Francis Crick, mengumumkan model struktur DNA berbentuk helix ganda atau double helix. DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi tentang tubuh kita, mulai dari warna mata, golongan darah, hingga sifat yang diwariskan dari orang tua. Model helix ganda ini menjelaskan bagaimana informasi genetik bisa disalin dan diturunkan ke generasi berikutnya. Penelitian mereka juga didukung data penting dari ilmuwan Inggris Rosalind Franklin melalui foto sinar X yang dikenal sebagai foto 51. Penemuan struktur DNA ini menjadi dasar perkembangan biologi molekuler, tes DNA, hingga teknologi medis modern yang kita kenal sekarang.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Karena malam hari ini kita sampai pada menit ke 24 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Adakah yang masih beraktivitas malam hari ini atau mungkin ada yang masih olahraga? Pendengar, akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang memilih untuk berolahraga di malam hari. Baik itu mungkin nge-gym atau lari, karena disesuaikan dengan aktivitas mereka yang kadang-kadang baru selesai di setelah maghrib begitu ya. Ya, di sisi lain salah satunya adalah olahraga lari. Lari pada malam hari ini sebenarnya bikin kita bertanya ya, aman gak sih? Dampaknya bagaimana kira-kira untuk kesehatan dan kualitas tidur kita atau resiko cedera? Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret Surakarta, Rumi Iqbal Does, menjelaskan terkait dengan belum ada bukti ilmiah sebenarnya yang kuat, yang konsisten bahwa yang membuat informasi terkait dengan bahayanya konsisten lari pada pagi, sore, atau bahkan malam hari. Jadi lari pada malam hari tetap dapat memberikan manfaat selama dilakukan dengan rutin, intensitasnya sesuai, dan diimbangi dengan kualitas tidur kita. Jadi kalau misalnya kita habis lari susah tidur ya, terus besok harus berangkat pagi-pagi, akhirnya tidur kita kurang, dan itulah yang akhirnya menyebabkan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan dampak dari lari di malam hari itu kurang bagus. Tapi sebenarnya secara kesehatan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

sudah mendengar terkait dengan informasi-informasinya, pemerintah akan kembali menyiapkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk tahun 2026 bagi pekerja pada kuartal 4 2026. BSU ini rencananya akan diberikan kepada 13 juta pekerja sekaligus untuk periode 3 bulan, Oktober, November, Desember. Besaran bantuannya itu mencapai 300 ribu per bulan. Jadi setiap pekerja akan menerima BSU total sebesar Rp900.000. Nah, pendengar, rencana pemberian BSU ini sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto.

ini ya. Sabar dulu, jangan gampang terburu-buru untuk mempercayai informasi mengenai daftar penerima, jadwal pencairan, ataupun mungkin juga cara mendapatkan BSU 2026 yang memang belum diumumkan. Nanti akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah ya. Sabar dulu pendengar. Jadi kalau misalnya Anda udah pernah dapat dan mau tahu dapat atau enggak untuk yang saat ini, sabar dulu, memang pemerintah untuk kali ini belum memberikan informasi lebih detail lagi terkait dengan siapa kriteria penerima dan kapan jadwal pencairannya.

bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Bahagia rasanya bisa melewatkan banyak waktu bersama dengan Anda malam hari ini. Harapannya kita besok punya kesempatan pendengar untuk kembali bersama-sama menghabiskan banyak waktu di akhir pekan yang mudah-mudahan saja membawa banyak berita bahagia. Tapi saya mohon izin pamit undur diri dulu. Selamat beristirahat untuk Anda dan sampai jumpa esok hari. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

pendengar, dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk temani Anda di hari Jumat, tepat pada 2 Oktober 2026. Mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi dan rasa bahagia yang kita miliki. Esok hari kami akan kembali hadir melalui 95,4, 91,6 dan juga melalui RRI Digital. Namun untuk malam hari ini pendengar dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, kami harus pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember yang mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8, dan 91,6 MHz. Untuk edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Grasiar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Kapur 1 dimanapun Anda berada. Coba kembali bersama dengan saya, Sandy Wira, yang temani Anda di perjalanan Jember pagi ini, edisi dari Sabtu 3 Oktober 2026, dimana kami akan hadirkan beragam program dan juga informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi untuk Anda, kemudian berlanjut di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Buletin Pagi. Untuk berita terupdate lainnya kami hadirkan melalui berita Pro 3 di pukul 7. Kemudian di pukul 8 kami akan hadirkan informasi seputar Peranda Asta Cita, dan di pukul 9 kami akan hadirkan sketsa olahraga. Tetap bersama kami mendengar. Saat ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan tema Angka 1 dalam Al-Quran bersama dengan Ustadz Haji Abdul Hamid MPD. Selamat pagi dan selamat ikuti.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka Memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwanihi min al-anbiya' al-mursalin wasyuhada wal awliya as-salihin thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furina wa muallimina fid din wa dhawil hukuki alaina wa jami'na lamanna misazana wa asana wa nasana ثم إلى حضرة جميع من أنفق أموالهم وأنفسهم في أدنى خصوصا إلى حضرة خلي محفوظ من أدنى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang memberikan kelapangan hati sehingga pagi ini kita bisa berkumpul berjamaah melaksanakan sholat subuh dan kita berkumpul dalam majelis ilmu. Pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan pembahasan kita tentang angka-angka yang ada dalam Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang angka satu atau angka ahad dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kata ahad itu bukan hanya ahad saja, ada yang wahid, ada yang ihda, ya, ada yang ahada asyara. Itu di dalam Al-Quran terulang sebanyak 142 kali. Angka yang paling banyak di dalam Al-Quran dibanding angka-angka yang lain. Ya. Kemudian dari kesemuanya 142 kali disebutkan itu tidak semuanya merupakan sifat Allah. Yang merupakan sifat Allah hanya ada 22 kali disebutkan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Maidah, surat Al-An'am, dan banyak lagi, ada 19 surat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita lihat satu-satu ayat yang mengandung kata ahad. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 133. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadhara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum, apakah kamu semua syuhada'a, menyaksikan idh hadhara Ya'qub al-maut, ketika datang kepada Nabi Ya'qub itu kematian. Idh qala li banihi, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada putra-putrinya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah setelah aku mati. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Mereka semua berkata, na'budu, kami akan menyembah ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu,
Bapak engkau yakni Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishak dan Nabi Ishak, ilahu wahidan sebagai Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun dan kami adalah orang-orang yang Islam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menggunakan kata ilahan wahida, kata wahid, dan ada kalanya Allah menggunakan kata ahad. Ya, kalau dalam ilmu bahasa kata ahad itu lebih menekankan kepada keesaan, kalau wahid itu lebih pada angka deretan. Wahid itu biasanya kalau menyebutkan angka 1, kemudian angka 2, angka 3, dan seterusnya itu menggunakan kata wahid. Tapi kalau untuk ahad itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditambahi lagi. Ya, kalau wahid masih bisa. Ya, masih umum, setelah itu ada deret angka berikutnya. Kemudian Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah juga ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu warrahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu warrahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim seringkali berhubungan, cuman dua kata ini meskipun hampir sama tapi berbeda. Ar-Rahman itu para mufasir menyebutkan, mengartikan bahwa Ar-Rahman itu sifat pengasih Allah kepada semua hambanya di dunia. Ar-Rahim itu sifat pengasih Allah yang diberikan nanti hanya di akhirat saja. Jadi Allah itu menyayangi semua umatnya, yang durhaka maupun tidak, tapi Allah lebih sayang kepada mereka yang nurut, seperti itu. Jadi kalau Ar-Rahman diartikan Maha Pemurah, Allah itu murah, semua diberi. Tapi Ar-Rahim itu hanya sifat sayang Allah yang diberikan kepada orang yang disayangi saja, yang nurut, ya. Kemudian ayat berikutnya surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab ini dikonotasikan kepada dua golongan, yakni mereka yang percaya kepada kitab Taurat dan mereka yang percaya kepada kitab Injil. La taglu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas. Wa la taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan mengatakan kepada Allah kecuali yang hak, kecuali yang benar. Ya, maksudnya melampaui batas itu orang-orang ahli kitab saking percayanya kepada Nabi, sampai-sampai mereka itu mengatakan Nabi itu melebihi kapasitasnya sebagai Nabi. Ya, seperti orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, karena saking mengagungkannya kepada Nabi Isa, itu kan melampaui batas. Padahal Nabi Isa itu hanya sekedar Nabi. Ya. Innamal Masihu Isa ibn Maryam, sesungguhnya Al-Masih, Nabi Isa putranya Siti Maryam, Rasulullah, itu hanya sekedar Rasul saja. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, yang mana kalimat Allah, ucapan Allah itu sampai kepada Siti Maryam. Wa ruhu minhu, dan ada tiupan roh
dari Allah kepada Siti Maryam sehingga Siti Maryam ini bisa hamil. Fa'aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Kalau rusul itu jamak, jamak dari rasul, rasul itu satu utusan Allah satu orang. Kalau rusul itu banyak. Wala taqulu salasa, jangan kamu mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga. Intahu khairul lakum, berhentilah dari ucapan bahwa Tuhan itu ada tiga. Khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Innamallahu, sesungguhnya Allah itu ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Subhanahu, maha suci dari segala bentuk persekutuan. Ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari punya anak. Allah itu enggak punya anak, tapi kok mereka katakan punya anak. Allah itu maha suci, enggak mungkin Allah punya anak, kan begitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah itu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah itu sebagai pelindung, sebagai pemelihara. Wakil itu mestinya memelihara dan melindungi. Jadi kalau ada wakil rakyat itu seharusnya memelihara dan melindungi rakyat, ya bukan sebaliknya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh benar-benar kafir orang yang berkata bahwa Allah itu seorang yang dari tiga. Ketiga dari tiga oknum, maksudnya begitu. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Jadi kalau orang Nasrani mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari Trinitas, Trinitas itu mereka anggap sebagai Tuhan mereka itu kan ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu Malaikat Jibril, Tuhan Anaknya itu Nabi Isa, dan Tuhan Bapaknya itu Allah. Jadi mereka tetap beranggapan bahwa Siti Maryam itu bukan Tuhan, ya manusia. Mereka menganggap Nabi Isa yang Tuhan. Mengapa orang Nasrani sampai menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan? Karena Nabi Isa itu luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Makanya Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, karena kemampuannya tidak seperti manusia pada umumnya. Wa illam yantahu amma yaquluna, seandainya mereka tidak berhenti untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, layamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, maka niscaya kami akan rasakan kepada orang-orang yang kafir, minhum, sebagian dari mereka, azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Ya. Jadi kalau mereka tetap mengatakan Tuhan itu tiga, mereka akan disiksa. Karena Allah itu maha esa, jangan disekutukan. Jangan disekutukan dengan apa saja. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, qulillahu syahidun baini wa bainakum, wa ukhiya ilayya hadzal qur'anu la unzirakum bihi wa man balag, a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, qul la ashhadu, qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Qul,
katakanlah kalau ada perintah mengatakan seperti ini, berarti Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, "Qul, wahai Muhammad, katakan, ayyusyai'in, siapakah akbar yang lebih kuat syahadatan persaksiannya?" Qulillah, katakanlah Allah yang paling kuat persaksiannya. Artinya Allah itu bisa menyaksikan kapan saja, di mana saja, sedetail apapun Allah itu bisa menyaksikan. Syahidun, Allah itu maha menyaksikan, baini wa bainakum, antara aku dan antara kamu. Wa uhiya ilayya, dan memberi wahyu kepadaku, hadzal Qur'an, Qur'an ini. La unzirakum, maka niscaya aku akan memberi peringatan kepadamu. Nadhir itu artinya peringatan. Bihi, dengan Al-Quran. Wa mambalag, dan kepada orang-orang yang nyampe kepada mereka Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu nyampe kepada kita, berarti kita mendapat peringatan dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai peringatan, artinya pengingat kita. Kita kadang-kadang salah, maka perbanyak membaca Al-Quran, maka niscaya kita akan ingat bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Latashhaduna, maka niscaya mereka akan menyaksikan, ma'allahi ilahan akhar, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kulla ashadu, katakan, aku tidak mengakui. Jadi kalau ada orang yang sampai kepada mereka kitab-kitab dari Allah, dan mereka mengatakan, annama allahi ilaha alihatan ukhra, sesungguhnya bersama Allah itu ada Tuhan yang lain. Jadi mereka menganggap bahwa malaikat Jibril itu sebagai Tuhan, Rasul, kemudian Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la ashadu, aku tidak mengakuinya. Qul innama huwa ilahu wahid, katakan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Wa innani bari'u mimma tusyrikun, aku tidak ikut-ikut terhadap apa yang mereka persekutukan. Surat berikutnya, surat At-Taubah ayat 31. Satu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan, ittakhadhu itu mengangkat atau mengambil, akhbarahum, rahib-rahib mereka, wa ruhbanahum, orang-orang alim dan rahib-rahib mereka, arbaba, sebagai Tuhan selain Allah. Arbaba min dunillah, sebagai Tuhan, sebagai Rob selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, termasuk juga Nabi Isa putranya Siti Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, ilaha wahida, kepada Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maksudnya, saat itu mereka, orang-orang ahlu kitab itu, mempercayai apa yang disampaikan oleh orang-orang alim di antara mereka dan rahib-rahib mereka. Jadi rahib itu bisa diartikan pendeta. Mereka itu percaya, tapi kepercayaan mereka itu tidak didasari dengan akal. Pokoknya percaya, itu tidak boleh. Jadi kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang ulama, kita harus harus memikirkan dulu, mempertimbangkan
apakah yang kita ikuti ini benar. Sebab bisa jadi ulama yang kita ikuti itu pendapatnya salah. Kecuali memang mereka yang jauh dari kepentingan, yang mereka benar-benar menyampaikan apa yang hak, maka niscaya kalau kita mengikuti mereka insya Allah selamat. Cuman saat ini ulama itu kadang-kadang ada yang punya kepentingan. Jadi kalau kita mengikuti mereka tanpa ada pertimbangan atau mengikuti dengan membabi buta, itu membahayakan. Sebab bisa jadi apa yang mereka sampaikan itu satu hal yang kurang benar. Ya. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Yusuf ayat 39 yang menceritakan pertemuannya Nabi Yusuf dengan temannya di penjara. Nabi Yusuf berkata, "Ya sahibai sijnu, wahai sahabat-sahabatku sepenjara, arbabum mutafarriqun, manakah yang lebih baik, yang lebih mengurus?" Rabbun itu artinya mengurusi, Rabbul Alamin yang mengurus alam, ibu rumah tangga atau pengurus rumah tangga itu disebut juga Rabbat Manzil. Rabbun itu artinya yang mengurus. Arbabun, manakah yang lebih mengurusi? Mutafarrikun, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam. Khairun, yang lebih baik, amillah, daripada Allah. Jadi temannya Nabi Yusuf saat itu yang berada di penjara itu ada dua. Sohibai, sohibai itu berarti ada dua temannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tanya kepada mereka, siapa Tuhan yang lebih mengatur, lebih mengurusi umatnya, mereka yang banyak jumlahnya itu atau Allah yang Maha Esa? Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya. Saat itu dua sahabatnya Nabi Yusuf ini asalnya tidak percaya kepada Allah. Tapi setelah Nabi Yusuf itu menunjukkan betapa agungnya sifatnya Nabi Yusuf, akhirnya dua orang ini percaya kepada Nabi Yusuf. Dua orang ini mau beriman kepada Allah. Sampai salah satu dari temannya Nabi Yusuf ini ada yang dihukum mati karena kesalahannya, dan satunya lagi dibebaskan. Dibebaskan menjadi pelayan kerajaan. Kemudian Allah menyebutkan lagi di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mar rabbus samawati wal ardi. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Samawat di situ langit yang jumlahnya ada 7, wal ardi dan satu planet bumi. Kulillah, katakanlah Allah yang mengatur langit dan bumi. Kul afattakhadtum, apakah kamu akan mengambil min dunihi selain Allah aulia sebagai pelindung, la yamlikuna li anfusihim, padahal mereka tidak menguasai pada diri mereka naf'an, manfaat. Artinya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu sebenarnya enggak ada manfaat, enggak bisa berbuat untuk mereka sendiri. Karena saat itu zaman Rasulullah selain Allah itu banyak berhala. Berhala itu kan gak bisa berbuat untuk diri mereka sendiri. Iya. Wala dorot, mereka juga tidak bisa menimbulkan madorot. Tidak menimbulkan lawan kata dari manfaat. Iya. Kemudorotan. Kul hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama yang melihat dan yang buta? Am hal yastawil dhulumat wan nur, apakah sama
yang gelap gulita dan yang terang. Am ja'alu lillahi syuraka, apakah akan mereka jadikan untuk Allah itu sekutu? Khalaqu ka khalqihi, mereka menciptakan seperti yang diciptakan Allah. Fatashabahal khalqu alaihim, maka tashabaha itu menyerupai, menyerupai ciptaannya. Qulillahu khaliqu kulli syai', katakanlah bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Qulillahu khaliqu kulli syai', katakanlah bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, Dia itu yang maha esa dan yang maha perkasa. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 48 dan ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidul qahhar. Yauma tubaddalu, hari ketika diganti, al ardu, bumi, ghairal ardi, dengan bumi yang lain, wasamawatu, dan langit-langit, wabarozu, dan mereka berkumpul, barozu, barozu itu artinya berkumpul tapi dengan tertib. Dalam bahasa sederhana kita mungkin bisa diartikan berbaris. Barozu lillahil wahidil qahhar, menghadap kepada Allah, Tuhan yang maha esa lagi maha perkasa. Hadza balagun, yang ayat 52, hadza balagun linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Hadza Al-Qur'an ini balaghun, adalah penjelasan yang sempurna, linnas, bagi manusia, penjelasan yang nyampe kepada manusia. Waliyunzaru, dan mereka diberi peringatan, bihi, dengan Al-Qur'an. Waliya'lamu, dan mereka semua tahu, annama huwa ilahu wahid, sesungguhnya Dia Allah itu Tuhan yang maha esa. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal, zakkara itu ada makna mubalaghah, berarti berulang-ulang. Ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal. Jadi orang-orang yang berakal itu akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an yang diturunkan. Ya. Kemudian surat An-Nahl ayat 50, ayat 22 dan ayat 51. Ya, ini ada yang terhapus ini. Allah berfirman dalam ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid, falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirin. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang maha esa. Falladzina la yu'minun, dan orang-orang yang tidak beriman, bil akhirah, terhadap akhirat, qulubuhum munkirah, hati mereka itu ingkar. Wahum mustakbirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Itu terjemahannya, terjemahnya ayat tersebut. Kemudian ayat 51, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la yattakhidhu ilahaini tsnaini. Wa qala, dan berfirman Allah, la tattakhidhu, janganlah engkau mengambil, ilahaini, dua orang Tuhan, dua Tuhan, isnaini,
dua Tuhan, innama huwa, sesungguhnya Allah itu ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Wa iyaya farhabun, maka hendaklah kepadaku kamu semua takut. Rahib itu artinya takut. Masyarul hadirin rahimakumullah, selanjutnya surat Al-Kahfi, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini adalah manusia, mislukum semisal kamu, seperti kamu. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap bertemu Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka berbuatlah amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhanmu satu pun. Jadi kita dalam beribadah jangan sampai menyekutukan Allah. Kadang-kadang kita beribadah itu kan menyekutukan Allah tanpa terasa. Contohnya, kita melaksanakan sholat itu bukan karena Allah, tapi karena hal-hal yang lain. Berarti kita sudah menyekutukan Allah. Kita sholat misalkan ingin diperhatikan orang, berarti sholatnya itu karena ingin diperhatikan, bukan karena Allah. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, orang yang melakukan hal seperti ini itu namanya riya. Riya itu ingin dilihat. Dan riya itu berarti melakukan sesuatu bukan karena Allah. Seharusnya kita dalam beribadah itu kan karena Allah. Jadi melakukan apapun itu karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Tapi namanya setan kan mesti menggoda kita supaya kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Atau justru kita melaksanakan suatu ibadah tapi kita enggak dapat pahalanya. Karena riya itu akan menghanguskan pahala dari apa yang kita lakukan. Orang sholat meskipun dia itu jungkir balik sholatnya sehari semalam berapa kali, tapi kalau itu dilakukan bukan karena Allah, maka niscaya pahalanya itu akan sia-sia, enggak didapatkan. Jadi kadang-kadang ada orang yang sholatnya itu rutin istiqomah, tapi dia enggak dapat pahalanya kalau melakukan sholatnya itu bukan karena Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masih ada ayat-ayat yang lain banyak sekali. Jadi kalau kita mau membahas tentang kata ahad, angka satu di dalam Al-Quran, ini jumlahnya banyak sekali. Yang terkait dengan sifat Allah saja itu ada 22 kata. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, angka satu itu adalah angka puncak. Angka puncak yang mesti menjadi faktor dari semua angka. Jadi kalau genap itu kan faktornya salah satunya itu angka 2. Tapi kalau angka 1 itu pasti menjadi faktor perkalian dari semua angka. Artinya Allah itu kan Maha Esa. Allah itu menjadi penyebab semuanya ini ada. Jadi semua itu akan kembali kepada Allah. Angka satu itu pangkalnya. Semua itu juga diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menjadi faktor terjadinya alam ini, faktor diciptakannya kita. Jadi menjadi dasar semuanya. Seharusnya kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah. Cuma kadang-kadang kita itu kurang pasrahnya kepada Allah, sehingga masih ada khawatir ini, khawatir itu, dan sebagainya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga

Semoga kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberi kemudahan dalam menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa-dosa keluarga kita yang sudah meninggal dunia, dan melipat gandakan pahala mereka. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Semoga kita yang saat ini sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Semoga kita yang saat ini sedang sehat dijaga oleh Allah supaya tidak sakit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Maher Zain masuk dalam daftar penyanyi muslim paling berpengaruh di dunia untuk edisi 2021 versi themuslim500.com. Maher Zain masuk ke dalam kategori muslim paling berpengaruh di bidang seni. Penyanyi asal Swedia keturunan Lebanon itu telah menggaung suaranya di berbagai negara dengan penduduk muslim lewat lagu-lagunya. Di Indonesia, Maher Zain punya basis penggemar yang kuat. Debut dengan album Thank You Allah, Maher Zain telah meroket ke puncak chart musik Amazon's World Music. Dia pun jadi seniman muslim paling banyak diikuti di media sosial dengan jumlah pengikut hingga puluhan juta dari seluruh dunia. Maher Zain juga jadi musisi muslim

Selamat pagi saudara pendengar, hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu terakhir bulan September hingga awal Oktober 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu terakhir bulan September hingga minggu pertama di bulan Oktober 2026 bersama saya Hidayat. Berita pertama kita awali dengan berita PT Kereta Api Indonesia akan memberlakukan diskon harga tiket hingga 19% untuk kereta api rute jarak menengah hingga jauh. Pemberlakuan diskon atau potongan harga tersebut sebagai wujud kepedulian PT Kereta Api Indonesia kepada pelanggan di tengah momentum peringatan hari ulang tahun yang ke-81. Selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, PT KAI menghadirkan promo diskon 19% dalam rangka hari ulang tahun ke-81. Melalui promo ini, pelanggan cukup membayar 81% dari harga tiket untuk perjalanan dengan sejumlah kereta komersial yang ada di Jawa dan Sumatera. Promo dapat dipesan mulai tanggal 28 September 2026 dengan periode keberangkatan mulai tanggal yang sama hingga H+45. Tiket tersedia melalui aplikasi Akses by KAI dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa promo berlaku untuk kereta komersial kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Tarif tersebut juga bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh, menengah, maupun dekat, termasuk skema Original Destination atau OD dan tarif parsial.
2: Kami berharap program ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus semakin meningkatkan minat menggunakan kereta api untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Khusus di wilayah Daop 9 Jember, promo tersebut dapat dimanfaatkan untuk perjalanan menggunakan KA Sangkuriang, Blambangan Express, KA Pandalungan, Pandalungan 2, Mutara Timur Fakultatif, Ijen Express, Wijaya Kusuma, KA Logawa, dan Ranggajati.
1: Cahyo menambahkan promo tersebut tidak berlaku untuk perjalanan menggunakan suite class compartment, luxury, priority, imperial, panoramik, maupun kereta wisata lainnya. Tarif diskon juga tidak bisa digabungkan dengan reduksi ataupun promo lainnya. Cahyo mengingatkan kuota tiket dengan tarif promo terbatas. Masyarakat yang sudah memiliki rencana perjalanan disarankan untuk melakukan pemesanan lebih awal karena tiket dapat habis apabila permintaan tinggi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Tiga orang warga Jember yang hilang dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 beberapa waktu lalu, hingga kini masih terus dilakukan upaya pencarian. Diperkirakan proses pencarian korban akan berlangsung hingga awal bulan Oktober 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, tiga warga Jember yang menjadi korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam pencarian. Operasi pencarian korban diperpanjang hingga 2 Oktober 2026 setelah periode pencarian sebelumnya berakhir pada 26 September. Kepala BBBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan tiga warga yang masih dicari yaitu Armi Minamri Robi usia 34 tahun warga Balung, M. Abdul Roshid 30 tahun warga Jenggawa, serta Ave Jaya Rutinka usia 44 tahun warga Mayang.
3: Itu sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi. Kami terus akan mengupdate kaitan dengan informasi dari DFI yang Polda di Banjarmasin sana untuk kemudian pada kesempatan pertama ketika diumumkan berharap ketiga korban asal Jember menjadi yang ditemukan. Moga-moga apa yang kita harapkan, para jenazah korban tersebut bisa kita temukan.
1: Pendengar, sebelumnya satu warga Jember atas nama Mahmud Sahudi usia 43 tahun warga Ambulu sudah berhasil diidentifikasi dan dipulangkan ke keluarga. Jenazah Mahmud tiba di rumah duka pada Sabtu 26 September lalu dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dengan masih berlangsungnya pencarian tiga warga tersebut, BBBD Jember memastikan bantuan tetap diberikan kepada keluarga korban yang masih menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya. BBBD juga mengimbau keluarga korban untuk tetap sabar, menunggu perkembangan operasi pencarian dan informasi resmi dari tim terkait. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Musik. PT Pertamina Patraniaga menyiapkan sejumlah skema pengiriman bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang berdampak terhadap sistem pendistribusian yang pernah terjadi di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu. Salah satu di antara skema pendistribusian baru tersebut, pihak Pertamina memprioritaskan pengisian 41 SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, di tengah kepadatan lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Pertamina Patraniaga menyiapkan sejumlah skema alternatif untuk menjaga kelancaran distribusi BBM. Area Manager Communication Relation NCSA Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan, pemantauan stok dan distribusi BBM terus dilakukan untuk mengantisipasi hambatan akibat kepadatan lalu lintas. Salah satu langkahnya dengan menyelesaikan jadwal pengiriman dan mengoptimalkan mobil tangki multiproduk yang bisa membawa beberapa jenis BBM sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sejumlah SPBU.
4: Jadi memang pengiriman yang menuju ke Jember dan sekitarnya untuk mengantisipasi itu kita buat multiproduk. Jadi satu mobil tangki membawa beberapa jenis produk BBM agar supaya suplai yang kami kirimkan bisa juga melayani beberapa SPBU dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian kami juga alternatif yang kita pelajari dari kejadian-kejadian sebelumnya adalah menyiapkan rute alih suplai atau distribusi alternatif dari terminal kami yang lainnya sebagai terminal penyangga untuk terminal Tanjung Wangi. Jadi memang kalau di case yang sebelumnya bahkan pada saat penutupan ruas arus Bumitir di arah Jember itu, kami melakukan penyesuaian alih suplai bahkan sampai ke Jawa Tengah dalam bentuk estafet gitu ya. Jadi Jawa Tengah mengirimkan ke terminal terdekat dari Tuban, Tuban kemudian ke Surabaya, Surabaya kemudian juga estafet mengirimkan ke wilayah Jember yang terkendala jalurnya. Nah, yang utama untuk penyangga terminal Tanjung Wangi yang mendistribusikan energi ke wilayah Tapal Kuda adalah fuel terminal Malang dan juga integrated terminal kami di Surabaya. Jadi dua lokasi ini bisa menempuh jalur lain, sehingga tidak perlu melintasi pelabuhan Ketapang.
1: Ahad mengatakan di Jember penguatan pasokan dilakukan ke 41 SPBU dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lokasi. Pertamina memprioritaskan BBM bersubsidi, sementara produk non-subsidi tetap disalurkan sesuai kebutuhan. Pertamina juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, ASDP, dan pihak terkait untuk memetakan kepadatan lalu lintas serta menentukan jalur distribusi yang perlu dialihkan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying karena khawatir terhadap antrian panjang. Pertamina bersama aparat penegak hukum juga akan mengantisipasi pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara ilegal yang bisa mengganggu distribusi dan memperpanjang antrian di SPBU. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur mulai menggelar sejumlah rangkaian ujian tes bagi 8 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa pergantian antar waktu atau PAW. Diketahui dari 8 desa yang akan menggelar pilkades, salah satu desa diantaranya mengalami penundaan pelaksanaan karena faktor tertentu. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Sebanyak 7 desa di Kabupaten Bondowoso akan menggelar tes tulis bagi para bakal calon kepala desa atau bacakades dalam rangka pemilihan kepala desa pengganti antar waktu Pilkades PAW. Ketujuh desa itu meliputi Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Desa Kladi, Kecamatan Cerme, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Desa Padasan, Kecamatan Pujer, dan Desa Penang, Kecamatan Botolinggo. Seharusnya terdapat 8 desa yang melaksanakan tes tulis, namun pelaksanaan tes di Desa Leprak, Kecamatan Kelabang harus ditunda karena adanya prosedur perpanjangan masa pendaftaran. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Bondowoso, Mahfud Junaidi, mengatakan bahwa penundaan di Desa Leprak disebabkan oleh baru adanya satu pendaftar hingga batas waktu pendaftaran berakhir.
6: Sudah masuk pada tahapan tes bakal calon dari 8 desa yang dilaksanakan hari ini, 7 desa. Satu desa kemarin karena ada persoalan perpanjangan, sehingga dengan batas waktu 15 hari itu masih ada satu calon, maka itu harus diperpanjang.
7: Oh, perpanjang.
5: Ia menambahkan jika setelah perpanjangan pertama masih tetap satu calon, maka akan dilakukan perpanjangan kedua selama 10 hari. Mengenai regulasi calon tunggal, Mahfud menegaskan bahwa aturan terbaru, yaitu Peraturan Bupati Nomor 28 telah mengizinkan mekanisme calon tunggal sesuai peraturan pemerintah terbaru. Materi tes tulis yang diuji kepada para pajakades mencakup pengetahuan umum dan tata kelola pemerintahan desa. Setelah tes tulis selesai, DPMD bersama panitia akan melakukan verifikasi berkas untuk menyaring calon, mengingat batas maksimal peserta pilkada SPAW adalah 3 orang calon. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember mengalami lonjakan dan berdampak terhadap meningkatnya jumlah keterisian bed occupancy rate atau BOR di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit. Menyikapi hal itu, Bupati Jember M. Fawaid mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di tempat keramaian. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, Pemkab Jember mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan gejala flu yang belakangan mulai banyak dialami oleh warga. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan peningkatan kasus tersebut turut berdampak pada keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember. Ia menyebut beberapa rumah sakit mengalami lonjakan pasien hingga kapasitas tempat tidur pun meningkat.
8: Jadi saya mengimbau seluruh masyarakat Jember untuk jaga kesehatan. Walaupun alhamdulillah perkembangan hari-hari terakhir sudah ada penurunan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah maupun ke puskesmas, tapi tetap jaga kesehatan, terutama anak-anak kita yang masih usia sekolah. Kalau seandainya ada flu, lebih baik pakai masker dan nggak usah masuk sekolah saja. Tapi nggak perlu panik karena sudah kondisinya sudah menurunnya.
1: Pendengar, Pemkab Jember sebelumnya juga menyebarkan informasi pencegahan ISPA kepada masyarakat. Warga yang sedang sakit dianjurkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menerapkan etika saat batuk dan bersin. Masyarakat juga diminta memastikan sirkulasi udara di dalam rumah tetap baik, menghindari asap rokok dan polusi, serta mengurangi kontak dekat dengan orang lain ketika sedang sakit. Selain itu, warga juga dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan, asupan gizi dan waktu istirahat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
0: Kemacetan berkepanjangan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dinilai berpengaruh terhadap kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Pulau Dewata Bali. Kemacetan yang belum menemukan titik temu itu juga sempat menjadi sorotan Komisi 7 DPR RI. Selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
9: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
10: Nggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
9: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD, ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
11: 35 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Harus kami terapkan di mana semua sepakat dari Gapasda, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. artinya kemungkinan besar mempercepat untuk antrian di luar gitu ya. Semuanya kita akan kuras ke dalam.
9: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur belum bisa memastikan mekanisme pelaksanaan pengalian beban gaji pegawai aparatur sipil negara atau ASN berstatus P3K. Hingga saat ini pihak pemerintah daerah masih menunggu aturan lanjutan yang bersumber dari pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
7: Pemkab Bondowoso masih menunggu aturan lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pengalihan beban gaji aparatur sipil negara ASN daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K kepada pemerintah pusat mulai 2027. Kebijakan itu sebelumnya disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI. Namun, Pemda Bondowoso belum dapat memastikan mekanisme pelaksanaannya sebelum terdapat aturan resmi dari pemerintah pusat. Faturozi menyebutkan jumlah P3K penuh waktu di Bondowoso saat ini mencapai 1.500 orang, sementara P3K paruh waktu mencapai 4.500 orang. Untuk P3K penuh waktu, Pemda Bondowoso saat ini harus menyiapkan anggaran gaji sekitar 200 miliar rupiah setiap tahun. Angka itu dihitung berdasarkan hak yang diterima P3K penuh waktu.
12: Terkait dengan penggajian P3K itu dari pusat, pagu indikatif kan juga masih belum dari pusat, sehingga kepastiannya kita tetap masih menunggu dari pusat. Ya sekarang kita hitung, kalau kemudian P3K dan P3K penuh waktu paruh waktu, itu bisa sampai 200-an.
7: Menurutnya apabila kebijakan pengalihan beban gaji P3K pemerintah pusat resmi diberlakukan, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk membayar gaji P3K dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya. Salah satu sektor yang berpotensi mendapatkan tambahan ruang fiskal tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas daerah. Meski demikian, Fathurozi menegaskan Pemkab Bondowoso masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian terhadap perencanaan anggaran daerah. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember memperluas proses pendistribusian hingga ke 7 wilayah yang mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Beberapa wilayah terdampak kekeringan menjadi prioritas pendistribusian adalah daerah yang tidak memiliki jaringan PDAM serta minimnya sumber mata air. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Mendengar krisis air bersih di Kabupaten Jember semakin meluas, Palang Merah Indonesia atau PMI Jember kini memperluas distribusi bantuan ke 7 wilayah yang mengalami kekeringan. Desa Mangaran, Kecamatan Ajung menjadi titik baru yang mendapatkan penanganan. PMI mulai melakukan asesmen untuk mendata jumlah warga terdampak sekaligus mengecek kondisi sumber air di wilayah tersebut. Sekretaris PMI Jember, Kufron Evian Effendi mengatakan, hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan jumlah dan waktu distribusi bantuan.
13: Yang sebelumnya itu ada 6 titik, ini per hari ini ada tambahan 1 dari Desa Mangaran, Kecamatan Ajung. Itu juga mengalami krisis air bersih dan hari ini kita melakukan asesmen dan pendistribusian tandon dan air bersih. Langsung dieksekusi, jadi hasil asesmen itu menjadi dasar kita melakukan distribusi air bersih. Jadi nanti sore atau besok pagi kita langsung eksekusinya.
1: Gufron menambahkan bahwa pihaknya memprioritaskan wilayah yang sumber airnya mengering dan tidak memiliki akses jaringan PDAM. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama air untuk minum dan juga memasak. Sementara itu terkait laporan keluhan kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan krisis air bersih di wilayah terdampak, PMI Jember mengaku belum menerima laporan. Ia mengimbau kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk segera melapor kepada PMI atau BBPD agar dapat dilakukan asesmen. Sementara itu wilayah lain yang sebelumnya sudah mendapatkan penanganan PMI meliputi Kecamatan Pakusari, diantaranya Dusun Bunder dan Desa Sumber Pinang. kemudian Kecamatan Sukorambi, yaitu Dusun Darungan Utara dan Desa Jubung, Perumahan Regamis di Kelurahan Antirogo, serta wilayah Kecamatan Sumbersari. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mendistribusikan bantuan air bersih di 200 titik terdampak kekeringan yang tersebar di 4 kecamatan. Proses pendistribusian bantuan air bersih itu diperkirakan akan terus berlangsung selama masa tanggap darurat kekeringan belum berakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat dikonfirmasi RRI mengatakan distribusi air bersih akan tetap berlangsung hingga masa tanggap darurat kekeringan berakhir. Masa tanggap darurat kekeringan tahap pertama telah ditetapkan, yakni mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026. Masa tersebut dapat diperpanjang apabila kondisi kekeringan masih berlanjut melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Lumajang mencatat terdapat sekitar 200 titik distribusi air bersih yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ranuyoso, Kedung Jajang, Gucari, dan Padang. Namun data terbaru menyebutkan dampak kekeringan telah meluas hingga 6 kecamatan. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS Isnugroho memastikan api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Operasi helikopter waterbombing yang dilakukan sejak 27 September 2026 juga telah dihentikan. Sementara itu, salah satu warga penerima manfaat air bersih di Desa Gucarit, Yana, mengaku sangat membantu dengan adanya bantuan air bersih tersebut. Menurutnya, warga di desanya memang kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau seperti saat ini.
15: Alhamdulillah senang, bersyukur juga akhirnya dapat air bersih. Iya, ini lagi ngantri di penampungan. Banyak, soalnya di sini kan juga kesulitan air bersih. Enggak, ini gratis. Lumayan sih. 5 kilo ada.
14: Petugas gabungan setiap hari melakukan dropping air bersih menggunakan tandon yang telah disediakan oleh warga dan pemerintah setempat. Warga terdampak kemudian mengambil air secara mandiri sesuai kebutuhan mereka masing-masing setiap hari. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyan Tony melaporkan.
0: Gerak semu tahunan matahari ditengarai menjadi pemicu terjadinya peningkatan suhu di Kabupaten Jember serta sejumlah wilayah lain dalam beberapa hari terakhir. BMKG Pos Jember memperkirakan kondisi ini akan berlangsung lebih lama dari biasanya akibat diperparah dengan fenomena El Nino. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Cuaca panas yang terasa lebih menyengat dalam beberapa hari terakhir mulai dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Jember. Kondisi pada siang hari yang terasa gerah membuat masyarakat mempertanyakan penyebab suhu yang belakangan terasa lebih panas. Prakirawan BMKG Pos Jember Hukama Nur Akmal menyebut bahwa suhu maksimum di Jember dalam beberapa hari terakhir berada pada kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 36,7 derajat Celcius.
16: Peningkatan suhu yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Jember itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena pergeseran gerak semu tahunan matahari. Jadi melewati tanggal 23 September, setelah tanggal 23 September itu matahari lebih condong di wilayah selatan Katulistiwa. Nah, kita tahu bahwa Jember secara letak astronomis berada di wilayah selatan Katulistiwa, sehingga waktu siang hari akan sedikit lebih lama daripada waktu malam harinya. Jadi matahari akan bersinar lebih lama daripada malam, mungkin sekitar 5, 6 hingga 7 menit lebih lama. Kemudian di akhir September dan juga di awal Oktober biasanya juga masih terjadi musim kemarau. Dan untuk tahun ini diperparah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor tutupan awan, karena di musim kemarau biasanya langit cenderung cerah, minim tutupan awan, sebagaimana kita tahu bahwa awan berfungsi sebagai selimut atmosfer untuk melindungi bumi dari sinar matahari yang terlalu terik. Itu jadi ketika minim tutupan awan maka sinar matahari akan langsung diterima oleh bumi. Dan juga karena masih aktifnya monsun Australia, terutama angin timuran yang bersifat kering dan panas.
1: BMKG menyebut kondisi panas seperti ini umum terjadi pada akhir September hingga awal Oktober. Sementara musim kemarau di Kabupaten Jember diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober sebelum memasuki masa peralihan musim atau pancaroba yang diperkirakan terjadi sekitar bulan November. BMKG mengimbau bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar mengurangi paparan langsung terhadap matahari, seperti menggunakan tabir surya, serta mencukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat sekitar 5 kejadian kebakaran yang tergolong besar selama kurun waktu Januari hingga September 2026. Kejadian tersebut rata-rata dipicu dari banyaknya kemunculan titik api di tengah musim kemarau panjang dan rawan akan terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kebakaran kembali menjadi ancaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama musim kemarau 2026. Balai Besar TNBTS mencatat 5 kejadian yang tergolong besar, sementara sejumlah kebakaran lainnya berskala lebih kecil. Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS, Bambang Suryono mengatakan, kemunculan api pada tahun ini lebih sering dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2023, TNBTS mencatat 4 kebakaran besar dengan luasan yang cukup signifikan.
17: Kalau kejadiannya itu, kalau sampai sekarang itu beberapa kali ya, tapi yang besar itu ada 5 kejadian yang besar. Yang lainnya itu kecil-kecil. Kalau dari di kejadian, memang iya ya, kalau dulu tahun 2023 ya, yang kita mengalami kejadian kebakaran, itu ada yang besar itu ada 4 kali kejadian, yang sekian luasan yang signifikan. Kalau sekarang ini, api muncul, itu berkali-kali ya, walaupun kami bisa memadamkan ya, api tersebut. Tapi untuk intensitas itu lebih sering di tahun ini.
1: Meski demikian, pihak TNBTS belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di sepanjang 2026 ini. Namun dugaan sementara mengarah pada aktivitas manusia di dalam maupun sekitar kawasan konservasi. Untuk mencegah kebakaran meluas, TNBTS meningkatkan pengawasan di sejumlah destinasi dan jalur masuk kawasan, termasuk jalur yang digunakan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan bersama TNI dan juga Polri. Pihak TNBTS juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang hujan di kawasan rawan kebakaran. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau kepulan asap di sekitar kawasan TNBTS. Sementara wisatawan juga diingatkan untuk mematuhi larangan membuat api unggun maupun aktivitas lainnya yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Masih di Pro 1 Radio Berkanal, informasi dan inspirasi pagi hari ini terpantau cukup cerah ya pendengar di kisaran Jalan Lejen Panjaitan. Dan tentunya bagi Anda yang sudah di perjalanan ya, baik mau berangkat kerja ataupun mengantar anak sekolah ini ya, tetap hati-hati di jalan. Dan yang pasti kita masih hadirkan beragam informasi untuk Anda semuanya di perjalanan Jember pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal

Calon presiden Prancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Energi Berkanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk ikuti Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya